0: Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya, kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini,
6: sana, comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insyaallah sampai tahun 2030 insyaallah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: We should establish
7: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
10: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Mudah, Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Itu Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga, Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
11: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
13: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
15: Menurut saya, ini langkah yang bagus. Karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
16: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
17: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta untuk pagi ini. Dan warta berita selanjutnya dari RRI Pro 3, pendengar dapat ikuti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat siang nanti. Baik, untuk Anda pendengar, selamat pagi untuk Anda. Pagi ini cuaca di luar sana cukup cerah sekali ya. Mentari muncul dengan indahnya. Dan ini juga menambah semangat kita untuk menjalani berbagai aktivitas sehari-hari ini ya. Baik, untuk Anda pendengar, kami juga informasikan untuk Anda nanti kita akan mengikuti perkiraan cuaca ya, langsung disampaikan dari perakirawan BMKG yang nantinya akan kita relay dari Pro 2 RRI Ranai. Salam sehat untuk kita semuanya. Kita nikmati dulu lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda dari Jirok Ceria.

0: dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG Ranai. Dan info cuaca ini bisa kamu ikuti juga atau dengerin di Pro 1 RRI Ranai dan juga di Pro 2 RRI Ranai. Nah teman Pro 2, kalau gitu langsung aja aku sapa dulu. Ada protester yang akan menyampaikan info cuaca pagi ini, ada Sumihar ya, aku sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Oke, pagi ini sama Marisa ya Kak?
2: Oke Mbak.
1: Oke, nah untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, kalau gitu kita langsung aja mendengarkan info perakiraan cuaca ya dari BMKG Ranai untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Silakan Kak.
2: Baik Mbak Marisa, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumir Sihan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 9 Juli 2026. Belokan angin disertai adanya daerah pertemuan angin atau konvergensi di wilayah Natuna masih berpotensi memicu pertumbuhan awan-awan hujan. Suhu permukaan laut serta anomalinya yang relatif hangat di wilayah Natuna juga mendukung proses penguapan dan ketersediaan uap air. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan tebal hingga hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pulau Laut dan Pulau Bunguran. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 97%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Marisa.
1: Oke, terima kasih kembali Kak info cuacanya untuk pagi ini. Selamat bertugas kembali Kak.
2: Sama-sama Mbak.
1: Oke, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi info perakiraan cuaca dari BMKG Ranai. Dan info cuaca ini bisa di update kembali ya pada pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat setiap paginya ya. Oke teman Pro 2, stay tune terus di 105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai.
0: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini. Pendengar, kita sudah mengikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang kami relay dari Pro 2 RRI Ranai ya. Dan untuk informasi ini dapat terus disimak setiap harinya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar, selamat pagi kembali dan jangan lupa untuk menjalani berbagai aktivitas di hari ini. Kita niatkan dengan hati yang tulus. Kemudian juga jangan lupa untuk cadangan energi kita sarapan pagi ya. Sarapan pagi tidak perlu sarapan yang mewah-mewah ya, sarapan yang mahal-mahal. Tetapi pendengar, dengan kita minum teh, dengan sepotong roti atau juga dengan telur rebus ya, ini sudah cukup untuk cadangan energi sehat kita. Baik untuk Anda pendengar, permintaan hati, tetaplah di Program 1.

0: Ranai Menyapa. Karena informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di sesi Ranai Menyapa untuk pagi ini ya. Seperti biasanya di Ranai Menyapa, kami akan buka line telepon untuk Anda di 08117033669, tentunya dengan informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Nantinya boleh dikomentari atau juga boleh diberikan masukan ya. Kami tunggu kebersamaan Anda dan juga opini Anda di line telepon yang sudah kami sampaikan di 08117033669. Nah, pendengar, untuk pagi ini Ranai Menyapa kita akan kita angkat beberapa topik berita. Nah, pagi ini kita akan angkat terkait dengan transformasi yang ada di daerah kita ya. Nah, saat ini pemerintah Kabupaten Natuna masih terus memperjuangkan peningkatan akses transportasi udara bagi masyarakat Natuna. Dan juga pendengar, untuk saat ini pelayanan angkutan laut perintis di Kabupaten Natuna ini masih menjadi andalan masyarakat yang akan bepergian ya, antar pulau maupun menuju daerah lainnya. Nah, untuk dua berita transformasi ya, maksud kami transportasi ya, yang kami angkat pagi ini, silahkan nanti Anda dapat beropini ya, atau memberikan informasi-informasi lainnya, atau juga mungkin ingin memberikan masukannya ya, silahkan di 08117033669 ya, sampaikan pendapat Anda. Jadi pendengar, untuk saat ini pemerintah Kabupaten Natuna masih selalu berupaya untuk memperjuangkan ya peningkatan akses transportasi udara bagi masyarakat yang kita kenal. Kalau pengen naik pesawat saat ini di daerah kita ini masih tiketnya cukup mahal ya. Jadi pemerintah Kabupaten Natuna saat ini memperjuangkan peningkatan akses transportasi udara untuk masyarakat di wilayah perbatasan ini, untuk di wilayah Natuna khususnya ya. Dan pendengar, upaya ini dilakukan melalui audiensi yang dilakukan oleh Bupati Natuna Ibu Chen Suilan bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Natuna untuk terus memperkuat konektivitas transportasi udara, yang mana ini berperan penting ya untuk mendukung segala mobilitas kita yang ada di perbatasan ini, baik itu distribusi logistik, kemudian juga pengembangan pariwisata ya, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dan kita tahu bahwa harga tiket baik itu dari Natuna maupun dari daerah lain mau ke Natuna ini cukup wow ya harganya. Dan mudah-mudahan audiensi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna ini nanti akan membuahkan hasil ya, sehingga kita dapat menikmati transportasi udara ini dengan harga yang cukup terjangkau. Baik, untuk Anda pendengar, silakan kita masih bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini ya, di line telepon 08117033669 kami buka untuk Anda. Dan juga masih dengan transportasi laut ya, bahwa untuk pelayanan angkutan laut perintis di Kabupaten Natuna ini masih menjadi andalan ya, baik antar pulau maupun menuju daerah lainnya. Dan juga saat ini kita ketahui ya, banyak kapal-kapal laut ya yang ada di Kabupaten Natuna yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, untuk menuju kecamatan-kecamatan lainnya atau juga menuju ke daerah-daerah lainnya di Kabupaten Natuna ini ya. Dan ini juga masih menjadi sarana transportasi laut yang cukup dibutuhkan oleh masyarakat Natuna. Baik, untuk Anda pendengar di 0811703669, kami masih menantikan kebersamaan Anda. Silakan sampaikan pendapat dan juga opininya terkait dengan dua informasi berita terkini yang kami angkat pada pagi ini di Renai Menyapa ya, kita tentang transportasi yang ada di daerah kita ini. Silakan pendengar masih di line telepon Renai Menyapa, kami tunggu Anda.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ranai Menyapa.
1: Baik, berkari manapun Anda berada, masih bersama Ranai Menyapa untuk Anda jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Masih kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon 08 1170 33669, ya. Dan topik yang kami angkat pada pagi ini terkait dengan transportasi yang ada di Natuna, ya, baik itu dari udara maupun dari kapal lautnya sendiri. Oke, ini sudah ada yang tersambung, kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi Ranai Menyapa.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
2: Sama Pak Timura.
1: Dari Pak Timura ada Pak Supri?
2: Iya, saya.
1: Baik, ini. Baik. Silakan Pak Supri, apa yang ingin disampaikan pagi ini?
2: Masalah transportasi, ya.
1: Iya.
2: Transportasi dari laut, pokoknya itu sebetulnya sangat-sangat membantu sekali bagi yang bawah, ya. Dan adanya Roro Sabuk Nusantara, dan Piraya. Sekarang Piraya kan lagi dockingnya,
1: kemarin
2: diganti sama KM Kalimutu. Cuman gak bisa, KM Kalimutu kan baru-baru masuk gitu. Jadi pemerintah tempatan tuh supaya masuk serasan tuh tuh harus dikawal dulu tuh, ya, kawal, karena kan nggak tahu ini kan, walaupun mereka pun ada daripada radar dan sebagainya, maunya untuk perdana atau dikawal karena mendapatkan para penumpang dan sekian dari kapal itu.
1: Oke, yang kemarin ada kejadian kandas, ya.
2: Udara itu sangat mahal tadi, kenapa? Jadi bukan Natuna saja, seluruh Indonesia menarik kenaikan karena ada informasi katanya bahan bakar aftur itu memang naik, kan itu. Jadi gimana kita mau ini, kan? Nggak mau gitu, memang jadi mereka yang ada uang terpaksa naik pesawat, kalau yang enggak waktu terpaksa nunggu kapal. Terima kasih pemerintah dan jambat itu atas dan ke bawah lewat laut dan gitu. Si assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri dari Patimura, ya, atas partisipasinya di program Ranai Menyapa untuk pagi ini. Nah, tadi ada sempat juga disampaikan oleh Pak Supri bahwa memang di daerah kita ini angkutan laut, ya, seperti kapal perintis, kemudian ada juga Roro Sabuk dan juga kapal penny lainnya, ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Natuna, ya. Apalagi daerah kita ini memang daerah kepulauan, kemudian juga dibandingkan harga cukup sangat terjangkau, ya, menggunakan kapal laut. Namun juga pendengar, kita juga yang memiliki transportasi udara ini kita juga butuh, ya. Tetapi kita tahu ya bahwa untuk harga tiketnya saja menggunakan transportasi udara atau juga pesawat ini cukup menguras kantong, ya, untuk harga tiketnya.

satu saja yang melayani rute ke Natuna dan sebaliknya. Kemudian juga saat ini ditambah lagi satu ya, tapi ini untuk rutenya rute dari KM Bahtera Nusantara 01 sendiri ini hanya dari Tanjung Uban sampai ke Penagi ya, tidak melayani ke Sintete lagi. Tetapi ini diganti dengan KM Bahtera 03 yang melayani rute Natuna Sintete dan sebaliknya. Dan ini juga memudahkan ya rentang waktu ketika kita menggunakan Bahtera 01 ingin ke Tanjung Uban, ini rentang waktunya sudah disingkat lagi karena ada penambahan dari KM Bahtera Nusantara 03. Nah, ini juga satu kemajuan ya. Dan kita juga berharap bahwa kedepannya juga nanti akan lebih baik lagi untuk pelayanan kapal laut yang ada di daerah kita ini. Dan untuk Anda pendengar, namun harapan kita juga sama untuk transportasi udara. Mudah-mudahan audiensi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna ini nanti membuahkan hasil, ya bisa kita nikmati transportasi udara dengan harga tiket yang jauh lebih murah. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 7.57 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih menantikan kebersamaan Anda di line telepon 0811 7033669 ya. Dan sambil menantikan Anda dan juga sebelum kita berpisah di ranai menyapa untuk pagi ini, kita nikmati sebuah lagu dari Warteg Boys lewat lagunya Di Sana Senang, Di Sini Senang.

0: Baik, Bregari, manapun Anda berada untuk program Ranai Menyapa di pagi ini, kami cukupkan dulu hingga di sini ya. Kita akan jumpa lagi di Ranai Menyapa di esok hari, tentunya dengan topik yang lain pula. Terima kasih, tadi Pak Supri sudah bergabung, sudah berpartisipasi, dan juga sudah menyampaikan pendapatnya ya. Dan saya Yuli Samzah, kita akan masih bersama di Daipat atau juga di Ranai Pagi, tentunya dengan informasi-informasi lainnya. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami.
1: Ranai Pagi ini.
2: Ranai Pagi.

kebakaran adalah salah satu insiden yang harus diwaspadai di lingkungan manapun, termasuk di tempat kerja kita. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan jika terjadi kebakaran di tempat kerja atau di rumah kita. Pertama, jangan panik. Kemudian matikan peralatan listrik, lindungi saluran pernapasan, serta ikut petunjuk evakuasi dan jangan sampai terjebak di keramaian.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia, Ranai masih bersama Anda ya, dengan Ranai Pagi jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, pendengar, ini juga ada satu informasi penting untuk Anda. Jadi pendengar, kita sering mendengarkan bahwa tubuh kita butuh vitamin B1 ya, agar tetap sehat. Nah, sebenarnya apa sih vitamin B1 ini? Jadi pendengar, tubuh membutuhkan berbagai jenis vitamin untuk menunjang kesehatan organ-organ di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah vitamin B1 atau juga dikenal dengan tiamin ya. Jadi pendengar, vitamin B1 ini memiliki fungsi utama untuk mengubah karbohidrat menjadi energi. Selain itu, vitamin B1 juga penting untuk metabolisme glukosa dan memainkan peran penting dalam fungsi saraf, otot, dan jantung. Vitamin B1 juga tergolong sebagai vitamin yang larut dalam air ya. Jadi pendengar, apa saja manfaat dari vitamin B1 ini untuk kesehatan tubuh kita? Pertama, tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa dapat meningkatkan produksi energi ya. Kemudian juga pendengar, vitamin B1 ini dapat mengurangi efek sepsis. Nah, ini sepsis adalah penyebab utama kematian, dan vitamin B1 atau tiamin ini adalah nutrisi penting yang memainkan peran penting dalam pembangkitan energi dan regulasi transkripsi gen. Jadi kekurangan asupan vitamin B1 dapat menyebabkan gangguan metabolisme sel dan disfungsi organ. Pemberian vitamin B1 atau tiamin ini dapat mengurangi konsentrasi laktat pada pasien yang sakit kritis ya, dan bermanfaat bagi pasien yang shock septik yang memiliki peningkatan resiko defisiensi tiamin. Kemudian juga pendengar, vitamin B1 ini dapat membantu melawan depresi ya. Dan vitamin B1 ini aman untuk pengidap diabetes, serta vitamin B1 atau tiamin ini mencegah risiko penyakit jantung dan dapat meningkatkan daya ingat, serta vitamin B1 ini jika tercukupi menjaga sistem metabolisme tubuh kita tetap sehat, dan vitamin B1 ini dapat melindungi otak ya. Dan dari manfaat vitamin B1 untuk kesehatan tubuh kita, nah, dari mana kita bisa mendapatkan asupan B1 ini agar tercukupi untuk tubuh kita? Untuk Anda pendengar, kami akan sampaikan informasinya. Tetaplah di program A1, kita masih bersama pagi ini di Ranai Pagi.
1: Ranai Pagi ini. Ranai

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Rana ya. Kalau tadi sudah kami sampaikan untuk Anda kenapa tubuh kita membutuhkan vitamin B1 atau tiamin ya. Pendengar, karena tubuh kita butuh vitamin B1 atau tiamin ini, nah dari mana kita mendapatkan sumber vitamin B1 yang bernutrisi. Jadi pendengar, vitamin B1 atau juga yang dikenal dengan tiamin ini salah satu vitamin dari 8 jenis vitamin B kompleks yang dibutuhkan oleh tubuh agar tetap sehat dan dapat berfungsi dengan baik. Nah, vitamin ini tidak diproduksi secara alami oleh tubuh, jadi untuk memperoleh nutrisi ini atau vitamin B1 ini, kita perlu mengkonsumsi aneka makanan sumber vitamin B1 setiap harinya. Nah, di dalam tubuh manusia, vitamin B1 ini dibutuhkan dalam proses metabolisme dan juga produksi energi ya. Selain itu, vitamin ini juga dapat menjaga kesehatan jantung, otak dan juga sistem saraf. Nah, vitamin B1 ini bisa diperoleh secara alami dari berbagai jenis makanan atau juga dari suplemen vitamin. Nah, vitamin B1 ini bisa kita dapatkan dari hati sapi ya, karena hati sapi mengandung vitamin A, protein, zat besi yang baik untuk kesehatan. Selain itu, jeroan sapi yang nikmat diolah menjadi campuran sambal kentang juga mengandung vitamin B1 ya. Tapi kita untuk mendapatkannya harus dikonsumsi sesuai porsi ya, tidak makan secara berlebihan. Kemudian juga pendengar, vitamin B1 ini dapat kita dapatkan dengan mengkonsumsi ikan. Makanan sumber vitamin dari sumber vitamin B1 juga bisa kita dapatkan dari ikan ya. Ikan juga merupakan sumber protein, asam lemak omega 3 yang sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung dan otak. Ada beberapa jenis ikan yang kaya vitamin B1 seperti ikan kembung, ikan tuna, ikan tongkol, ikan sarden, juga ikan salmon. Nah, selain itu juga pendengar, sumber vitamin B1 bisa kita dapatkan dari kacang hitam ya. Dan ini adalah kacang yang bisa kita dapatkan sebagai sumber vitamin B1. Jadi dalam setiap 100 gram kacang hitam ini mengandung 0,2 miligram vitamin B1. Jadi jumlah ini sudah setara dengan 18% kebutuhan harian vitamin B1 bagi orang dewasa ya. Kemudian juga pendengar, selain kacang hitam, dari kacang merah kita juga dapat vitamin B1 jika kita konsumsi ya. Karena kacang merah juga mengandung vitamin B, ada seratnya, protein, karbohidrat, serta sejumlah mineral ya. Jadi kacang yang biasa dijadikan sup ini sangat baik untuk mengontrol kadar gula darah agar tetap normal ya. Jadi usus kita tetap sehat serta memberikan rasa kenyang yang lebih nyaman atau lebih lama ya. Kemudian pendengar, dari mana saja kita bisa memperoleh asupan B1 ini? Untuk Anda akan kami bagikan kembali informasinya. Tetaplah di Program 1.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

program 1 Radio Republik Indonesia RRI. Kita lanjutkan kembali ya informasi tentang dari mana saja kita bisa mendapatkan sumber vitamin B1 ya untuk kesehatan tubuh kita. Tadi sudah kami sampaikan ya beberapa sumber vitamin B1 ini. Dan untuk selanjutnya, sumber vitamin B1 ini bisa kita dapatkan dari kerang ya. Nah, kerang ini adalah salah satu makanan laut yang banyak mengandung nutrisi seperti protein, vitamin A, vitamin B1, B3, B12 dan juga asam folat ya. Jadi pendengar, berkat kandungan nutrisinya di dalam kerang ini adalah salah satu makanan sumber vitamin B1 yang cukup baik. Kemudian juga pendengar, ada oatmeal ya. Nah, ini biasanya diperuntukkan buat sarapan ya. Jadi pendengar, jika kita suka sarapan dengan oatmeal, jangan hentikan kebiasaan baik ini ya. Karena oatmeal ini selain tinggi serat, juga mengandung vitamin B1 yang berlimpah. Jadi dalam setiap 100 gram oatmeal terdapat 0,45 mg vitamin B1. Dan pada telur, ini juga sumber vitamin yang baik ya. Nah, telur sangat mudah ditemukan dan harganya sangat ekonomis. Selain itu, sebutir telur juga mengandung nutrisi, yakni protein, kolin, lemak, karbohidrat, serta aneka mineral yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Nah, pendengar, itu tadi beberapa pilihan makanan sumber vitamin B1 yang bernutrisi yang bisa kita konsumsi ya, agar vitamin B1 atau tiamin pada tubuh kita tercukupi. Nah, pendengar, mudah-mudahan informasi tadi bisa menjadi referensi untuk kita sumber-sumber vitamin B1 yang bisa kita dapatkan ya dari berbagai makanan. Dan tentunya kita konsumsi sesuai porsinya, tidak berlebihan ya. Karena kalau berlebihan tentu ada hal-hal tidak baik yang akan kita rasakan. Jadi pendengar, saat ini sudah pukul 9, 5 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menjalani aktivitas pagi Anda, mudah-mudahan semangat dan tetap lancar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu dari Betaria Sonata, Detik-detik Meresahkan, kami cukupkan karena kita akan simak laporan terkini dari rekan kami Yuspianti. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama rekan Yuspianti. Halo rekan Yuspianti.
2: Mayulis.
0: Baik, silakan laporan terkininya.
2: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di pelabuhan penyeberangan feri Tanjung Balai Karimun, di mana pada pagi hari ini para asli tengah bersiap-siap untuk masuk ke feri. Karena sesaat lagi sepertinya sudah ada pemberitahuan untuk menuju ke Batam, dan disampaikan bahwa pada malam hari tadi telah ditutup pelaksanaan kegiatan Popda oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanya Haris Patimura, di mana pada kesempatan tersebut juga diberikan medali kepada para atlet Natuna yang peroleh perunggu untuk cabur voli putra dan putri. Itu sementara itu yang bisa kita laporkan, dan setelah menuju Batam nantinya kita akan beristirahat satu hari di sana untuk selanjutnya melanjutkan ke Tanjung Pinang Uban untuk kembali menuju ke Kabupaten Natuna. Demikian Yusrianti dari Ranai melaporkan.
0: RRI Pro 1. Pendengar, demikian tadi sudah kita simak laporan terkini dari rekan kami Yuspianti. Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 9.37 menit waktu Indonesia Barat. Ranai pagi ini. Ranai pagi

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Berkat dimanapun Anda berada, untuk Ranai Pagi kita cukupkan dulu hingga di sini. Saya Yuli Samsah juga akan undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya di Ranai Siang, pendengar akan ditemani oleh rekan kami, ada rekan Murniadi. Salam bahagia untuk kita semuanya dan tetaplah di program 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

0: Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ranai siang ini. Ranai

92 persatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai siang ini di edisi hari Kamis 9 Juli 2026. Terima kasih nih buat Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami ya. Semoga kabarnya juga masih sehat dan masih semangat juga di hari ini dengan aktivitasnya, dengan kesibukannya. Semoga semuanya lancar pendengar ya. Hari ini karena gak ada bola ya, jadi mungkin yang hobi bola jadi agak lebih fresh hari ini pendengar ya, gak begadang ya. Jadi pesta bolanya lanjut lagi dini hari nanti pendengar. Ada laga Prancis, ini babak 8 besar pertama. Ada Prancis yang akan berhadapan dengan Maroko dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Oke, pukul 10.12 menit saat ini kita bersama di Jendela Negeri dengan tema kita Indonesia. Dan topik kali ini ya, pendengar, peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, negara kita negara yang luas, yang memiliki banyak suku, banyak bangsa, berbeda agama juga, berbeda bahasa pastinya ya, dengan keberagaman budaya. Dan ya, inilah salah satu aset bangsa kita pendengar ya, dan sekaligus tantangan juga pastinya ya. Nah, tapi di tengah arus globalisasi dan modernisasi serta di era digital saat ini, semakin nyatanya adanya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan pendengar ya. Seperti apalagi maraknya berita-berita yang tidak jelas kebenarannya atau hoax, dan banyak juga konflik berbasis identitas seringkali menjadi pemicu perpecahan di masyarakat. Nah, inilah peran penting generasi muda untuk memiliki peran strategis untuk menjaga dan memperkuat persatuan nasional pendengar. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Marion Jola, So In Love, spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Pendengar, semangatnya di siang ini dengan berbagai kesibukan Anda, pendengar. Nah, masih ngomongin tentang peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, pendengar ya. Nah, generasi muda merupakan salah satu tulang punggung bangsa dan ya pastinya kalau anak-anak muda ini masih semangat ya dengan ide-ide inovatif, dan mereka ini memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan, nah, pastinya ya. Dan ternyata dalam menjaga persatuan dan kesatuan ada beberapa langkah ternyata yang bisa diambil, pendengar ya. Di antaranya memperkuat pendidikan karakter yang mungkin bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti toleransi, gotong royong. Dan generasi muda yang memahami pentingnya keberagaman ini akan mampu menghadapi isu-isu yang berpotensi memecah belah, pendengar. Kemudian memanfaatkan teknologi dengan bijak. Nah, ini yang salah satu yang menjadi perhatian juga, pendengar ya. Apalagi di era-era digital saat ini, media sosial seringkali menjadi sarana penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Nah, generasi muda ini perlu menjadi pengguna yang bijak dengan menyaring informasi dan menggunakan teknologi untuk menyebarkan pesan-pesan positif yang mendukung persatuan pastinya ya. Kemudian membangun dialog dan kerjasama antar budaya juga, pendengar. Nah, apalagi interaksi antar budaya ini bisa mempererat hubungan antar suku dan agama juga. Dan generasi muda bisa terlibat aktif dalam kegiatan yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat seperti festival budaya atau diskusi lintas agama juga, pendengar. Nah, ada juga beberapa langkah lainnya yang bisa diambil ya dalam menjaga persatuan dan kesatuan, pendengar. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

apa. Kamu bisa apa dari Widi Nugroho mendengar. Selamat siang nih buat Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1, masih di Jendela Negeri Pendengar di kesempatan kali ini, dan masih berbicara mengenai peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tadi ada beberapa langkah yang bisa diambil, seperti memperkuat pendidikan karakter, juga seperti memanfaatkan teknologi dengan bijak, kemudian membangun dialog dan kerjasama antar budaya, dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial, pendengar ya. Nah, melalui kegiatan sosial, penggalangan dana contohnya, atau bakti sosial, ini generasi muda bisa memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga. Nah, pendengar, persatuan dan kesatuan merupakan kunci keberlanjutan suatu bangsa, dan sebagai untuk negara yang kuat dan berdaulat juga, pendengar ya. Nah, pastinya generasi muda ini memiliki peran penting untuk menjaga dan memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, seperti yang disebutkan sebelumnya tadi, dengan pendidikan karakter yang baik, penggunaan teknologi yang bijak, dialog antar budaya, serta keterlibatan dalam aktivitas sosial. Generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan di negara kita, pendengar. Oke, tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda. Sampai di sini jumpa kita di Jendela Negeri kali ini, pendengar. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan saat lagi nanti kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 RR pukul 11 waktu Indonesia Barat.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Dari Tiara Andini, hadapi berdua spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 Mendengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan

0: Amerika Latin, tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
1: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya. A simply flawless
1: performance. Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Martens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevon Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah dapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadhan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Avi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Car Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Art Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan 5 bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah merencanakan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

Mendengar kembali bersama kami di Prosata Rare Rane, dan berita selanjutnya hadir nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa warta berita daerah pendengar. Selamat siang semuanya, semangat di siang ini pendengar. Cuaca masih terik, masih panas di siang ini ya, walaupun ya memang ada potensi terjadinya hujan lokal di beberapa tempat dengan intensitas sedang hingga ringan hingga sedang di hari ini pendengar ya. Oke, sudah pukul 11.28 menit saat ini. Yang sedang berkendara juga selamat siang, tetap hati-hati pendengar. Semoga selamat sampai ke tujuan yang akan istirahat dulu sejenak ya dari berbagai aktivitasnya sebelum lanjut lagi dengan berbagai kesibukannya. Tetap semangat. Semoga hari yang menyenangkan di sepanjang hari ini pendengar.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan kami memperkenalkan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 11.55. Ada lagu-lagu bernuansa islami pendengar jelang kumandang azan zuhur.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Saat lagi kita jalan ke berangkatan zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini Kamis 9 Juli 2026 pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

Bernama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara. Apa khabar pula siang ni? Semoga paci-maci semua sihat ya. Alhamdulillah, hari ini hari Khamis tanggal 9 Juli 2026. Kita lah berada di pekan kedua di bulan Juli ni pakcik-makcik ya. Yang lagi sibuk kerja, selamat sibuk kerja. Eh lah waktu rehat, rehatlah dulu pakcik-makcik. Ada waktu makan siang, kita makan siang dulu. Jangan dipaksakan kerja tu. Kerja tu kalau diturutkan memang tak ada sudah-sudah dia ya. Ada saja kerjanya. Kadang-kadang kita ni yang lagi sakit ni kenyek nak kerja, yang sihat kerja nak berbaring saja. Tu terbalik nama dia ya. Jadi ketika kita sihat tu bakti kita tu harus bekerja. Ketika kita lagi demam, lagi kurang sehat, kita rehat ya. Kadang kita ni selalu nak yang tak ada kepada kita. Misalnya kita sehat, kita tak nak. Kita tak sihat, kita nak macam sihat ya. Itulah kita ni, kalau kita ni tak mensyukuri nikmat yang kita miliki, maka hidup tu memang terasa berat. Kita tengok orang saja nyaman ya. Jadi sebetulnya nyaman tak nyaman, senang tak senang, bahagia tak bahagia, kitalah yang menentukannya ya. Kalau kita nak senang, kita buat yang baik, kita bekerja. Kalau kita nak susah, macam itulah asyik beriri saja kelebihan orang lain ya. Padahal nikmat kita jauh lebih banyak daripada orang lain. Yelah, tak payah nak panjang lebar pakcik makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah saudara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu ya. Siang hari ini kami kembali mengetengahkan masalah mengenal sejarah sastra Melayu ya. Nah, menyambung daripada apa yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bercakap tentang sastra Melayu ini banyak ya, di antaranya berupa pantun ya. Pantun ini merupakan sastra Melayu anonim yang pada mulanya merupakan tradisi lisan ya. Jadi saudara, kemudian di antara sastra Melayu yang juga bersifat anonim adalah hikayat juga. Misalnya hikayat Amir Hamzah dan hikayat Muhammad Hanafiah ya. Mungkin saudara dah sering mendengarkan istilah tersebut ya. Jadi saudara, penulis syair Melayu pertama sejauh ini diketahui adalah Hamzah Pansuri, iaitu ulama sufi yang hidup di Barus atau Sumatera bahagian selatan pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17 ya. Dan saudara, punjangga yang juga penting dicatat adalah Raja Ali Haji. Di samping menulis banyak syair dan karya tulis lainnya, Raja Ali Haji juga memperkenalkan bentuk puisi baru, iaitu gurindam ya. Raja Ali Haji juga adalah seorang pertama yang menyusun Kamus Bahasa Melayu dan Tata Bahasa Melayu. Ia adalah seorang ulama. Atas jasanya di bidang bahasa dan sastra, ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional ya. Saudara, syair Melayu kemudian berkembang dan menyebar ke Nusantara dengan tema yang makin beragam mengikuti persebaran sastra Melayu, terutama syair. Kita telah melancong ke Sumatera, kini telah melancong ke Sumatera, Makassar, Bima, Jawa, Singapura dan Malaysia. Begitulah kita telah melihat sastra Melayu dalam rentang waktu dari awal abad ke-16 hingga akhir abad ke-19 dalam bentuk wilayah dari Nusantara bahagian barat hingga Nusantara bahagian timur ya. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari Isnin mendatang.

Minggu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Pendengar, permainan modern semakin menjamur. Tak ayal, banyak permainan tradisional yang pernah digemari di bumi Nusantara semakin tergusur keberadaannya. Di antara sejumlah permainan tradisional, gasing termasuk paling populer. Gasing merupakan permainan untuk kaum laki-laki. Gasing dimainkan dengan cara dilempar atau ditarik, kemudian gasing berputar pada poros dan kesetimbangan pada satu titik. Bahan pembuatan gasing biasanya bagian terkuat dari kayu yang terletak pada bagian tengah. Jenis-jenis kayu di antara lain, menggaris, pelawan, kayu besi, leban, mentigi, dan sejenisnya. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing, salah satunya adalah di Natuna. Seperti apa permainan gasing di Natuna? Berikut kita dengarkan uraian dari Bapak Hairun Nazar, tokoh masyarakat dan pencinta gasing di Natuna.
1: Terbentuknya gasing awalnya itu kan gini, mereka tuh kan permainan gasing ini kan sebagai mengikat persaudaraan. Tujuan gini, misalnya gini, di samping mereka melakukan apa silaturahmi ke kampung itu, bagaimana untuk memeriahkan lagi persahabatan itu dilakukan permainan gasing gitu. Nah, tuh kalau dulunya gitu kan. Nah, jadi lakukan permainan gasing. Jadi situlah nampak adanya kekompakan tadi antara kampung A ke kampung B gitu. Jadi dengan zaman now yang tadi ini, zaman sekarang ini sudah agak digeser sedikit, ada kan pertandingan. Nah, dalam sistem angka dan sistem manual gitu. Nah, manual itu tadi gitu kan. Nah, kalau sistem angka tadi itu tadi dipertandingkan dua kali mangka, dua kali nahan. Nanti udah sampai berapa kali, misal 10 kali, dihitung nilai akhirnya. Nah, siapa paling tinggi? Misal regu A paling tinggi, maka dia pemenang.
2: Apa hal yang bedakan dari gasing-gasing di daerah lain?
1: Baik, terima kasih, Bu Yus. Saya akan menjelaskan sedikit untuk permainan gasing Natuna umumnya, Naranai khususnya, itu kalau di segi kayu itu berbeda. Kalau kita di Ranai ini kita memakai kayu pelawan. Nah, karena gini, mengapa kita memakai kayu pelawan? Karena kayu pelawan ini kan sifatnya keras. Dalam bahasa kampung itu liat, dengan ukuran 9 inci.
2: Kemarin ini dilakukan per seorangnya atau per kelompok, Pak?
1: Kalau untuk gasing ini biasanya beregu. Per kelompok. Jadi kelompoknya kelompok A, kelompok B, kelompok C.
2: Seiring dengan perkembangan zaman, bagaimana Pak permainan ini dengan masyarakat? Apa masih banyak diminati oleh berbagai kalangan?
1: Kalau untuk permainan gasing ini, alhamdulillah, kalau untuk sekarang lah saya selaku tokoh muda, sekaligus sebagai pengamat gasing Ranai ini, kita masih memang disukai oleh pemuda-muda. Rata-rata yang baik di kelompok-kelompok yang ada ikut, yang kami lakukan lah buat pertandingan itu, masih ada generasi muda yang mau ikut bermain.
2: Dari permainan ini Pak, ada nilai sosial nggak yang bisa kita pelajari dari adanya permainan yang bisa dikatakan mentradisi di Indonesia ini?
1: Kalau saya, salah satu mengapa saya hobi dan tertarik betul dengan gasing ini, jadi gini, permainan gasing biasanya kalau bola, ini perbedaannya. Kalau ke permainan bola atau voli itu lawan, kalau memang bola itu jatuh, kalau apa tetap kita akan bagaimana mematikan kan, tapi dengan gasing tidak, itulah keistimewaan gasing tadi. Jadi di situ ada, walaupun bagaimana kita gontok-gontok, tetap kita bantu lawan kita. Di situ keistimewaan gasing tadi. Jadi bagaimanapun tetap dibina, kebersamaan tetap diutamakan.

Pendengar, menurut informasi dari penggemar permainan ini, permainan gasing di wilayah Pulau Tujuh, kini Kabupaten Natuna, telah ada sejak zaman penjajah Belanda. Bahkan diperkirakan jauh sebelum masa itu permainan gasing telah ada. Permainan tradisional ini tidak bisa dipandang hanya sebagai salah satu bentuk permainan semata. Banyak nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal yang tertanam dalam permainan ini. Demikian fiktur budaya gasing dari Natuna. Terima kasih dan sampai jumpa.

Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

makcik-makcik, encik, tuan, puan, sedara mara, kita berada di segmen Gayung di Udara. Ah, sila-silalah yang nak bergayung-gayung bersama makcik Leha. Sila yang nak sembang-sembang sama makcik Leha di 0811-7033-669. Ah, yang nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, nak kirim-kirim ucapan, ya. Ah, sila-sila saja temankan makcik Leha siang ni di acara Saris Rumpun di segmen Gayung di Udara, ya. Yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang pakcik-makcik, ya. Semoga tetap sihat, semoga semangat selalu makan siangnya hari ini, ya. Jadi lauk apa hari ini? Ikan setelah beberapa hari ini putus, alhamdulillah untuk hari ini lah penuh meja pasar saya tengok tadi pagi, ya. Jadi sedaplah kalau kita nak buat-buat acara, ya. Jadi dapatlah kita, harga jangan ditanya, pagi tadi tu sekilo RM25,000. Jadi diterka sajalah berapa ekor, tergantung ukuran besar dia. Kalau ukuran besar, besar duit dia. Kalau ukuran kecil, kecil pula duit dia. Kalau masalah tu jangan ditanya makcik Leha, orang dah tahu semua. Yelah, sila yang nak gabung di 0811-7033-669, yang nak bersembang-sembang bersama makcik Leha siang ni, nak berbagi-bagi cerita. Kadang-kadang berbagi cerita tu sama saja masalahnya. Mungkin pak makcik bergaduh tentang ikan mahal, saya pun bergaduh. Lada cuma agak murah sikit, lada mirah, ya, lada hidup kata orang sini. Tak tahulah pagi ni, tak tahu, beberapa hari lalu tu RM5,000 seon kat pasar. Tapi kalau pedagang eceran lain lagi, dia kan harus ambil untung juga, dia dah pergi jauh ke pasar. Baiklah, sila-sila yang lagi menikmati ikan panggang, ikan bakar. Sekarang ni angin tak menentu, ya. Kadang kencang, kadang teduh. Jadi mana nak turun melaut tu, tengok-tengok kondisi angin. Malam bila tu saya tengok kencang betul, ya. Tapi tak tahu juga, kadang kat darat kencang, kat laut teduh. Jadi kalau orang nelayan tu fahamlah, dia biasa baca-baca arah angin tu. Yelah, sila-sila pakcik-makcik nak gabung di acara Saris Rumpun di segmen Gayung di Udara di 0811-7033-669, ya. Sambil menikmati makan siang dia, bolehlah kita sambil-sambil berpantun. Sambil nimang-nimangkan cucu, bolehlah sambil-sambil berpantun. Mungkin tak dapat, mungkin lagi nimang-nimangkan cucu, maklumlah. Apalagi kalau cucu pertama tu kan, bukan main kita bahagianya. Kata pengalaman orang lah, ada cucu tu, dapat cucu pertama tu sama dengan kita dapat anak pertama juga rasa bahagianya. Jadi yang punya cucu tahulah macam mana rasa bahagianya. Sila-sila yang nak gabung bersama kami di 0811-7033-669. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil kita tunggu pakcik-makcik bergabung.

Pedang Jenawi merupakan senjata tradisional yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Namun, dewasa ini senjata tradisional lebih digunakan sebagai kelengkapan pakaian adat. Biasanya pedang ini digunakan oleh panglima perang. Panjang pedang ini bisa mencapai 1 meter dan di ujung pedangnya ada tonjolan kecil. Tidak sembarangan orang dapat memiliki senjata ini. Pemakai pedang Jenawi pastilah orang yang memiliki kekuasaan, yang dihormati dan memiliki kecerdasan.

0: Yelah Pakcik Makcik, dah kita putarkan dua lagu ya untuk siang hari ini di acara Sari Serumpun siang hari ini. Nak gabung sila-sila saja, kita sapa pula yang mengetuk pintu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Tak terdengar. Nampaknya Long Mus ni, kenapa suara Long Mus tak ada ya? Ha?
1: Tak jauh ni.
0: Lah ada ni. Apa khabar Long Mus?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Sihat. Lagi apa kerja tu?
1: Ini duduk catok lah dengan Makcik Leha juga.
0: Jam-jam rehat ya, duduk catok dululah. Beraduk dulu, kesoi badan ya. Itulah. Marilah pantun, apa bunyi pantun kita siang ni? Lah.
1: Ini pantun saya.
0: Ya. Yeah.
1: Pak Tani membawa pahat. Untuk menanam buah tomat. Mari menjalani cara hidup yang sehat. Agar hidup terasa nikmat.
0: Bapak, menasihati menjalani hidup yang sehat ya. Supaya hidup lebih nikmat. Betul kalau sihat ni. Itulah, kalau badan dah banyak penyakit ni, serba salah saja yang berkokok saja kena marah. Baiklah.
1: Pakai kaki empat.
0: Kaki empat duduk kat kursi. Atau kaki yang bawa ke mana-mana tu. Terserah lagu ke?
1: Lagu je.
0: Baiklah. Salam.
1: Salam. Salam dengan Long Hon dan Kak Anai. Dekat lima mana ya? Lah je. Long East ini.
0: Long East juga. Baiklah. Terima kasih dah gabung ya. Waalaikumsalam. Ada Long Mus dah bersama kita. Long ni memang pendengar setia lah ya. Dia tetap ada orang sepi dia tukang tolong ya kan. Kalau tak cakap seorang, Makcik Leha. Yang lainnya masih ada ke? Pakcik Kasim mana? Pakcik Kasim ni yang paling lama lagi tak gabung tu adalah Pakcik Suib. Kemana Pakcik Suib ni? Entah dia radio dia rosak, entah jaringan tak baik, entah hati lagi tak baik. Tak tahulah kita ni, tak ada informasinya ya. Biasanya beliau tu hampir setiap hari bertelepon, berpantun-pantun ya. Ke dah temu yang tambatan hati tadi kemarin nak cari. Yelah, selamat siang juga untuk Long Is. Apa kerja Long Is? Masalah tukang menukang tu dah siap ke? Melepuh ke tangan tu? Jadi kata Long Is lagi dapat kita kerja. Musim-musim duit pile ni ya. Yang tak dapat kita kerja baru kita minta tolong orang. Sila-sila saja yang nak gabung bersama kami di 0811-7033-669. Di masa sekarang ni pakcik-makcik, tak ada lagi yang tak yang tak susah. Banyak serik, betul. Cari duit, cari pagi, habis petang. Cari petang, habis malam. Apalagi sekarang ni adalah pertandingan, anak nak ajak jalan, adalah perayaan, anak nak pergi nonton ya. Jadi luar biasa kita ni kan momen-momen libur kan. Jadi Isnin dah mula sekolah ni, terutama untuk anak TK, anak SD, anak SMA. Anak SMA dengar-dengar ni Isnin depan lagi. Jadi dia bervariasi. Jadi mungkin yang belum belanja baju sekolah, belanjalah dulu. Jangan sampai pula beli baju besok nak sekolah, malam baru beli baju. Sebab berbasuh pula, bergatal-gatal pula badan tu. Tahulah baju tu bau keluar dari pabrik tu. Mana yang kulit-kulit yang agak sensitif tu, kenalah gatal. Yelah, kalau macam tu Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan kembali lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Isabel Mando atau disebut pizza ala Natuna yang sepintas mirip dengan pizza Italia merupakan salah satu makanan khas Natuna yang terbuat dari ikan tongkol, sagu mentah, dan kelapa parut. Kemiripannya mulai dari bentuk yang bulat pipih, bahkan dari segi memasaknya, yakni dipanggang di atas bara api hingga beberapa menit. Hanya saja pada Tabel Mando yang menjadi toppingnya adalah ikan tongkol.

Paci-maci, buka main. Sedap lagunya ya. Lah kita kirimkan untuk paci-maci siang hari ini yang saat ini masih bersama kami. Kita ucapkan terima kasih ya. Mungkin ada yang lagi menikmati makan siangnya. Selamat menikmati makan siang saja ya. Kalau sekiranya lagi makan siang, mudah-mudahan kita ni dapat makan siang dengan baik ya. Jangan banyak kisah berbual apa-apa kan. Kadang-kadang tercekik pula. Yelah pakcik-makcik, untuk yang lagi kurang sehat, semoga cepat sembuh pakcik-makcik. Tak usah berputus asa. Setiap penyakit tu pasti ada obatnya ya. Yang penting kita berusaha. Kalau orang kita sakit tu, dengan nasihat orang sehat. Kadang kita, kalau kita sakit tu, kita tak dapat berfikir jernih ya. Jadi dengarlah saran daripada orang sihat. Jadi kalau kata minum obat 3 kali sehari. Kalau kata rehat, rehatlah kita. Jadi macam-macam lah kita ni. Kadang-kadang kita sihat macam wah demam macam wah sihat. Nak disihat-sihatkan, dipaksa pula. Padahal tenaga kita tu lagi teruk ya. Tak dapat nak kerja, nak paksa juga. Tak dapat dengar yang kokok, tak dapat dengar matahari terbit, langsung ngelisap macam-macam kerja. Yelah pakcik-makcik, bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah Isnin kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selain kaya dengan potensi sumber daya kelautan, Natuna juga mempunyai beragam budaya dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang terwujud dalam bentuk seni maupun tatanan perilaku. Seperti halnya ketika makan, bagi warga Melayu Natuna ada tatanan perilaku yang mengaturnya. Dalam budaya Melayu Natuna, ketika makan tidak dibenarkan jauh dari talam. Hal ini dikarenakan nasi dan atau lauk pauknya akan tercecer sehingga terkesan berantakan. Makan seperti ini tampak terlihat dan memberi kesan dianggap tidak sopan, sehingga makan jauh dari talam tidak diperbolehkan. Tatanan dan aturan makan tidak boleh jauh dari talam dalam kehidupan masyarakat Natuna hingga kini masih berlaku. Karena makan dekat dengan talam mencerminkan tingkat kesopan santunan sekaligus ketertiban dan kerapihan. Sopan dan santun terhadap sesama tidak hanya penting dilakukan di lingkungan keluarga, melainkan harus pula diterapkan dalam pergaulan sehari-hari sehingga terjalin keakraban dan kebersamaan.

Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam, disebut dengan berinai curi, karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Ranai kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Di antaranya, kontingen Natuna menutup perjuangan di cabang olahraga bola voli Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau dengan meraih 2 medali perunggu. Perum Bulog cabang Natuna menyalurkan minyak goreng melalui 5 toko dan kios di Pasar Rakyat Natuna.

Pendengar, berita daerah siang ini kami awali dari Pobda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau. Kontingen Kabupaten Natuna menutup perjuangan di cabang olahraga bola voli Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau 2026 dengan meraih 2 medali perunggu. Tim voli putra sukses menaklukkan tuan rumah Karimun. Sementara tim voli putri harus mengakui keunggulan Tanjung Pinang dalam laga final yang berlangsung hingga 5 set. Penyerahan medali dilaksanakan bersamaan dengan upacara penutupan Pobda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau yang secara resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, panitia, serta pemerintah kabupaten dan kota yang sudah turut menyukseskan pelaksanaan Pobda ke-10 Kepulauan Riau 2026. Pertandingan perebutan medali perunggu cabang voli putra mempertemukan Natuna dengan tuan rumah Kabupaten Karimun di Gor Indoor Badang Perkasa Kabupaten Karimun. Dalam pertandingan yang berlangsung 4 set, tim voli putra Natuna tampil impresif dan berhasil mengalahkan Karimun dengan skor 3-1. Sementara itu pada partai final voli putri, Natuna menghadapi Kota Tanjung Pinang. Kedua tim tampil dengan permainan yang sengit dan saling mengejar poin hingga pertandingan harus berlangsung 5 set. Tanjung Pinang akhirnya keluar sebagai juara setelah menang dengan skor 3-2. Walaupun gagal meraih emas, perjuangan tim voli putri Natuna tetap mendapat apresiasi karena mampu memberikan perlawanan hingga set penentuan. Pada cabang voli putra, Kota Batam berhasil meraih medali emas, Kabupaten Lingga meraih medali perak, sedangkan Natuna dan Karimun memperoleh medali perunggu. Sementara itu pada cabang voli putri, Kota Tanjung Pinang meraih emas, Batam memperoleh perak, dan Natuna meraih medali perunggu. Beralih ke berita lain pendengar, semangat kepedulian sosial mewarnai rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 melalui kegiatan kitanan massal yang digelar Lanut Raden Sajat di Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Dr. Yuniati Wisma Karyani Kabupaten Natuna. Kegiatan dihadiri oleh Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesmus Gederai Ariadi, Komandan Satuan beserta pengurus dan Pia Ardia Garini di jajaran Lanut Raden Sajat. Kitanan massal Lanut Raden Sajat bersama dengan Satuan Radar 201, Skadron Udara 52, Batalion Arhanud 14 Pasgat dan Pia Ardia Garini. Sebanyak 20 orang mengikuti kitanan massal dari masyarakat dari Desa Harapan Jaya, SP2 dan SP3, Kecamatan Bunguran Tengah, Desa Sunggaulu, Kelurahan Bandarsah, Batu Hitam, Ranai Kota, Ranai Darat, serta putra keluarga besar Yon Arhanud 14 Pasgat. Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Yuniati Wisma Karyani, Letnan Kolonel Kes Dr. Dwi Indra Darmawan mengapresiasi dukungan seluruh panitia, tenaga kesehatan, serta para orang tua yang sudah mempercayakan putra mereka untuk mengikuti kegiatan kitanan massal ini. Beralih ke berita lain pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Natuna

0: Lakukan pembinaan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik di 3 desa. Selengkapnya laporan reporter Afrizal.
1: Badan Pusat Statistik BPS Natuna melaksanakan pembinaan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik untuk 3 lokus utama di Kabupaten Natuna, yakni di Desa Batu Gajah, Desa Sungai Ulu, dan Desa Sepempang. Saat informasi RRI belum lama ini, Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugarto menerangkan, tujuan dari kegiatan Desa Cantik sendiri secara umum dirancang untuk meningkatkan literasi serta standarisasi pengolahan data statistik kepada para aparatur desa.
2: Tujuannya untuk yang pasti untuk meningkatkan literasi statistik dari aparat desanya, ya, sehingga dalam pengelolaannya nanti pengelolaan data di daerah desanya itu lebih baik gitu. Mulai dari pengumpulan, pengolahan, nanti penampilan datanya, publikasi datanya itu entah di web mereka, di infografis gitu, itu lebih baik gitu.
1: Wahyu menambahkan, melalui pembinaan yang dilakukan oleh BPS diharapkan kedepannya pihak desa dapat mengoptimalisasi penggunaan serta pemanfaatan data statistik dengan baik, sehingga program pembangunan di desa kelurahan tepat sasaran.
3: Harapan dari pembinaan yang dilakukan BPS sendiri apa?
2: Ya, harapannya tentu sebenarnya kan dikompetisikan secara nasional, tetapi kita tidak hanya melulu tentang itu gitu ya, tapi bagaimana meningkatkan ya tadi kapasitasnya, jadi pengelolaannya, jadi bukan hanya nanti data-data BPS, tapi data-data yang di luar BPS juga mungkin bisa lebih baik dalam pengelolaan datanya gitu.
1: Kegiatan Desa Cantik merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahun sebagai salah satu bagian kegiatan pembinaan statistik sektoral di tingkat desa. Kegiatan Desa Cantik diharapkan dapat meningkatkan literasi, pengelolaan, dan pemanfaatan data sektoral di tingkat desa kelurahan, dengan tujuan agar aparatur desa mampu mengelola data secara mandiri agar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran berbasis data dan terukur. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, Perum Bulog Cabang Natuna menyalurkan minyak goreng melalui 5 toko dan kios di Pasar Rakyat Ranai untuk memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter. Pimpinan Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian, menyatakan minyak goreng tersebut dapat dibeli oleh seluruh masyarakat. Penyaluran sementara difokuskan pada 5 titik mitra Bulog dari total 58 toko dan kios mitra yang tersedia karena stok minyak goreng masih terbatas, dengan jumlah persediaan saat ini sebanyak 420 liter. Minyak goreng yang disalurkan merupakan minyak kita kemasan 1 liter yang dapat dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi melalui skema domestic market obligation. Kehadiran minyak goreng tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjadi salah satu upaya untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Perum Bulog Natuna juga melakukan pengawasan terhadap penjualan oleh mitra guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan dan mencegah penyalahgunaan. Selain minyak goreng, Bulog Natuna juga mendapatkan penugasan pemerintah untuk menyalurkan beras sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan di wilayah tersebut. Pendengar, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna tidak lagi memberlakukan sistem bergilir pendistribusian air kepada para pelanggan. Selengkapnya laporan reporter Analia.
5: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna sementara ini tidak lagi memberlakukan sistem bergilir air kepada pelanggan. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan seiring dengan kondisi ketersediaan air yang saat ini mencukupi.
6: Selain itu juga disampaikan bahwa setiap setelah hujan kondisi air selalu keruh, ini disebabkan oleh belum adanya instalasi pengolahan air yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Maka disarankan kepada masyarakat atau pelanggan senantiasa untuk menampung air khusus untuk dikonsumsikan, yang khusus untuk dikonsumsikan.
5: Sementara itu, warga Ranai Ari berharap permasalahan distribusi air secara bergilir tidak kembali terjadi, mengingat sistem tersebut cukup menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
7: Kami berharap air nggak bergilir lagi. lancar karena air ini kan emang kita perlu sehari-hari. Jadi semoga lah air ini tak bergir lagi seperti sekarang, dah 2 hari ini normal.
5: Sebelumnya, perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menerapkan sistem bergilir kepada pelanggan akibat ketersediaan stok air yang menipis. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah pengaturan distribusi agar kebutuhan air masyarakat tetap dapat terpenuhi. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, kontingen Natuna menutup perjuangan di cabang olahraga voli Pobda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau dengan meraih 2 medali perunggu. Perum Bulog cabang Natuna menyalurkan minyak goreng melalui 5 toko dan kios di Pasar Rakyat Ranai. Mewakili seluruh kerabat kediam bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Selamat siang, semangat di siang ini untuk Anda yang akan kembali melanjutkan aktivitasnya ya. Baik pendengar, sudah pukul 13.13 menit dan berita selanjutnya nanti dapat Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berupa lintas berita Korwil Nusantara 15 Bidang Prabu dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan saat lagi kita akan bersama di Pro Dangdut pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Pro Dangdut siang ini ya. Hari Kamis 9 Juli 2026 masih bersama saya Adi di siang ini. Silakan langsung pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut bisa langsung di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Bang Zai?
1: Syukur alhamdulillah baik, sehat Bang Adi yang ganteng itu, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Zai udah
1: senyum. Sama lah kita.
0: Sudah senyum belum?
1: Belum. Minta nanti.
0: Minta lagu dulu, apa lagu siang ini?
1: Minta senyum dulu.
0: Apa lagunya nih Bang Zai?
1: Lagunya? Lagu apa ya? Digilir Cinta.
0: Oke, Digilir Cinta ya.
1: Salam-salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu. Nah, itu harus senyum.
0: Senyum, udah senyum terus. Beneran, ya? Nah, udah senyum terus dari tadi.
1: Iya, pelatarnya siapa Bang Adi?
0: Ada Abang Zanu siang ini.
1: Bang Zanu yang ganteng itu, senyum Bang Zanu, senyum. Senyum beneran Bang.
0: Udah,
1: Zanu,
0: Bang Zanu lah senyum, lah sengih gitu.
1: Iya. Nah, udah tuh sama.
0: Sama.
1: Apa? Bang Jais dari
0: Bang Jais Selat Panjang.
1: Selat Panjang.
0: Selat Panjang ya.
1: Ya.
0: Betul, Selat Panjang.
1: Ya, Selat Panjang. Yang ganteng itu senyum Bang Jais, senyum. Senyum buah manggis.
0: Senyum buah manggis.
1: Ada tuh sama Sarinah dari Batam yang cantik itu, senyum Sarinah, baru kenal sama Bang Zai ini. Ada tuh sama jangan sampai lupa sama Kak Berlian di Tanjung Pinang, itu udah jelas senyum tuh, senyum beneran tuh. Bangun aja bangun, dia senang tidur.
0: Biasanya tidur siang-siang nih ya, Kak Belian ya.
1: Dia sering sakit gigi itu, dia nak tidur kan, dia tidur. Ada tuh sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat, sudah lama tidak bergabung nih. Mana hilangnya nih?
0: Ada kemarin kok.
1: Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Udah tuh yang dengar juga semuanya lah, takut orang bergabung juga ya.
0: Oke Bang Zai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Permisi kata Diona di Kupang cantik
0: juga,
1: itu.
0: Permisi juga Bang Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teteh Dina di Bogor yang cantik
0: bye-bye
1: itu.
0: Bye-bye juga Bang Zai. Sehat-sehat terus Bang Zai ya. Lanjut lagi di belakang Bang Zai. Halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Kembali Dangdut adalah kita.
0: Dengan Mama Sri ini ya.
2: Iya.
0: Apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Mau request lagu apa nih Mama Sri? Gimana?
2: Mandi bagaimana? Gimana?
0: Alhamdulillah sehat siang ini. Lagunya apa nih Mama Sri?
2: Minta lagu.
0: Lagunya apa?
2: Minta lagu. Ingat waktu susah.
0: Ingat waktu susah. Oke. Iya.
2: Salamnya untuk Pak Zainuddin tadi.
0: Yang paling untuk ganteng.
2: Untuk Jininda juga di Sinolo. Untuk Kak Ruh di Kancing Negara. Untuk Ngasina di Harapan Jaya. Untuk Adik juga di Kubi. Untuk Bang Adi juga dan pelatornya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat waktu susah. Lagu permintaan dari Mama Sri di Penagi dari Maggie Z. Halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Yang kembali dengan kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Ini Bang Zuhirman Padangurang.
0: Oh, Bang Zuhirman rupanya. Apa kabar nih orang Padang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Apa lagu siang ini Bang Zuhirman?
3: Lagunya setajam ujung pisau Bang.
0: Setajam. Oke. Setajam pisau Mega Mustika.
3: Salam dia ada Daud di air raya, ada Mbak Rusna, ada Mbak Nani, Mbak Sari, Mario, ada Ria juga, ada lama ada gabung Ria di Batu Bayan ya.
0: Untuk Pataki,
3: untuk Mario, untuk Kak Belian juga di Tanjung Pinang, untuk Kak Sarina juga di Batam. Untuk Kak Petimah juga di Tanjung Uban, untuk orang Sengaulu semuanya, untuk orang sekebun semuanya, Siapa operator Bang Di?
0: Ada Bang Zanu siang ini Bang Firman.
3: Salam juga sama Bang Zanu, sama Bang Adi.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuhirman di Padang. Di Padang Kura ya, lagunya setajam apa tadi? Setajam mata pisau atau setajam pisau ya dari Mega Mustika. Lanjut lagi satu menelpon sebelum kita ke lagu mendengar. Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Halo, selamat siang. Oh, terputus ya. Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan
4: selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang Manggis.
0: Oh, Bang Jais. Betul Bang Jais nih.
4: Iya, iya.
0: Manis-manis buah manggis kata Pak Bang Zai tadi ya.
4: Bang Zai. Manis-manis buah manggis sama buah sedondong.
0: Apalagi?
4: Sambung lah. Memang dia sungguh manis dan suka menangis. Tidak menangis pun tak pula digendong.
0: Aduh, sedap.
4: Deh.
0: Apa kabar lagi Bang? Sehat.
4: Ini main telepon terus nih. Nanti kalau ada bulan 9 nanti ya apa aja lah namanya telepon. Kita ada di latihan kan. Oke, lagunya dari Iva Jenifa.
0: Dari siapa?
4: Iva Jenifa.
0: Judulnya
4: Nyawer
0: apa nih?
4: Biduan. Nyawer Biduan.
0: Nyawer Biduan. Oke.
4: Biduannya siapa?
0: Biduannya siapa? Kalau yang paling terkenal di Selat Panjang siapa Bang Jais?
4: Ya, kalau penyanyi dangdut yang jadi terfavorit.
0: Siapa tuh?
4: Ya itulah Mbak Ice Trisnawati gitu
0: lah. Oh, masih penyanyi senior juga ya? Oke.
4: Kalau ini Nyawer Biduannya, namanya anu, siapa nih?
0: Siapa tuh?
4: Berlian dengan Kak Sarina.
0: Sarina di Batam ya.
4: Sama Tabak Korma. Oke, Bang kita Bang itu Bang Gil kita, Kak Sari kita, Bang Iwan, siapa lagi ya? Banyak lupa, Mama Dani yang lupa. Oke lah, nanti disambung yang belakang.
0: Oke, Bang.
4: Selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jais Lah Panjang, terima kasih sudah bergabung siang ini. Lagunya Nyawer Biduan ya, dari Iva Jenifa. Oke, ditunggu lagunya. Kita cek sound dulu lagu-lagunya pendengar ya. Ada nanti ada lagu Setajam Mata Pisau atau Setajam Pisau dari Mega Mustika, dan juga Ingat Waktu Susah dari sang legenda Megi Z, dan ini dia ada Digilir Cinta dari Uut Permatasari, lagu requestnya abang ganteng kita di Batu Gajah.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Dangdut mendengar Mega Mustika setajam pisau. Sedang bawa kita kepo. 13.54 menit saat ini mendengar. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Pak Idris di Teledu nih.
0: Pak Idris, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Nah, request lagu apa nih, Pak Idris?
1: Oh, minta lagu Ramadan naik belum sih?
0: Belum, Pak Idris. Apa judul?
1: Pesta perkawinan.
0: Apa tadi? Cinta?
1: Pesta perkawinan.
0: Oh, pesta. Pesta perkawinan.
1: Ya, ya.
0: Oke, betul nih dari Roma Irama nih?
1: Ya, Roma Irama.
0: Oke, salam-salam buat siapa nih, Pak Idris?
1: Salam-salam buat keluarga di Kelari. Nadi Tuhuton. Untuk Mario di Batu Hitam, untuk Kelian di Tanjung Pinang, untuk Pak Simah di Tanjung Uban, anak saya Marisa di Tanjung Uban, untuk Bang Adi sama operatornya.
0: Nah, oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris, terima kasih sudah bergabung. Ini lagunya Roma Irama, Pesta Perkawinan, kayaknya. Ya betul ya, dari ramai-ramai ya. Tapi gak ada ini judul yang pesta perkawinan ya. Nanti saya cek dulu lagi ya, Pak Idris ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang. Wah, oh, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba kembali mendengar di 0811 7033669. Roma Irama yang pesta perkawinan ya. Oke. Pesta, oh ini ada, adanya ini nih Pak Idris ya, Pesta Pasti Berakhir judulnya. Oke, mungkin itu aja nanti saya puterin ya. Silakan mendengar, masih ditunggu di 0811 7033669. Yang baru saja bergabung, selamat siang, semangat di siang ini ya. Walaupun cuaca masih panas, masih terik siang ini, tapi semoga tidak mengurangi ya, semangat Anda pendengar dalam melaksanakan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini.

0: Selamat siang. Hai, ini kawannya Pak Idris nih. Apa kabar Pak Kasim?
1: Sehat.
0: Udah makan?
1: Ya.
0: Alhamdulillah sehat. Apa lagu siang nih Pak Kasim?
1: Lagu? Lagu Perawan Desa.
0: Apa?
1: Perawan Desa.
0: Perawan Desa. Oke. Salam-salamnya buat siapa nih, Pak Kasim?
1: Salam menuju di Sambar. Fatimah di Ubat. Pak Belian di Pinang. Langsung di Negai. Pak Andi di Batam.
0: Oke.
1: Pak Mos. Mario. Derek juga tuh.
0: Pak Kasim?
1: Ya.
0: Ah, ini yang judulnya Perawan Desa, ada beberapa yang nyanyi nih, ada yang dari Musin Alatas, ada yang Mansur S, ada yang Mus Mulyadi. Yang mana nih?
1: Mulyadi.
0: Yang mana?
1: Yang Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi. Oke. Lanjut salam-salamnya kalau ada, Pak Kasim.
1: Ini Daud Airaya.
0: Daud Airaya.
1: Yang Herman di Pulang Tua.
0: Lima
1: darah nih, enggak mana tujuh
0: nih? Cuma mana?
1: Makdara penyiar mana?
0: Tak jelas pak.
1: Sama-sama Makdara ini.
0: Oh Makdara. Oke.
1: Sama nih Pak Adi.
0: Iya, Pak Kasim.
1: Ini agak kurang kali.
0: Agak kurang ya. Memang saat ini masih belum maksimal nih Pak Kasim. Agak, iya putus-putus lah ya. Tak bersih.
1: Timbul.
0: Oke, Pak Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim ya. Sehat-sehat terus buat Pak Kasim, tetap semangat. Silakan pendengar yang bergabung masih ditunggu ya di 0811 7033669. Satu penelpon sebelum kita puterin lagu. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Pak Asri?
2: Alhamdulillah, sehat. Wah, susah sekali tembusnya, masuk putus.
0: Iya, tadi yang gak tahu juga ini kenapa, mungkin ada gangguan kali ya. Sering putus-putus tadi, udah masuk terputus.

0: Ya, saya kirimnya buat ada Tidinda di Bogor, ada Mbak Kena di Kupang, Lopis, Budi Maidar, ada Ryan, ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Meruna di Medan, ada Bang Andi di Batam, ada siapa yang lagi di Batam yang perempuan itu ya?
1: Yang di mana?
0: Di Batam juga.
1: Yang di mana?
0: Siapa lagi namanya? Yang di Batam.
1: Oh, Kak Sarina.
0: Ya, Mbak Sarina juga salam kenal dari Asri. Buat di Purnawasari di Sulawesi Barat. Buat teman-teman yang tanya tanpa terkecuali. Buat Ngadi, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri, ya tadi sempat tersambung tapi putus lagi tadi Pak Asri ya. Baik pendengar, kita balik dulu ke lagu. Nanti ada lagu-lagu ya Perawan Desa ya, dari Musim Mulyadi. Kemudian Pesta Perkawinannya sudah saya cek, gak ada lagu Romai Rama yang judulnya Pesta Perkawinan ya Pak Idris, yang adanya Pesta Pasti Berakhir. Dan ini lagu requestnya Bang Jais, Selak Panjang, ada Iva Jennifer, Nyawer Biduan.

0: Siang duit pendengar, selamat siang buat yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ada Mario, apa kabar Mario siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Lagunya apa nih Mario?
1: Lagunya Surat Kesetiaan dari Imam S. Arifin.
0: Surat Kesetiaan Imam S. Arifin. Oke.
1: Okay. Salamnya Pak Sri. Ada Mung Iwan, ada Putra Tiga Putra, ada Pak Dris, ada Pak Kasim, ada Pak Jais, Pak Jirman, Pak Sri, Pak Zainuddin, Pak Fatimah, Pak Nasri Sarinah, ada Pak Belian, ada Pak Jugeda, ada Bung Hadi sama Bung Zanu. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Ada Mario Batu Hitam. Lanjut lagi di belakang Mario. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Yang good adalah kita.
0: Ah, nih. Waalaikumsalam. Baru bangun tidur kah?
2: Biasalah Bang Adi. Istirahat dulu gitu. Istirahatkan mata. Kan?
0: Apa kabar? Sehat?
2: Kabar baik. Sehat, Alhamdulillah. Bang Adi sehat.
0: Alhamdulillah, siang ini sehat juga. Kak Belian, Arikes, lagu apa siang nih?
2: Lagunya kita Arjun aja lah dari Iis Dahlia.
0: Arjun dari Iis Dahlia, oke.
2: Salam-salamnya fotokopi aja Mario tadi sama Bang Zaya. Buat Kak Sarina, Bang Jais juga tadi tuh. Buat Pak Kasim. Buat yang nyalam-nyalam tadi itu disalam kembali. Buat penampak pertama sampai terakhir. Buat Bang Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga Kak Belian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Mama Nani, betul?
2: Ya.
0: Apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah, Mas Adi.
0: Masih di Singaulu ya?
2: Ya.
0: Masih. Lagunya apa nih, Mama Nani?
2: Lagunya Gadis Hari 50.
0: Gadis Sehari 50.
2: Iya, itu pun dipotong terus, dipangkas terus, tinggal nol lagi.
0: Oke, okay, Gadis. yang nyanyi siapa nih ya, mana ini?
2: Salam-salamnya untuk Zainuddin, untuk Mario, Mbak Belian. Untuk Bang Jai di Sual, Mama Mary di Sual, untuk Mas Adi juga sama Oplat.
0: Mama Nani lagunya enggak ada ini, Gadis Sehari 50 ya?
2: Ya.
0: Kok baru dengar judulnya ya? Enggak ada ini lagunya.
2: Aduh, sering aku minta ada.
0: Mungkin judulnya beda kali. Kalau yang Gadis Sehari 50 ini enggak ada ini.
2: Gaji satu hari 50 tuh Mas Adi.
0: Gaji ya?
2: Iya, gaji.
0: Oh, gaji. Kirain tadi
2: gaji sehari 50.
0: Saya dengar tadi gadis gitu. Salah dengar berarti ya. Gaji sehari 50. Oke. Ya.
2: Untuk Mbak Sinar, untuk Ropiah di Penagi. Untuk Rayun juga. Untuk Sarina di Batam, untuk Sari di Banjarmasin, untuk Mahadi juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nani di Singaulu, terima kasih sudah bergabung siang ini. Oh iya, lagu dangdut gaji ya, gaji sehari 50. Oke, nanti saya cek dulu lagunya ya. Kita balik dulu ke lagu pendengar. Ada Arjun nanti dari Iis Dahlia, kemudian ada Surat Kesetiaan juga dari Imam S. Arifin, dan ada ini dia, Aku Capek Yang dari Bella Nova.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Rodangdut pendengar, dan kita sudah di sesi terakhir ya. Halo, selamat siang Rodangdut.
1: Siang kembali dangdut adalah Bang Adi.
0: Apa kabar Dandi?
1: Alhamdulillah sehat banget. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini Dandi bisa hari ini bisa tidur nyenyak ya, atau enggak begadang lah ya hari ini ya.
1: Iya.
0: Besok baru begadang lagi subuhnya.
1: Iya.
0: Wah, ini lagi seru nih ya. Dandi, lagunya apa siang ini?
1: Lagunya?
0: Lagu apa
1: tadi requestnya? Bang Haji udah kayaknya. Caca Handika belum.
0: Caca Handika
1: ya?
0: Belum juga.
1: Belum.
0: Oh,
1: itu aja lah.
0: Judulnya apa
1: saya
0: nih?
1: Saya mau lagu itu tuh. Apa namanya? Lagu Gantungan Baju aja.
0: Gantungan Baju. Oke.
1: Okay. Iya. Salamnya untuk semuanya saja ya, dimanapun berada.
0: Oke, Dandi.
1: Buat Bang Hati juga sama operatornya. Spesialnya untuk Mak Wan, Mak Longmus, dan Kakak Ungu itu.
0: Oke, Kakak Ungu.
1: Oke. Iya. Kakak Hijau belum ada.
0: Oke,
1: Bang Hadi, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir kita di Prodangdut siang ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ada Kak Mus rupanya. Sehat Kak Mus?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Apa lagu siang ini Kak Mus?
2: Lagu sedih dari Kusplus.
0: Lagu sedih Kusplus. Sedih betul siang ini lagu ya.
2: Salam dengan Dandi.
0: Oke.
2: Salam ya Long Is. Untuk kita timah di Iban dengan Mahesa dengan Muhadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus menjadi penutup jumpa kita di Prodangdut siang ini pendengar. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan bergabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah jumpa lagi kita di lain kesempatan. Ada 3 lagu terakhir kita di Prodangdut siang ini ya. Dan setelah Prodangdut nanti ada Beranda Astacita Berjaringan pendengar ya, yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Tetap semangat pendengar, tetap jaga kesehatan juga, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz Kanal informasi dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital?

0: Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ranai sore ini.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: pemukiman dan lingkungan hidup Kabupaten Rotendau, topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
1: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lubalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
0: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergimda Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
1: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian.
0: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
1: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu
2: salah satu gunanya di tempat tinggal masyarakat itu salah satu gunanya konservasi air tanah,
3: mempertahankan
2: dari ketika hujan turun,
3: menimbulkan air tanah,
2: konservasi air tanah
3: dengan kehadiran
2: dari ketika hujan turun tersebut,
3: air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon,
2: bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
0: Yang berikutnya, Pak Kades, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
2: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali,
3: maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
4: Pak Kadir, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
4: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Iya. Jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
4: Oke, Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
4: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu. Kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
4: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
5: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asjatita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
6: Beranda Asjatita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

RT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT1 Berseri yang berada di lingkungan

3 ton per bulan. Tidak heran, UBS Irtiwan Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS Irtiwan Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS Irtiwan Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi.

0: Amelia Baru Sembiring. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya, kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah, yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RT1.

0: kandungan. Buang sampah sembarang, kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Astacita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dibangun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuman dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
3: Iya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalaupun ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu, Pak?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak selama ini bukan dijaga malah dirusak, ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru ya. Kita ini harus jaga masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar tadi Anda baru saja menyimak Beranda Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserakan. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
6: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan enggak gitu?
7: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada. Ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawat maksudnya petugas kita ada. Untuk yang
6: mengawasi
7: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
6: Iya.
7: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
6: Iya.
7: Sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
6: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
7: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
6: Iya, membuang aja.
7: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada karena dia beranggapan bahwa ini sudah ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
6: DLH saja,
7: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
6: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
7: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
6: Betul.
7: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
6: Iya.
7: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
6: Iya.
7: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
6: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
7: Iya.
6: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
7: Betul.
6: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
7: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
6: Oh, Si Piwang.
7: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan.
6: Iya.
7: Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
6: iya, khusus gitu.
7: Masyarakat Maksudnya di tempat-tempat tertentu,
6: iya,
7: ya.
6: Misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa. Itu di mana saja, Bu?
7: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan?
6: Orang sadar apa enggak?
7: Sadar apa enggak gitu kan? Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dan sisa-sisa itu.
6: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
7: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
6: Iya, momen khusus
7: itu, mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
6: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
7: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
5: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yuli Samzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

8 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar

berita utama, Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan atas perkara dugaan korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Antrean panjang kendaraan untuk membeli bahan bakar minyak BBM terjadi hampir di seluruh SPBU di Kota Padang. Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat memastikan kondisi dimaksud terjadi akibat keterlambatan pengiriman BBM, bukan karena kelangkaan. Pendengar, inilah berita Kornwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi hari Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktariani. Berita Kornwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Terdengar kami sampaikan informasi pertama dari RRI Pekanbaru, Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan atas perkara dugaan korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dan pemerasan di Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Sidang tuntutan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada Kamis siang. Selain pidana penjara, JPU juga menuntut Abdul Wahid membayar uang pengganti sebesar 1,4 miliar rupiah. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam perkara yang sama, JPU turut membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa lainnya, yakni mantan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Muhammad Arief Setiawan dituntut pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Sementara itu, tenaga ahli Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid Dani M. Nur Salam dituntut pidana penjara selama 4 tahun serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 220 juta rupiah.
2: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Wahid berupa pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan pidana denda tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140 hari.
1: Sementara itu, terkait tuntutan yang dijatuhi oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Abdul Wahid menilai bahwa jaksa secara diskriminatif terhadap dirinya sehingga memberikan tuntutan yang lebih berat dibandingkan dua terdakwa lainnya.
3: Ya, bahwa narasi yang dibangun oleh jaksa itu lagi-lagi narasi kriminalisasi. Jadi seolah-olah bahwa saya melakukan tindak pidana dan apa yang dibangun dan dikatakan oleh jaksa tentang surat saya itu secara teknis tidak tahu suratnya, tetapi secara pribadi saya sudah WA ke Pak Arief. Tanggal 24 saya WA siapapun yang mengatasnamakan saya karena saya tidak tahu. Sebelumnya saya tidak tahu. Seolah-olah ditarik itu saya tahu. Jadi saya tahu, saya melarang ada WA-nya secara pribadi semua kepala daerah saya lakukan WA. Artinya saya sudah melakukan pencegahan ya sesuai dengan tindak pidana. Jadi menurut saya narasi yang dibangun oleh jaksa itu narasi yang terlalu mengada-ngada.
1: Sidang akan kembali dilanjutkan pada 20 Juli 2026.

0: agenda sidang pembacaan pledoi dari tiga terdakwa, yakni Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid, mantan Kadis PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, dan Dani M. Nursalam. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Antrean panjang kendaraan untuk membeli bahan bakar minyak BBM terjadi hampir di seluruh SPBU di Kota Padang. Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat memastikan kondisi dimaksud terjadi akibat keterlambatan pengiriman BBM, bukan karena kelangkaan. Berikut laporan Dodik Setio dari RRI Padang.
2: Dari sini siap muat, antri minyak, pagi berangkat ke Bangkok.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mengisi BBM menjadi pemandangan yang jamak di Kota Padang, diantaranya pada SPBU di sepanjang jalan bypass Kota Padang. Abdul Rahman, pengemudi truk pengirim logistik antar provinsi, pada RRI pagi tadi mengatakan, antrian untuk pembelian BBM jenis solar sudah terjadi 2 pekan terakhir. Ia sengaja datang memarkirkan truknya sejak malam hari agar bisa mendapat jatah solar. Sebab jika terlambat, kemungkinan besar tidak kebagian solar.
4: Padang sama macet solar itu.
5: Udah seminggu ini lah udah mulai macet lagi solar ini.
4: Iya, kayak yang di sana itu tadi. Setengah hari
5: ngantri aja.
4: Iya, ngantri aja.
3: Dikonfirmasi RRI terkait antrian pembelian BBM, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto mengakui, antrian BBM tidak saja untuk jenis solar, tapi juga jenis lainnya. Penyebabnya bukan kekosongan stok, melainkan terjadi gangguan distribusi dari terminal BBM di Bungus Teluk Kabung Kota Padang menuju SPBU karena ada perbaikan jalan. Helmi memastikan kuota dan stok BBM untuk wilayah Sumatera Barat masih mencukupi.
6: Tapi kita ini coba upaya kita, dan kita sudah meminta Pertamina untuk menyalurkan, untuk menambah penyaluran.
3: Helmi menambahkan terkait ketersediaan BBM hingga akhir tahun, Pemprov Sumatera Barat mengajukan tambahan kuota pada BPH Migas agar BBM, khususnya yang bersubsidi, bisa mencukupi hingga akhir tahun. Dodi Istio melaporkan.
1: Informasi selanjutnya pendengar dari RRI SP Bengkalis. Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bengkalis untuk bangunannya sudah hampir rampung, bahkan sebagian sudah selesai 100%, tinggal melengkapi sarana dan prasarananya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Sebanyak 24 bangunan Koperasi Merah Putih KDMP di Kabupaten Bengkalis telah rampung dibangun. Meskipun demikian, koperasi tersebut belum dapat beroperasi karena masih menunggu kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan, dari 155 desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis, sebanyak 81 desa dan kelurahan telah melaksanakan pembangunan KDMP. Menurut Basuki, bangunan yang telah selesai tersebut belum bisa difungsikan karena masih membutuhkan berbagai fasilitas penunjang agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap seluruh koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program strategis pemerintah pusat dapat segera beroperasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Basuki menambahkan sejauh ini peran Dinas Koperasi dan UKM Bengkalis dalam program nasional tersebut masih sebatas memfasilitasi proses pendirian koperasi, termasuk menyiapkan lahan yang berasal dari aset pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun BUMN. Ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen mendukung penuh keberlangsungan program tersebut.
8: Kita kan nunggu resmi dari pusat, jadi ya memang udah 100%, tapi kan belum di support ini. Misalnya lo kan udah ada kendaraan, kemudian arah-arah apanya itu belum ada, belum di orang nih, dan yang krimas.
7: Sementara itu, Koperasi Merah Putih di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis menjadi salah satu koperasi yang telah menyelesaikan pembangunan gedungnya hingga 100% dan kini tinggal menunggu peresmian. Satuan Tugas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Wonosari Sertu Mustaqim mengatakan seluruh bangunan utama telah selesai dibangun dan siap difungsikan setelah diresmikan.
9: Ya, satu yang sebelah sana untuk di balik dinding ini untuk gudang pupuk. Kalau yang di sini untuk gerai penjualan, yang di sebelah yang paling sudut untuk layanan kesehatan. Untuk penyerahannya ini belum ada informasi lebih lanjut, Pak, karena untuk saprasnya di untuk perlengkapannya lah khususnya itu memang belum ada informasi sampai sekarang, Pak.
7: Mustaqim juga menyebutkan saat ini terdapat 7 bangunan koperasi Merah Putih di Pulau Bengkalis yang telah selesai dibangun. Sementara koperasi lainnya ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Sebanyak 11 perjanjian kerjasama atau PKS ditandatangani pada Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Riau tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan yang saling menguntungkan. Selengkapnya Femi Asyofani, RRI Pekanbaru melaporkan.
10: Pada kegiatan Misi Dagang dan Investasi tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pekanbaru, ada 11 perjanjian kerjasama atau PKS yang ditandatangani yang mencakup sektor perindustrian, perdagangan, peternakan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, kelautan, perikanan, kehutanan, pemberdayaan masyarakat desa, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, penanaman modal, serta kerjasama antara Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jawa Timur dengan Kadin Riau, dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Jawa Timur dengan IWAPI Riau. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan penandatanganan PKS tersebut merupakan bentuk komitmen kedua pemerintah daerah untuk membangun kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan perdagangan tetapi juga memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kofifah menyebutkan Provinsi Riau merupakan mitra strategis bagi Jawa Timur karena memiliki potensi besar di sektor perkebunan, industri pengolahan, dan perdagangan. Karena itu, seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani diharapkan dapat segera ditindaklanjuti menjadi program nyata yang mampu memperluas akses pasar, memperkuat jejaring usaha, dan meningkatkan daya saing ekonomi kedua daerah.
11: Kalau kita misi dagang, tentu bukan Jawa Timur ingin maju-majunya sendiri, tidak. Kita ingin maju bersama, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin berkembang bersama, dan kita ingin sejahtera bersama. Oleh karena itu, ada MOU antara Dinas A dengan Dinas B. Ada MOU antara Kadin Jawa Timur dan Kadin Riau, HIPMI Jawa Timur dengan HIPMI Riau, IWAPI Jawa Timur dengan IWAPI Riau. Inilah bagian menjahit dan merekat Nusantara.
10: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Saryal Abdi menyebutkan, penandatanganan 11 PKS menjadi bukti komitmen kedua daerah dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.
12: Semoga sinergi antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Riau mampu menghadirkan manfaat yang nyata dan membuka lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi kemajuan Indonesia.
10: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Saryal Abdi menjelaskan Jawa Timur merupakan salah satu pusat industri, perdagangan, pangan, dan manufaktur nasional. Sedangkan Riau memiliki keunggulan pada sektor energi, perkebunan, industri pengolahan, kelapa, sagu, serta industri pulp dan kertas yang didukung posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Menurut Saryal Abdi, potensi tersebut menjadi modal penting guna memperkuat konektivitas perdagangan sekaligus rantai pasok nasional dan diharapkan seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat segera diwujudkan melalui program dan investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat komitmennya dalam berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Hal ini ditegaskan dalam kunjungan silaturahmi Komandan atau Korem dan Rem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno beserta dengan jajaran. Selengkapnya Armen Ramli melaporkan.
14: Kunjungan tersebut berlangsung di rumah Dinas Bupati Padang Pariaman Pendopo Karan Aur, Kota Pariaman kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kunjungan perdana Brigjen TNI Aji Mimbarno sejak menjabat sebagai Danrem 032 Wirabraja. Menurutnya, hubungan yang erat antara pemerintah daerah dengan TNI menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan kesiapan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendukung program strategis nasional melalui penyediaan lahan seluas 55 hektar di kawasan Tarok City untuk pembangunan batalion teritorial pembangunan.
15: Dan kami pemerintah daerah Kabupaten Pariaman siap bersinergi dengan TNI, tentu saja mempunyai ada kawasan Tarok City. Tarok City itu adalah kurang lebih sekitar 690 dan kami memang telah menghadirkan kepada TNI kurang lebih sekitar 45.
14: Sementara itu, Dandrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Membarno menyampaikan kunjungannya ke Padang Pariaman merupakan kunjungan kerja dan silaturahmi pertama sejak resmi mengemban amanah sebagai Dandrem 032 Wirabraja. Ia menegaskan bahwa membangun sinergi dengan pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas TNI di wilayah.
15: Dengan Padang Pariaman sebagai daerah penyangga ibu kota Pariaman. Jadi dengan fungsi itu tentu kita wajib bersinergi yang luar biasa karena berada di bendera yang berada di Padang Pariaman siapapun yang akan berkontribusi.
14: Dandrem juga memberikan apresiasi atas kesiapan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyediakan lahan bagi pembangunan batalion teritorial pembangunan di kawasan Tarok City.
1: Mendengar Universitas Maritim Raja Ali Haji membekali calon pekerja migran Indonesia dengan literasi matematika finansial melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Batam. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki, RRI Batam.
16: Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui fokus grup discussion atau FGD bertajuk penguatan literasi matematika finansial untuk mewujudkan kemandirian finansial calon pekerja migran Indonesia di kantor P4 MI Batam Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti puluhan calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Hadir pula Sivitas Akademika UMRAH, Kepala BP3MI Kepulauan Riau, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi dalam memberikan pembekalan kepada calon pekerja migran. Menurutnya, kesempatan bekerja di luar negeri harus ditempuh melalui jalur yang legal dan prosedural agar setiap pekerja memperoleh perlindungan dari negara.
17: Ketika masyarakat kita ingin bekerja ke luar negeri, ya, kita sangat mengapresiasi dan kita sangat mendorong agar memang bekerja secara legal dan prosedural, ya, bukan bekerja secara ilegal. Artinya apa? Di satu sisi, ya, perlindungan negara harus betul-betul bisa dirasakan dan dinikmati oleh setiap warga negara.
16: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yus Bawati, menilai kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon pekerja migran Indonesia.
18: Karena

0: kegiatan ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai perencanaan keuangan, pengelolaan pendapatan, hingga pentingnya mempersiapkan masa depan sejak sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Diharapkan bekal tersebut mampu menciptakan pekerja migran Indonesia yang mandiri secara finansial, serta memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusaki melaporkan.
1: Program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Republik Indonesia diharapkan mampu membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI SP Bengkalis.
2: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat sebagai upaya memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Eji Marlina, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan keterampilan hidup siswa melalui sistem pendidikan berasrama.
3: Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang diinisiasi langsung oleh Bapak Presiden, ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan mulai implementasi itu di tahun ajaran tahun kemarin, di 2024-2025 ya, dan tambah sekali dilaksanakan. Konsep sekolah rakyat ini adalah sekolah inklusif ya, inklusif untuk semua, terkhusus untuk masyarakat yang tidak mampu agar bisa mengakses pendidikan yang berkualitas.
2: Eji menambahkan, pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di daerah itu agar semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi. Salah satu penerima manfaat program tersebut, Manja Irmayanti, siswa sekolah rakyat menengah atas 31 Pekanbaru asal Bengkalis, mengaku mendapatkan banyak perubahan positif selama menjalani pendidikan di sekolah rakyat.
4: Karena di sekolah rakyat itu udah ada jadwalnya, kan? Jadwalnya ada ekstranya, ada belajarnya. Jadi itu mudah bagi saya untuk mengatur jadwal-jadwal kegiatannya. Dimana itu kan belajarnya dari jam 7 hingga jam 4 itu khusus belajar. Jadi situ saya benar-benar belajar, benar-benar merangkum pembelajarannya. Jadi sehingga
2: program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang setara dan berkualitas. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Pendengar, DPRD Kota Batam menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Berikut laporan Renita Suharjana, RRI Batam.
5: Persetujuan Ranperda diambil dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam setelah Badan Anggaran menyelesaikan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Selain mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk ke-14 kalinya, DPRD menilai masih ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif. Dalam pembahasannya, Muhammad Fadli, anggota DPRD Kota Batam, menyoroti beberapa hal, mulai dari rendahnya pendapatan retribusi daerah, serapan anggaran di sejumlah OPD yang belum optimal, tingginya belanja pegawai hingga pengelolaan aset daerah dan piutang pajak yang masih perlu diperbaiki. DPRD menilai evaluasi tersebut penting sebagai dasar penyempurnaan penyusunan APBD tahun berikutnya.
6: Masih rendahnya pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah sehingga mempengaruhi capaian secara keseluruhan pendapatan daerah. 2. Masih ditemukan serapan belanja di beberapa OPD yang rendah akibat keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga mengakibatkan tingginya silpa.
5: Menanggapi rekomendasi tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad memastikan seluruh catatan DPRD akan menjadi perhatian dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan, optimalisasi pendapatan hingga percepatan pelaksanaan program agar penyerapan anggaran lebih maksimal.
6: Terkait masih rendahnya realisasi belanja di sebagian satuan kerja perangkat daerah, hal ini akan menjadi perhatian pemerintah Kota Batam melalui SKPD terkait dengan meningkatkan kualitas perencanaan, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan meningkatkan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan.
5: Selain itu, pemerintah juga akan melakukan verifikasi piutang pajak bumi dan pembangunan, evaluasi kinerja badan usaha milik daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset, serta memperkuat digitalisasi pembayaran retribusi. Dan Perda juga telah disetujui bersama. Selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kemudian kita menuju informasi dari RRI Ranai. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna tidak lagi memberlakukan sistem bergilir pendistribusian air kepada pelanggan. Berikut laporan Analia Widi.
8: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna sementara ini tidak lagi memberlakukan sistem bergilir air kepada pelanggan. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan seiring dengan kondisi ketersediaan air yang saat ini mencukupi.
9: Dan itu juga disampaikan bahwa setiap setelah hujan kondisi air selalu keruh. Ini disebabkan oleh belum adanya instalasi pengolahan air yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Maka disarankan kepada masyarakat atau pelanggan senantiasa untuk menampung air khusus untuk dikonsumsikan, yang khusus yang untuk dikonsumsikan, khusus yang untuk dikonsumsikan.
8: Sementara itu, warga Ranai Ari berharap permasalahan distribusi air secara bergilir tidak kembali terjadi, mengingat sistem tersebut cukup menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
10: Kami berharap air nggak bergilir lagi, lancar, karena air ini kan emang kita perlu sehari-hari. Jadi semoga lah air ini tak bergilir lagi seperti sekarang, dah 2 hari ini normal.
8: Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menerapkan sistem bergilir kepada pelanggan akibat ketersediaan stok air yang menipis. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah pengaturan distribusi agar kebutuhan air masyarakat tetap dapat terpenuhi. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Mendengar masih dari RRI Ranai, Badan Pusat Statistik BPS Natuna melakukan pembinaan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik di 3 desa. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
11: Badan Pusat Statistik BPS Natuna melaksanakan pembinaan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik untuk 3 lokus utama di Kabupaten Natuna, yakni di Desa Batu Gajah, Desa Sungai Ulu, dan Desa Sepempang. Saat dikonfirmasi RRI belum lama ini, Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugarto menerangkan, tujuan dari kegiatan Desa Cantik sendiri secara umum dirancang untuk meningkatkan literasi serta standarisasi pengolahan data statistik kepada para aparatur desa.
12: Tujuannya untuk yang pasti untuk meningkatkan literasi statistik dari aparat desanya, ya, sehingga dalam pengelolaannya nanti pengelolaan data di daerah desanya itu lebih baik gitu. Mulai dari pengumpulan, pengolahan, nanti penampilan datanya, publikasi datanya itu di entah di web mereka, di infografis gitu, itu lebih baik gitu.
11: Wahyu menambahkan, melalui pembinaan yang dilakukan oleh BPS diharapkan kedepannya pihak desa dapat mengoptimalisasi penggunaan serta pemanfaatan data statistik dengan baik, sehingga program pembangunan di desa kelurahan tepat sasaran.
13: Harapan dari pembinaan yang dilakukan BPS sendiri apa?
12: Ya, harapannya tentu sebenarnya kan di kompetisi yang secara nasional, tetapi kita tidak hanya melulu tentang itu gitu ya, tapi bagaimana meningkatkan ya tadi kapasitasnya, jadi pengelolaannya, jadi bukan hanya nanti data-data BPS, tapi data-data yang di luar BPS juga mungkin bisa lebih baik dalam pengelolaan datanya gitu.
11: Kegiatan Desa Cantik merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahun sebagai salah satu bagian kegiatan pembinaan statistik sektoral di tingkat desa. Kegiatan Desa Cantik diharapkan dapat meningkatkan literasi, pengelolaan, dan pemanfaatan data sektoral di tingkat desa kelurahan, dengan tujuan agar aparatur desa mampu mengelola data secara mandiri agar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran berbasis data dan terukur. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: Pendengar, alumni penerima beasiswa LPDP yang tidak mau pulang ke tanah air, sanksi menanti sesuai dengan perjanjian beasiswa. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
14: Okay, 200 relawan dari 4 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG 7 Juli 2026 mengikuti pelatihan sertifikasi Food Safety Management System ISO 22000, SSOP, GMP, dan HACCP di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dengan peserta berasal dari SPPG Dapur Padang Taro, Akabiluru, Ampe Koto, dan Koto Tinggi. Mereka terdiri atas juru masak, ahli gizi, akuntan, serta supervisor SPPI di SPPG yang akan mendukung operasional program makan bergizi gratis MBG seketan pada 13 Juli 2026 running operasi dapur MBG pada 4 dapur SPPG yang dikelola Yayasan Perubahan Perbaikan Anak Bangsa. Pelatihan diselenggarakan Yayasan Perubahan Perbaikan Anak Bangsa kerjasama dengan Sentra Pendidikan Pelatihan Vokasi ARA menghadirkan Direktur dan Founder Sentra Pendidikan Pelatihan Vokasi ARA, Arisman Al-Farizi, sebagai narasumber. Menurut Arisman Al-Farizi, pelatihan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pengelola dapur mengenai standar internasional keamanan pangan, jaminan mutu, perlindungan konsumen, serta tata kelola organisasi pengelola dapur harus siap menghadapi proses audit dan sertifikasi sehingga operasional program makan bergizi gratis MBG dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN. Arisman Al-Farizi juga menilai sebagai dinamika yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan MBG di sejumlah daerah di Indonesia harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengelolaan MBG di daerah, khususnya di Kabupaten Agam. Menurutnya, kelemahan yang masih diketemukan perlu diperbaiki melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia SDM, serta penerapan standar keamanan pangan secara konsisten. Dan melalui pelatihan ini, seluruh relawan diharapkan mampu menerapkan prinsip Food Safety Management System mulai dari pengolahan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada para penerima manfaat.
15: Makanya kemarin itu sempat terjadi sentimen, mohon maaf Bapak Ibu, diplesetkan ya, MBG itu enak nggak dengarnya? Enggak. Kita lah capek-capek ya, bertanggal ya, tinggal udah di rumah, tinggal istri di rumah untuk begadang melaksanakan pekerjaan, tapi diplesetin juga sama orang. Dengan kebijakan-kebijakan yang terus diperbaiki, dengan intervensi yang juga terus dilakukan, sehingga SPPG terus berbenah dan memenuhi apa yang seharusnya dipenuhi di awal baru bisa jalan. Yang terjadi, dan ini fakta, kemudian kita akan ambil pembelajaran dari sini untuk kita jadikan apa yang salah dan apa yang harusnya dilakukan.
14: Dengan bekal sertifikasi dan pemahaman standar internasional tersebut, 4 dapur SPPG binaan Yayasan Perubahan Perbaikan Anak Bangsa diharapkan siap mengawali operasional program makan bergizi gratis MBG secara profesional, aman, dan berkualitas. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
1: Informasi terakhir masih dari RRI Bukit Tinggi. Penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual kini jatuh lebih berpihak kepada korban melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
16: Tingginya intensitas curah hujan memicu bencana hidrometeorologi di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Peristiwa tersebut meliputi banjir material susulan yang melanda Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, serta luapan air yang sempat merendam kawasan pemukiman di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai dan drainase meningkat drastis hingga hingga meluap ke pemukiman warga setempat. Di Kabupaten Agam, luapan air Batang Tomayo membawa material lumpur dan batu yang berdampak parah pada kawasan Jorong Labuah dan Jorong Kubu, hingga merusak kembali jalan setapak darurat yang biasa digunakan untuk akses anak sekolah. Wali Nagari Sungai Batang menyatakan bahwa kerusakan infrastruktur ini membuat kondisi wilayahnya kembali sulit dan membutuhkan penanganan alat berat dari pemerintah daerah secara cepat.
17: Daerah maupun pemerintah provinsi untuk bisa memberikan bantuan alat berat untuk meluruskan kembali jalur air ini, jalur air ke jalur yang pas, sehingga tidak berserak ke pemukiman warga.
16: Sementara itu, dampak cuaca ekstrem berupa genangan air juga dilaporkan terjadi Kabupaten Pasaman akibat tersumbatnya saluran drainase saat hujan lebat mengguyur. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pasaman, Winnie Tamsil, membenarkan adanya luapan air selokan yang sempat merendam beberapa rumah penduduk sebelum akhirnya berangsur-angsur normal kembali.
18: Kami mendapat laporan dari Kecamatan Tigo Nagari, yaitu di Nagari Malampa, itu dengan cuaca yang cukup tidak menentu ini terjadi semacam genangan air. Terjadi semacam dengan adanya di suatu selokan karena turunnya hujan, maka seperti laporan yang kami terima dikatakan banjir, tapi kami pantau di lapangan 3 jam kemudian sudah surut gitu. Tapi cepat juga mengenai beberapa rumah yang ada di sekitar itu.
16: Hingga saat ini, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, bersama aparat TNI dan Polri terus bersiaga, serta melakukan pemantauan intensif di titik-titik rawan bencana pada kedua kabupaten tersebut. Warga dihimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, mengingat perkiraan cuaca buruk dari BMKG masih membayangi sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Langkah koordinasi jangka panjang untuk penyediaan infrastruktur pengaman permanen, seperti dam atau bronjong kawat, kini tengah diupayakan akan demi menjamin keselamatan masyarakat terdampak. Nur Afni Susilawati melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan atas perkara dugaan korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Antrean panjang kendaraan untuk membeli bahan bakar minyak BBM terjadi hampir di seluruh SPBU di Kota Padang. Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat memastikan kondisi dimaksud terjadi akibat keterlambatan pengiriman BBM, bukan kelangkaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Pendengarannya kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baru saja kita ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Selamat sore untuk Anda pendengar. Salam sehat untuk Anda sore ini yang sedang di perjalanan, baru pulang dari beraktivitas ya. Hati-hati berkendara, mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Yang baru saja sampai di rumah, selamat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Untuk Anda yang sore ini menikmati suasana sore dengan olahraga atau JJS ya, apapun pilihannya, mudah-mudahan membuat Anda selalu bahagia. Karena bahagia bisa memberikan kesehatan fisik dan mental untuk diri kita. Baik, pendengar, ada lagu dari Yura Yunita untuk Anda sore ini, Mulai Langkahmu.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Sudah deh sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini. Kalau kecanduan judi online, kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Masih bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai ya pendengar. Selamat sore untuk Anda. Salam sehat sore ini. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar untuk hari ini. Baik, satu informasi untuk Anda yang kami akses dari Antara terkait dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama gugus tugas reforma agraria daerah memprioritaskan penyelesaian reforma agraria di 5 lokasi melalui optimalisasi redistribusi tanah. Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang juga ketua GTRA Kepri menyampaikan prioritas pertama adalah redistribusi tanah pada lahan hak pengelolaan di Kabupaten Bintan yang bersumber dari pelepasan bekas hak guna usaha

seluruh pemangku kepentingan terkait. Ansar mengungkapkan sebagai provinsi kepulauan yang memiliki sekitar 60 ribu rumah tangga nelayan, reforma agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi tanah daratan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kepastian hukum bagi masyarakat pesisir. Ia turut mengingatkan keberhasilan penerbitan ribuan sertifikat lahan masyarakat pesisir bagi nelayan di tahun 2023. Perlu dilanjutkan agar masyarakat pesisir memperoleh kepastian hukum atas lahan yang mereka manfaatkan. Ansar berharap program ini dapat dilanjutkan lagi karena sertifikat lahan bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi membuka akses permodalan bagi nelayan sehingga lahan yang mereka kelola menjadi lebih produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Ansar menambahkan reforma agraria bukan sekedar membagikan tanah, melainkan memastikan lahan-lahan yang selama ini tidak produktif dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal sehingga mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Telah mendengar satu informasi untuk Anda dari antaranews.com.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kecilkan dikit napa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih kemar rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Pendengar masih bersama kami Pro1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan strategi taktis berskala nasional guna mengatasi persoalan anak tidak sekolah. Program komprehensif ini sengaja dirancang untuk merangkul kembali 2,9 juta anak yang kini kehilangan hak belajarnya. Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdesmen Saryadi mengatakan strategi tersebut berfokus pada penguatan program wajib belajar 12 tahun secara merata di seluruh provinsi. Integrasi data tunggal berbasis digital akan digunakan untuk melacak keberadaan anak-anak yang putus sekolah tersebut. Penyediaan modul pembelajaran yang lebih adaptif juga disiapkan agar tidak memberatkan para siswa yang sudah terlanjur bekerja. Fleksibilitas waktu belajar menjadi daya tarik utama agar mereka bersemangat menuntaskan pendidikan menengahnya. Informasi ini pendengar kami akses dari rri.co.id.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Kami informasikan pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Kahfi ayat 13 dibacakan oleh Dalia Basara, dirangkaikan dengan Mutiara Senja, disampaikan oleh penceramah Ibnu Abbas dengan judul Perkara yang Dipertanggungjawabkan di Hari Kiamat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Para pendengar siaran Mutiara Senja yang sama-sama kita mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang serta kekuatan iman sehingga kita masih mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapat syafaat dari baginda dunia dan akhirat. Sidang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan mutiara senja dengan judul Perkara yang dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Disadari atau tidak, sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Dunia adalah ladang untuk kita menanam. Hasilnya akan kita nikmati pada hari kiamat nanti. Maka setiap kita pasti akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sedang pendengar yang berbahagia, ada tiga poin utama kandungan surat Ali Imran ayat 185 ini. Berikut penjelasan yang dinukilkan dari tafsir Al-Quran Kementerian Agama dan tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Menurut Ibnu Katsir, manusia memiliki masa dan nutfah yang telah ditakdirkan masing-masing. Dengan kata lain, takdir kematian tersebut tidak mengenal usia muda ataupun tua. Yang kedua, balasan dari perbuatan amal baik dan buruk tersebut berupa keputusan akhir di akhirat, yakni surga dan neraka. Mereka yang terpilih sebagai penghuni surga dan dijauhkan dari neraka disebut sebagai orang yang mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki bukanlah berupa kedudukan dan pangkat yang tinggi, harta yang melimpah, rumah dan istana yang mewah. Semua itu akan musnah. Setiap hamba dalam hidupnya di dunia ini tidak luput dari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya, mulai dari aktivitasnya, kegiatannya, pekerjaannya, pergaulannya, termasuk anggota badannya, terhadap apa yang mereka perbuat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada empat yang pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'i an umurihi fi ma abnahu wa an jasadihi fi ma ablahu wa an ilmihi ma za amila fihi wa ammalihi min aina aktasabahu wa fima ampakahu. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat sehingga ia ditanya mengenai empat perkara: umurnya untuk apa ia habiskan, jasadnya untuk apa ia gunakan, ilmunya apakah telah ia amalkan, dan hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban
dan At-Tirmizi. Yang pertama akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balig, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan kita dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Sebaliknya jika tidak, maka kita akan binasa. Yang kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita ini sudah kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka kita akan senang dan beruntung. Sebaliknya jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merugi. Ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu. Kita akan ditanya apakah kita telah mengamalkan ilmu yang kita miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul liman la ya'lamu wa wailul liman alimu summa la ya'malu." Sungguh sangat celaka orang-orang yang mempelajari agama, tetapi dia celaka karena tidak mengamalkannya. Dan yang keempat, kita akan ditanya mengenai harta. Dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan? Dalam masalah harta ini, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Dua celaka dan satu di antaranya selamat. Dua golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tetapi membelanjakannya untuk hal-hal yang haram. Dan orang yang selamat, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta mereka dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan dan ketakwaan kepada kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 18:05 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Gelora Asmara di cover oleh Rizda in Vienna. Baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat malam untuk Anda. Salam sehat malam ini, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda lancar, yang sedang menikmati makan malamnya, dinner ya bersama keluarga. Ya, mudah-mudahan bisa menambah kehangatan dan juga keakraban ya untuk Anda dan juga keluarga. Baik, untuk yang saat ini lagi bingung mau nyiapin makan malam apa untuk keluarga, ya pastinya siapkan makanan favorit keluarga ya, agar bisa disenangi oleh keluarga Anda. Baik, pendengar, menemani Anda malam ini kami masih hadirkan lagu-lagu hiburan nanti hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam untuk Anda pendengar yang sedang menikmati makan malamnya. Selamat makan malam bersama keluarga ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang mungkin mempunyai jam tidur yang berantakan ya, jadi tidak semua orang bisa tidur dengan pola atau jadwal yang sama. Nah, lantas apa saja efek jam tidur yang berantakan pada tubuh kita? Setiap orang, pendengar, itu dianjurkan untuk tidur selama 7 hingga 9 jam di malam hari. Bukan tanpa alasan ya, jadi anjuran itu muncul lantaran tidur memang punya peran penting untuk kesehatan secara menyeluruh. Tidur adalah salah satu proses tubuh yang paling berpengaruh dan tidak bisa dianggap sepele. Kurang tidur dapat berdampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental. Mengutip dari Harvard Health Publishing, sebagian besar dari kita pernah mengalami kabut otak yang disebabkan oleh kurang tidur. Seseorang bisa saja sulit mengingat hal-hal sederhana dan bingung dalam membuat keputusan. Tapi pendengar, kabar baiknya, kabut otak biasanya akan hilang setelah kita kembali ke jadwal tidur yang lebih normal. Nah, pendengar, seiring waktu kurang tidur kronis memicu efek yang lebih serius dan bersifat jangka panjang. Banyak penelitian yang menghubungkan defisit tidur jangka panjang dengan masalah kesehatan seperti peningkatan risiko Alzheimer ya, kemudian obesitas, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, mudah terkena infeksi, hingga masalah mental seperti depresi dan kecemasan. Nah, oleh karena itu pendengar, waktu tidur penting untuk diperhatikan ya demi menangkal berbagai masalah kesehatan. Setiap orang umumnya dianjurkan untuk memiliki jadwal tidur yang sama setiap harinya. Jika Anda terbiasa tidur pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, maka jadikanlah hal itu sebagai patokan untuk waktu tidur berikutnya. Konsistensi membantu menjaga ritme sirkadian, ya, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur bangun, pelepasan hormon, suhu tubuh, metabolisme, hingga fungsi otak. Saat jadwal tidur berubah-ubah, ritme sirkadian bisa terganggu hingga kualitas tidur dan berbagai fungsi tubuh ikut terdampak. Iya, pendengar. Nah, ini juga menimbulkan efek ya untuk tubuh kita. Yang paling pasti yaitu kualitas tidur menjadi buruk ya. Kemudian meningkatkan risiko masalah stroke. Nah, waktu tidur yang tidak teratur ditemukan dapat meningkatkan risiko stroke hingga 26%. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Epidemiology and Community Health itu menemukan semakin jauh jarak antara waktu tidur setiap hari, maka risiko akan semakin meningkat. Kemudian meningkatkan risiko masalah jantung ya. Mengutip dari Harvard Health Publishing, studi ini meneliti hampir 2.000 orang. Dan hasilnya, orang dengan pola tidur paling tidak teratur ini memiliki tingkat serangan jantung dan stroke yang lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan mereka yang tidur teratur. Secara garis besar pendengar, efek jam tidur yang berantakan ya itu bisa berdampak pada kesehatan secara menyeluruh. Selain tiga resiko yang disampaikan tadi, jadwal tidur yang tidak teratur, ini juga bisa berdampak pada daya tahan tubuh, kemudian proses metabolisme, dan masih banyak masalah lainnya. Jadi upayakan untuk selalu tidur dengan waktu yang tepat ya, dan jam yang sama setiap harinya. Pastikan untuk tidur selama 7 hingga 9 jam untuk mendapatkan manfaat terbaik. Informasi ini pendengar kami akses dari CNN Indonesia.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Selain dengan terlalu manis, sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De grands joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam

0: Kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
1: P50 telah resmi.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12,000 Singapura dan ₹15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Mohon dukungannya, doa ya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12,000 Singapura dan juga uang ₹15 juta terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
6: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai $12,000 dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai $15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
7: Bupati.
4: Mau dukungannya, doa ya. Kita harus sebelum kita bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas urusan saya.
5: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai Rp113,97 miliar dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
9: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai Rp566,24 miliar. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
8: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang

0: bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
1: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
2: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah, karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
1: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Jual beli CPO. Selain CPO?
5: Sama Pam Kernel.
4: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
5: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
7: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisih ini jauh 7 miliar sampai 631 juta.
5: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya yang dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
7: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
5: Iya.
7: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
5: Iya.
6: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
7: Baik, ini aja. Itu saudara lihat tidak invoice-nya?
8: Oh, pasti lihat.
7: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
8: Waduh, lupa saya.
7: Lupa. Kalau faktur pajak?
8: Lupa juga namanya. Dan siapa yang tanda tangan?
7: Faktur pajak, pajak itu siapa?
8: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
7: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, lihat siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
8: Saksi saya. Kok saya nggak pernah ketemu?
7: Tidak pernah ketemu?
8: Tidak pernah ketemu.
7: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
8: Siapa?
7: Pak Handoko
8: Limaho? Nggak pernah.
7: Kalau Liu Raymond?
8: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
7: Tidak pernah ketemu.
8: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
7: Jadi semuanya saudara Saksi itu lihat hanya by dokumennya.
8: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
6: Sementara itu jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Wakil Ketua DPR RI Cucu Ahmad Syamsurijal menyebut proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucu mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
10: Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
9: Sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah kafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
11: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
9: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
13: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
12: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga, kalau pasti tahu, ini lahan bermasalah enggak? Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
13: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
14: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
13: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
15: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
16: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
15: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita ubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
16: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
17: Produk UMKM terutama lokal dari Indonesia sekarang sangat banyak diminati ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
16: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
18: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari.
19: Apa Saibari?
18: Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam untuk Anda pendengar. Salam sehat malam ini, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar. Baik, pendengar, menemani Anda malam ini kami akan hadirkan lagu-lagu nanti hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kalau

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Rumor dengan butiran debu, pendengar ya. Baik, selamat malam untuk anak pendengar. Nah, untuk yang mungkin mengalami susah tidur ya, karena sulit tidur, ini membuat sebagian orang mencoba berbagai cara agar bisa beristirahat lebih nyenyak. Salah satu yang belakangan kerap dikaitkan dengan kualitas tidur adalah magnesium. Mineral ini, pendengar, disebut dapat membantu tubuh lebih rileks dan mendukung kerja sistem saraf yang mengatur tidur. Sejumlah penelitian memang menemukan potensi tersebut. Tetapi seberapa efektif magnesium membantu tidur? Magnesium ini merupakan mineral yang terlibat dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk kerja saraf dan otot. Kaitannya dengan tidur cukup kompleks ya, karena mineral ini ikut berperan dalam sejumlah mekanisme yang membantu tubuh beristirahat. Melansir penelitian dari Nature and Science of Sleep, magnesium dapat membantu menurunkan aktivitas berlebihan pada sistem saraf dan mendukung relaksasi otot. Mineral ini juga berkaitan dengan ritme sirkadian atau jam biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun. Jadi salah satu kerja magnesium berkaitan dengan zat kimia di otak yang membantu menenangkan aktivitas saraf kita. Magnesium juga dapat mengurangi aktivitas berlebihan di otak yang membuat tubuh sulit rileks menjelang tidur. Tidak hanya itu, pendengar, magnesium turut dikaitkan dengan produksi melatonin, hormon yang membantu mengatur waktu tidur dan juga bangun. Mineral ini juga diduga berperan dalam menurunkan kortisol atau hormon stres sehingga tubuh lebih mudah rileks ya. Meski memiliki sejumlah mekanisme yang mendukung tidur, mengkonsumsi magnesium bukan berarti seseorang otomatis terbebas dari insomnia. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini saya Sunda Tugas, saya Nadia menemani Anda. Nanti di Ranai Malam Anda bersama rekan kami Rita Retnandari. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita akan dengarkan drama radio malam ini dengan judul Toga dan Sebuah Nama.

0: masuk.
1: Bu Sofia, saya bawa revisi terakhir, Bu.
0: Iya. Duduk nih ya. Kamu selalu datang lebih awal.
1: Entah kenapa, saya merasa aman di ruangan ini.
0: Saya juga. Kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri.
1: Pendiam?
0: Lebih menyimpan rindu.

0: kamu benar-benar harus pergi.
1: Iya, Mira. Orang tuaku memintaku bertugas ke daerah lain.
0: Lalu, tanpa aku?
1: Iya, Vira. Tapi, aku akan kembali. Aku janji, Vira.
0: Bang, jangan biarkan mereka memisahkan kita.
1: Aku hanya pergi sementara. Demi keluarga kita.

0: Satrio sudah menikah lagi. Jadi kau jangan berharap.
1: Kalau begitu, aku tidak akan menunggu.
0: Ya, itu pilihanmu.
1: Baik, dan ini hidupku bersama anakku.

0: foto bareng ya?
1: Oh, tentu. Ayo.
0: Ayah, ini dosen pembimbingku.
2: Oh, iya. Satrio.
1: Perkenalkan, saya Sofia.
0: Nama ayah lengkapnya Bima Satrio Pratama, Bu.
1: Satrio.

0: kita ke rumah Bu Sofia bawa hadiah.
1: Iya, Nak.
0: Ayah, tahu nggak dosen Sofia ini lain dari yang lain? Dia baik sekali ya. Layaknya kakak bagiku.
1: Oh ya?
0: Rumahnya di desa Sukasari ya.

0: sudah lama aku tidak menghirup udara kampung ini.
1: Ayah lagi bahagia.
0: Iya nak, bahagia dan rindu.
1: Rindu sama ibu ya. Nia setiap saat berdoa untuk ibu ayah.
0: Iya, kamu anak yang soleha. Tapi rindu ayah ada pada seseorang yang ayah tinggalkan tanpa sengaja.
1: Apa? Teganya ayah. Ternyata ada orang lain di hati ayah.
0: Iya nak, seseorang sebelum ibu.

0: Siapa?
1: Permisi, Bu. Saya Nia, mahasiswinya Bu Sofia.
0: Sofia?
2: Ya Allah, Safira. Ini Safira.
0: Satrio? Nama itu masih berani kau ucapkan?
2: Safira, aku pulang.
0: Pulang? Kau menyebut meninggalkan aku bertahun-tahun itu sebagai pulang, hah?
1: Ibu.
0: Diam, Sofia. Ibu ingin dengar alasan ayahmu.
2: Safira, aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
0: Cinta macam apa yang tidak mengirim kabar? Cinta macam apa yang membiarkan istrinya mengais hidup sendiri? Dan cinta macam apa yang membuat anaknya tumbuh tanpa tahu wajah ayahnya?
1: Bu, saya tidak tahu.
0: Bukan salahmu, nak. Kamulah bukti bahwa ayahmu selalu punya hidup. Sementara kami hanya bertahan.
2: Orang tuaku yang memisahkan kita.
0: Tapi kau yang memilih diam. Setiap hari aku menunggu. Setiap malam aku berbohong pada anakku bahwa ayahnya pasti akan pulang.
1: Ibu, aku baik-baik saja, Bu.
0: Tidak, Sofia. Kau kuat karena terpaksa, nak. Dan ibu lelah, harus kuat sendirian.
2: Fira, izinkan aku menebusnya.
0: Penebusanmu tidak akan mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus air mata. Dan tidak bisa mengulang masa kecil anakku. Tapi hari ini, aku berhenti membenci.
2: Safira.
0: Bukan demi kau, demi diriku dan dua anak ini.
1: Dua anak?
0: Kalian saudara, nak.
1: Bu, terima kasih ya, Bu. Sudah bertahan sampai saat ini.
0: Karena cinta tidak selalu memiliki. Kadang hanya bertahan sampai kebenaran pulang.
3: Demikian drama radio Toga dan Sebuah Nama, diperankan oleh Amelia Manti, Gilang Nugroho, Rahma Atamimi, dan Indah Mulyati Mahmud. Produser Diandra Liputo, editing dan mixing Muhammad Firmansyah, teknik rekaman Yulan Yusuf, dan naskah ditulis oleh Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam Beringar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Ranai malam ini. Anda ditemani saya Rita Retnandari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin saat ini Anda lagi santai, lagi istirahat saja setelah hari ini sibuk dengan aktivitasnya ya. Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat Beringar ya, besok bisa kembali menjalankan aktivitas. Baik pendengar, kami akan temani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para miyarsa, sugeng kepanggih malih. Alhamdulillah dalu menika sareng kula Mbak Rita nggih saged malih manggihi panjenengan sedaya lumantar acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawi. Mugi-mugi sehat sedaya nggih mboten nanten sing kirang setunggal menapa. Mbok menawi dalu menika anten sing tesih leyeh-leyeh mawon. Sinambi ngunjuk wedang napa niku? Wedang kopi napa wedang teh nggih? Nggih monggo sembari niku napa nggih? Sinambi nggih. Sinambi ngunjuk wedang kopine badhe mirengaken gending-gending Jawi dalu menika monggo mawon. Saged bergabung lewat telepon. Telepon WhatsApp nggih monggo mawon saged ugi nggih nomeripun tesih ajek 08 1 1 7 0 3 3 6 6 9. Sampun dados adate para miyarsa kagem bika acara niki Setunggal Tembang sampun disiapaken wonten Trio Macan kali tembangin niki Tresno Sejati. Monggo sugeng mitangetaken.

0: Nggih tresna sejati saking trio macan niku wau nggih sampun diputaraken. Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Pripun kabare Mas
1: Sugeng kepanggih malih Mbak Rita.
0: Anji sampun dangu nggih mboten menyapa para miyarsa niki. Sehat Mas Gandhi Dalu menika?
1: Alhamdulillah.
0: Nci, monggo
1: bisa tidur pati. Dulu nih bentar lagi.
0: Oh, nci ajeng mirengaken mengke jam 3 nggih. Ampun lali. Ojo lali. Lagunya apa Mas Dandi?
1: Lagunya lagu niku? Itu tuh, Nela Karisma tuh. Nggih,
0: judulnya napa niku?
1: Apa ya judulnya? Ditinggal Rabi apa ya?
0: Ditinggal Rabi. Okay.
1: Oh itu ya judulnya, lupa saya.
0: Ditinggal
1: tuh.
0: Rabi onten di Tenggo Malon. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat semuanya aja lah, dimanapun berada.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Rita sama operatornya.
0: Matur suwun.
1: Sami-sami. Spesialnya buat Mak Longmus, Wan dan Kakak Ungu itu. Terima kasih Mbak Rita.
0: Sami-sami Mas Dandi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun nonton Mas Dandi tembangi. Sampun disiapaken niki nggih. Ah niki musim rabi niki. Nggih, mugi-mugi mboten nonton sing ditinggal rabi lagu Nela Karisma mawon nggih. Ah sing sabar mawon nek memang ditinggal rabi berarti ora jodoh. Ah niku lagune Via Valen ra jodoh onten tembangi nggih. Halo Sugeng Dalu. Halo.
2: Halo
0: Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Sama siapa ini di mana?
2: Atuk Usman Harun.
0: Atuk Usman, di mana tuh?
2: Di Harapan Jaya.
0: Oh iya, gimana tuh kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya tuh ya. Nah, mau dengar lagu apa nih tuh?
2: Lagu Lumiting Asmoro.
0: Iya, salam buat siapa nih tuh?
2: Salam buat Bah di sebelah, Uzar di sebakung.
0: Okay. Ada lagi?
2: Pak Nono Amir di Air Kijang. Pak Rusnah di Tanjung Penjara.
0: Iya.
2: Mak Nani di Sungai Ulu. Dah itu aja.
0: Nggih. Terima kasih ya Tuh udah bergabung ya. Malam kembali niku wonten Atuk Usman nggih sampun bergabung ugi. Nak ngoten teng tembang riyen sabar riyen niki sing badhe mlebet nggih. Tembangi sampun nonton kalih niki ditenggo Mas Dandi kalian Atuk Usman nggih. Atuk tembang Nela Karisma ditinggal rabi.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Nggih, para miyarsa, tasih teng acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Jawi niku wau tembang lungiting asmara kagem atau Usman Harun wau teng Harapan Jaya sing sampun bergabung nggih. Sugeng dalu niki sing nembe mawon mirengaken. Mugi-mugi sehat sedanten, mbok menawi kesehatan sing badhe monitor. Monggo mawon teng 08123 7033669 nggih badhe nyuwun gending-gending Jawi napa badhe kinten-kinten salam dalu menika. Sing tesih ngayahi tugas niki sugeng dalu mawon semangat dalu menika nggih. Pripun kabare sing wonten teng luar Natuna niki sing tesih mirengaken ugi wonten Mbak Fatima anten sinten malih nggih Kak Berlian. Halo sugeng dalu. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu kembali Mbak Rita.
0: Iya, selamat malam sama Bang Ar ini ya. Apa kabar Bang Ar?
1: Iya, betul sekali Mbak Rita.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah Mbak Rita.
0: Sehat ya. Iya, mau dengar lagu apa nih Bang Ar?
1: Kalau lagunya Mbak Rita aja lah yang milih lagunya.
0: Kita pilihkan ya nanti ya. Salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di RRI Ranaik semuanya Mbak Rita. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terlupa pula sama Mbak Rita, sama karyawan-karyawati RRI Ranaik semuanya.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Rita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku wau sampun anten Bang Ar, Mas Ar nggih. Mengkih diputerakan tembang ini ki. Anten malih niki sing bergabung nggih. Halo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu ini Mbak Rita ya.
0: Nggih. Sareng Pak Zainuddin sama Pak
2: iya,
0: Zain.
2: Iya, Mbak Rita.
0: Apa kabar?
2: Syukur alhamdulillah baik sehat. Mbak Rita, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
2: Iya, sama lah kita.
0: Sehat juga ini. Silakan Pak Zain, mau dengar lagu apa?
2: Lagu apa ya? Lagu apa? Jawa kan?
0: Iya.
2: Perahu Layar aja.
0: Perahu Layar.
2: Dalam salamnya sama Mbak Rita Lenan dari yang cantik itu.
0: Iya, terima kasih.
2: Harus senyum ya. Ya senyum benaran ya.
0: Iya.
2: Pelatarnya siapa Mbak Rita?
0: Operatornya ada Bang Marudin ini.
2: Bang Rudin?
0: Bang Marudin.
2: Bang Marudin?
0: Iya.
2: Yang ganteng itu. Harus senyum ya Bang Udin ya, harus senyum. Ada tuh sama Bang Ar di mana tuh tadi?
0: Di mana ya Bang Ar ya? Lupa nanya tadi karena Bang Ar kadang dia
2: adalah dekat adiknya. Yang ganteng itu harus senyum Bang Ar, senyum. Senyum beneran Bang Ar, senyum. Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang tuh yang cantik itu harus senyum. Datu dengar juga semuanya lah.
0: Apa tadi lagunya Pak Zai?
2: Apa?
0: Lagunya apa tadi?
2: Bojoloro.
0: Bojoloro, ya.
2: Datu yang dengar dia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi kata dia.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niku wonten Pak Zainuddin teng Batu Gajah sampun bergabung. Nggih, nang tentang tembang riyen iki kagem Bang Ar nggih. Badhe diputaraken tembang sake Deni Caknan niki Negara Angin. Monggo sugeng mitangetaken.

0: Strong?
1: Όπου άξονται!
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Pemirsa Sugeng Dalu, lagu-lagu Jawa ini sampun diputarakan niku kagem Pak Zai wau nggih wonten Bang Arugi. Mugi-mugi remen kalih tembangi Bang Ar nggih sing sampun dipilihaken. Nggih wektalipun niki sampun badhe paripurna sekedap malih sedasa menit malih kurang lebih nggih. Ah dadi dados monggo mawon sing badhe bergabung. Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu Mbak Rita.
0: Anji, Mak Ngaji ini.
1: Iya Mbak Rita.
0: Apa kabar Mak Ngaji?
1: Alhamdulillah baik.
0: Mau dengar lagu apa ini?
1: Si Sri Minggat.
0: Sri Minggat, belum balik Srinya ya?
1: Iya belum balik dia Mbak Rita.
0: Salamnya buat siapa? Nanti kita cari Srinya ya.
1: Cari di mana Mbak Rita?
0: Ah, di rumah siapa ya?
1: Gak tahu nih Sri Minggat ini kemana.
0: Iya, Mak Ngah mau salam-salam, ada yang mau disapa
1: salam
0: malam ini?
1: Salam buat keluarga di Puak semuanya,
0: ya.
1: Buat anak juga di Jakarta, sama cucu,
0: ya.
1: Buat ke keluarga di Pengadah, keluarga ya. Di Ceruk, di Raya, buat Kak Belian juga di Tanjung Pinang, buat Kak Timah juga di Uban, buat Bapak Bang Andi juga di Batam, salam kenal.
0: Oh, nji. Pak Andi.
1: Buat Wan Usu juga. Buat semua yang bergabung lah Marita, dari awal sampai akhir aja semuanya.
0: Iya.
1: Seluruh pendengar aja.
0: Baik.
1: Ya udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mak Ngaji niku wau tembangi sampun disiapaken niki nggih monggo mawon para pemirsa teng wingkinge Mak Ngaji sing badhe bergabung tesih di tenggo setunggal penelpon malih niki nggih tesih wonten wektale monggo mawon badhe nyuwun gending-gending jawi dalem menika pripun kabare kagem Pak Saki teng jalan si hotang mriko teng ranae nggih mugi-mugi sehat onten sing bergabung nak ngoten disapa riyen nggih. Halo Sugeng Dalu sareng sinten iki, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Pak Haji Mulyani.
0: Oh Pak Mulyani teng Sebintang nggih. Pripun kabare Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat mawon.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Monggo niki badhe nyon tembang napa?
2: Selendang kuning mawon.
0: Selendang sutra kuning nggih. Nggih ditenggo mawon tembangi. Anten salamipun.
2: Anten sekedhi niki.
0: Monggo. Putus-putus niki sinten e?
2: Wonten aspek tunggal.
0: Nggih.
2: Ampun ngaten
0: mawon. Matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, para pemirsa, gandeng wektalipun sampun paripurna. Mila cekap semanten riyen nggih. Acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi dalam menika insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih malih. Sugeng Dalu, sugeng mitangetaken.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara. Mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ranai malam ini,
1: Selamat malam pendengar, terima kasih yang masih setia bersama kami. Sudah pukul 21, 2 menit waktu Indonesia Barat. Yang lagi menikmati waktu istirahatnya, mungkin ada yang mau tidur cepat juga ya, karena besok harus bangun pagi untuk kembali beraktivitas. Ya, mudah-mudahan waktu istirahatnya bisa maksimal dan berkualitas pendengar ya, sehingga besok bisa semangat. Baik pendengar, lagu-lagu era 80-an sampai 2000-an malam ini akan menemani Anda, dan bisa Anda request juga lagu-lagunya yang kangen dengan lagu-lagu pop Indonesia ya, tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda bisa telepon kami di nomor 0811 7033669, bisa telepon juga lewat WhatsApp di nomor yang sama ya. Di awal jumpa kita nih ada lagu tahun 80-an dan 90-an yang akan kami hadirkan dulu untuk Anda. Ada Anggun dengan lagunya Tua-tua Keladi.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Ya, Dadul Sumbang featuring Nini Karlina dengan lagunya Malioboro ya. Lagu Malioboro ini dirilis tahun 1988. Mungkin membuat Anda jadi kangen ya dengan suasana malam yang ada di Kota Yogyakarta. Bagi yang pernah ke sana atau mungkin pernah mengenyam pendidikan di Jogja ya, atau mungkin bagi warga Jogja yang saat ini sedang ada di Ranai ya. Dan tadi juga ada lagunya Anggun, lagu yang hits di tahun 90-an dan membuat Anggun pendengar ya. Ini namanya melambung ya di industri musik tanah air sebagai penyanyi rock ya dengan lagunya Tua-Tua Keladi. Kita bersama di Ruang Rindu malam ini pendengar dengan lagu-lagu pop Indonesia. Yang ingin bergabung kami nantikan di 0811 7033669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
1: Sama Kak Berlian, kita jam
0: Kak
1: 3,
0: Berlian.
1: Baru bangun tidur.
0: Jam berapa tidurnya? Jam segini baru bangun nih. Sehat Kak Berlian? Halo?
1: Iya, halo, suara siapa nih Mbak?
0: Rita.
1: Mbak Rita ya?
0: Iya.
1: Raja putus-putus ini suaranya.
0: Putus ya? Ini udah jelas nih suara Kak Berlian.
1: Iya. Satu lagu aja lah, manca ke Indonesia nih.
0: Kita pop Indonesia. Pop Indonesia. Indonesia,
1: iya. Satu keladi aja lah.
0: Baru saja kita putar tadi. Nampaknya Kak Berlian masih nyenyak tidur tadi.
1: Tidur, ini tak tahu lagu.
0: Iya, lagu pertama tadi. Sudah kita putar tadi dari Anggun ya. Masih mimpi
1: lagu
0: mungkin
1: ya?
0: Tadi ya.
1: Lagu apa ini, nostalgia apa?
0: Iya, boleh. 80-an sampai 2000-an.
1: Lagu dari Meliam Lina aja lah, tak ingin sendiri.
0: Iya, salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mbak Rita, selamat malam, selamat tugas, sehat selalu. Buat Bang Zai yang ganteng itu, senyum Bang Zai, senyum. Jangan malu-malu, senyum.
0: Lagi
1: je.
0: Monitor tuh.
1: Buat yang di Kijang ada Mak Dani. Yang di Tanjung Uban ada Kak Fatimah.
0: Iya.
1: Buat Mak Nani juga, Mak Long E, Mak Ngajai, Mak Ngaji. Buat Kak Sinar. Buat siapa ya? Kak Baik, Kak Zubaida.
0: Iya.
1: Buat Mama Ekal. Buat Mario, buat semua aja lah yang mendengarkan.
0: Baik.
1: Buat penonton pertama sampai terakhir. Buat Kak Mbak Barita, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Radiah kah?
0: Dengan Rita nih.
2: Oh, Wanusu. Mbak Rita.
0: Apa kabar Wanusu?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Rita.
0: Sehat juga ini alhamdulillah. Di sana lagi musim apa nih?
2: Lagi monitor nih, naik akademi nih Mbak.
0: Di tempat Wanusu tuh di Sambas tuh lagi musim apa?
2: Oh, musim panen padi nih Mbak.
0: Oh, padi. Iya, kalau di Rana ini lagi banyak buah nih.
2: Banyak buah apa?
0: Buah durian, buah manggis.
2: Wih, aduh.
0: Buah petai pun banyak ya.
2: Gitu.
0: Enak kalo, yang panen.
2: Kalau di sini enggak ada buah Mbak, cuma hanya panen padi aja.
0: Buah nanas.
2: Belum musim. Kalau ada musim
0: ada,
2: memang
0: ya?
2: Banyak juga. Durian, petai, rambutan.
0: Itu biasanya rambutan dari Ponti banyak tuh kena tuna kalau lagi musim ya, buah nanas.
2: Nanas, sebanyak juga nanas tuh.
0: Apa lagu malam nih Wanusu?
2: Oh, lagunya macam mana, dari Pak Manca atau
0: Pop Indonesia kita?
2: Pop Indonesia, ya. Judulnya Cinta Terbaik Raja dari Sultan.
0: Sultan, Sultan tuh apa tuh, Malaysia? Sultan Malaysia bukan?
2: Oh, Malaysia.
0: Selorok maksudnya, selorok.
2: Terdiam. Terdiam.
0: Terdiam sepi. Bukan.
2: Terdiam sepi itu dari mana? Dari siapa itu penyanyinya?
0: Sama tuh, dari ini juga. Lagunya tapi lagu baru tuh, 2020-an, 2011-an ya, 2010-an gitu. Kita 2000-an gitu. Ya, Wanusu, paling baru tuh. Jadi 80-an, 90-an boleh Wanusu. Lagu-lagu lama.
2: Lagu lama ya. Lagu dari siapa ya? Dari Poppy Mercury ya.
0: Boleh. Apa tuh judulnya?
2: Apa judulnya yang ada di flash lagu tuh, Mak?
0: Lagu Poppy ya. Lagu Poppy Mercury ini ada lagu Cinta Tak Mengenal Kasta ya. Ada apa lagi nih ya? Coba Hati Siapa Tak Luka, ada Surat Undangan.
2: Surat undangan aja, Mbak.
0: Iyalah, nak diundang ke mana nih Wanusu? Nak diundang ke Ranai?
2: Nak diundang ke Ranai lah kalau ada.
0: Boleh lah, kami undang, datanglah main.
2: Iya, nanti saya mau main ke Ranai nanti.
0: Ada keluarga di Ranai kah? Karena banyak nih orang Sambas.
2: Mau pergi ke RRI Ranai.
0: Oh, boleh.
2: Jumpa Mbak Rodia sama Mbak Rita.
0: Iya, mainlah. Bukan jauh.
2: Iya, dekat ya. Ya.
0: Pakai kapal sehari sampai ya, sehari semalam. Salam buat siapa Wanusu?
2: Salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Pertama
2: salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Mbak Asri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Wan Tima, buat Bang Jai, buat Bang Andi di Batam, buat Mak Puna Masari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mak Ngah, buat Bang Idris, buat Mbak Yeni, buat Kakak Berlian, Ayang Lain Jerang Kulajak dari Asam Aizet.
0: Terima kasih Wanusu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya sudah disiapkan untuk pendengar yang ingin bergabung. Sabar dulu, kita putarkan dulu nih lagu dari Meriam Belina dan juga dari Poppy Mercury.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Lagu untuk Wanus itu tadi dari Poppy Mercury, Surat Undangan ya, yang dirilis tahun 1992 pendengar. Nah, Poppy Mercury ini salah satu lady rocker ya di Indonesia. Baik pendengar yang ingin bergabung, kita masih bersama di Ruang Rindu ya, silakan saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, Girindu. Lewat iya. Memori.
0: Memori lewat lagu. Sama siapa ini, di mana?
1: Ya. Ini dari Samsur, dari Midai.
0: Pak Samsur di Midai. Wah, jauh ya. Gimana kabarnya Pak Samsur?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Siaran kami bisa dimonitor dengan jelas di sana, Pak?
1: Jelas.
0: Jelas ya. Ah, ini Pak Samsur nih monitor lewat apa nih?
1: Jelas.
0: Monitornya lewat apa, Pak?
1: Lewat digital.
0: Oh, lewat digital.
1: Lewat digital.
0: Iya. Silakan, Pak. Mau dengar lagu apa nih?
1: Dari Obi Mesa.
0: Iya, judulnya apa?
1: Kisah Kasih di Sekolah.
0: Oke, ditunggu lagunya. Salam buat siapa nih, Pak?
1: Salamnya buat Berlian di Tanjung Pinang. Pak Kasim di Kelare.
0: Buat siapa lagi?
1: Pak Zai di Batu Gajah. Pak Saib.
0: Iya. Ada lagi, Pak?
1: Ryan, ya. Mario, dan yang bergabung pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Midai ya, ada pendengar kita. Tadi Pak Samsur yang sudah bergabung ya. Pendengar lainnya silakan. Mungkin ada yang dari Serasan mau ikutan gabung, atau dari Pulau Laut ya. Dari mana lagi pendengar kita yang jauh-jauh nih ya. Dari pulau-pulau lain lah ya, dan juga yang ada di luar Natuna. Tadi dari Sambas sudah ada Wanusu, sudah ada Kak Berlian juga dari Tanjung Pinang. Mungkin Pak Andi dari Batam mau ikutan gabung, atau Pak Andi yang ada di Bengkulu. Di mana ya tugasnya Pak Andi Yudhistira? Selamat malam Pak Andi ya. Mungkin lagi monitor juga. Apa kabar juga untuk Pak Tarmizi di Bangka ya. Semoga sehat semuanya. Yang ingin bergabung di Ruang Rindu masih kami nantikan di 0811 7033669. Kak Fatimah di Uban ya. Selamat malam, mau ikutan gabung silakan saja. Masih ditunggu dan masih banyak ini waktunya ya. Kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, pendengar kita yang sangat jauh nih dari Bandung. Putus-putus suaranya nih, Bung Ryan.
2: Putus-putus ya, jaringan mungkin.
0: Geser sedikit atau gimana? Apa kabar, Bandung, Bung Ryan?
2: Saya geser ke Serasan ya.
0: Geser boleh. Gimana sehat kabarnya, baik. Bung Ryan?
2: Alhamdulillah, hari ini luar biasa hari ini.
0: Luar biasa.
2: Sehat, kuat, sehat, dan ya. Segala macam buah-buahan di santap hari ini.
0: Emang lagi musimnya, tapi tetap jaga kesehatan nih ya.
2: Iya,
0: apalagi makan durian.
2: Iya, makan durian dimakan, cempedak dimakan.
0: Aduh, nano-nano ya. Panen sendiri?
2: Iya, lagi mumpung.
0: Mumpung? Gimana? Mumpung panen atau gimana? Atau mumpung musim?
2: Mumpung musim, mumpung murah gitu, Mbak.
0: Iya, ada kebunnya ya. Panen sendiri, Bung Ryan?
2: Kebun orang, ya orang yang lewat. Orang menawarkan harga yang agak rendah, jadi ya
0: agak
2: kita
0: miring, ya.
2: Beli gitu.
0: Iya, mumpung murah, Mbak. Iya, lumayan
2: kalau
0: ya, luar biasa.
2: Kalau kebun di kampung Serasan sana yang banyak.
0: Oh, kan, Bung Ryan orang Serasan, dari Serasan.
2: Nah, iya. Makanya dari Bandung bergeser ke Serasan tadi saya bilang.
0: Berenang iya. Dulu sebentar ya. Apa lagunya iya. Malam ini?
2: Kalau lagu dari apa yang Tani Carrera?
0: Boleh, judulnya apa nih?
2: Iya. Nah, apa ya? Yang apa namanya itu? Aduh.
0: Lupa? Atau
2: coba Mbak
0: nyanyi?
2: Pilihkan Mbak, tolong Mbak di situ.
0: Ada Terperangkap Dalam Duka, ada.
2: Itu aja lah Mbak. Terperangkap saja. Dalam Duka itu.
0: Nih, zaman-zaman saya kecil lagu ini lah hit sekali ya. Salam
2: tapi
0: buat siapa?
2: Itu udah sering pula saya udah sering pula saya minta cari yang lain.
0: Apa? Jurang pemisah? Cintaku tak akan berubah. Ya. Oke, jurang pemisah ya. Salam buat siapa nih? Salamnya buat siapa Bung Ryan?
2: Salam buat orang Medan ya, Pak Samsul tadi ya, Pak Samsul, terus Mbak Berlian. Mbak Sarina, Mbak Ibu Purnama, Mbak Andi.
0: Iya.
2: Terus Pak Andi Disira di Tersahan. Terus tuh Terina tuh Mbak Diona. Kemudian
0: iya.
2: Tuh ya apa lagi ya? Pak Zai, Bang Ar, terus Pak Supri.
0: Iya.
2: Kemudian Bung Is, Kak Mus, Mario, Pak Zuhirman. Terus untuk semua orang di Barangkura ya, terus untuk semua di Jaya dan semua lah, Mbak.
0: Iya.
2: Untuk Mbak dan operatornya juga selamat malam ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Oke Mbak, itu saya Mbak.
0: Baik, ditunggu lagunya.
2: Terima kasih kembali. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagu dari Ani Carrera sudah kita siapkan ya. Lagu dari Obi Mesah kita putarkan dulu ini. Ada Kisah Kasih di Sekolah.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jurang pemisah dari Ani Carrera sudah membawa kita pada pukul 21.48 menit waktu Indonesia Barat. Lagunya untuk Bung Ryan. Kita masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Masih ditunggu untuk yang ingin bergabung bersama kami pendengar di 0811 7033669. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, belum terlelap ternyata Bung Dandi.
1: Belum ya, belum ternyata.
0: Baik,
1: habis makan gak boleh tidur dulu katanya.
0: Oh gitu, aduh malam banget makannya nih.
1: Iya maklum lah, harus duduk dulu. Kata iya. Orang harus ngusai dulu perutnya.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Lagu siapa? Itu aja lah. Lagu apa ya?
0: Lagunya
1: tuh,
0: siapa?
1: Bingung pula dia.
0: Lagunya
1: itu tuh lagu
0: apa?
1: Kus Plus yang 80-an itu, carikan aja lah.
0: Kus Plus ya, coba kita carikan nih lagunya ya. Lagunya apa nih judulnya? Bunga di Tepi Jalan, Andaikan Kau Datang, atau apa nih, Hatiku Beku.
1: Nggak tahu lah, pilihkan aja yang semangat-semangat yang 80-an tuh.
0: Apa yang semangat-semangat ya? Coba nanti dicek ya.
1: Kalau di sekolah masuk, di sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah baru aja nyanyi tadi, tapi
1: di sekolah.
0: Apa? Di sekolah. Ya, dengarnya di sekolah, Kisah Kasih di Sekolah ya.
1: Iya.
0: Kita kasih di hari Minggu
1: ya. Sekolah adanya. Masuk enggak? Kalau enggak masuk ganti yang lain aja,
0: bis
1: terserah
0: sekolah.
1: Yang penting Kus Plus gitu.
0: Coba kita cek ini lagu-lagu tahun 60-an, Kus Plus juga ada ya. Salam dulu deh boleh buat siapa?
1: Salamnya untuk semuanya aja lah biar kebagian.
0: Bis Sekolah ini, coba ini lagunya siapa ya? Oke.
1: Kus Plus itu.
0: Bis Sekolah ada, coba kita cek tahun berapa nanti ya Dandi ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau enggak ada kita pilihkan yang ada aja. Terima
1: iya,
0: kasih
1: yang ada aja.
0: Sudah bergabung ya.
1: Ya, salamnya buat Mbak Rita sama operatornya juga itu.
0: Iya, terima kasih.
1: Spesialnya untuk Mak Longmus, Wan dan Kakak Ungu itu.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Kembali waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini lagunya tahun berapa ya? Oke, nanti boleh kita putarkan ya. Baik, di belakang Bung Dandi yang ingin bergabung lagi ya, masih kami nantikan, silakan saja di 0811 7033669 ya. Selamat malam juga nih buat yang baru saja monitor di acara Ruang Rindu malam ini. Kita dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an ya sampai dengan 2000-an ya. Silakan saja yang mau request, yang kangen dengan lagu-lagu lama yang saat itu mungkin masih di bangku sekolah ya, banyak kenangannya, atau juga yang masih remaja atau muda ya, jadi lagunya tuh masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Baik, pendengar selamat malam ya, kami sapa juga yang lagi berjaga, yang lagi bertugas malam ini, semangat hingga jam tugasnya berakhir. Atau ada yang baru mau masuk kerja juga. Nah, yang kerja shift nih biasanya ada juga yang masuknya sudah hampir tengah malam sampai pagi baru pulang ya. Ya, waktu istirahatnya jangan dilupakan ya. Kalau mau bangun awal berarti istirahatnya juga harus cepat. Dan kalau kerjanya malam, nah ini siang harus menyempatkan waktu juga untuk istirahat ya. Sambil menunggu penelpon yang mau bergabung, kita putarkan dulu lagu untuk Dandi. Dan nanti ada satu lagu ya, lagu tahun 2000-an yang akan kami putarkan juga untuk Anda di Ruang Rindu.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno tu narkoba.
5: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Cuacanya bersahabat, Bung Asri?
1: Alhamdulillah, cuaca ini bersahabat, nggak tahu nanti subuh ataukah gerimis atau hujan.
0: Iya. Mau dengar lagu apa?
1: Selalu biasa gerimis kalau malam.
0: Iya. Oh gitu ya, intensitas ringan ya hujannya.
1: Tapi ini cerah.
0: Gimana?
1: Ini malam cerah sekali, mungkin.
0: Oh secara... gitu. Ya, lagunya apa malam ini, Bung Asri?
1: Lagu pop Indonesia nih.
0: Iya.
1: Lagunya Ungu.
0: Ungu judulnya apa?
1: Berikan Aku Cinta.
0: Berikan Aku Cinta ya. Oke, kita cek lagunya. Salamnya buat siapa?
1: Ya, kirim salamnya buat ada si Ganteng, Pak Senudin, selamat malam, apa kabar? Ada Mama Kembar, ada Tiring dari Bogor, Mbak Tiana di Kupang, Lopis, Ibu Maidar, ada Ryan, ada Bang Rio, Bang Kutra, Ryan, Pak Yudhistira, Andi, Pak Andi di Batam, buat Merona di Medan, buat Mbak Sarina di Batam juga, buat Purnama Sari di Sulawesi Barat, buat semua-semuanya tanpa terkecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak setiap selalu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bung Asri yang sudah bergabung bersama kita. Lagunya sudah kita siapkan ya. Di belakang Bung Asri, kita sapa kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Purnama ya?
2: Ya.
0: Dengan Purnama ini?
2: Ini sama Kak Sarina.
0: Oh, ini Kak Sarina.
2: Barusan ditenggol sama Pak Asri tadi.
0: Oh iya, ini suaranya sama... mirip sama Purnama Sari. Sama Mbak Rita nih.
2: Rika,
0: Rita, dengan Mbak Rita.
2: Di RRI Tanjung Pinang juga namanya Mbak Rita Pertiwi.
0: Iya, sama siapa tadi?
2: Sehat sayang.
0: Alhamdulillah baik. Sama siapa tadi?
2: Sarina, Kak Sarina.
0: Sarina, Kak Sarina. Di mana tadi, Kak?
2: Sering disapa Kak Sarina Kyu-kyu katanya.
0: Oh,
2: orang itu.
0: Kenapa? Ada
2: di RRI Batam, RRI Tanjung Pinang cuma panggilnya
0: Kak Sarina Kyu-kyu.
2: Ini juga dikasih nama idenya dari Kak Rika.
0: Oh,
2: Pertiwi
0: gitu.
2: Juga, dia bilang, kakakku kiu-kiu, katanya gitu kan. Nah, jadi gitu, semua panggil gitu.
0: Kak Sarina dari mana tadi, Kak?
2: Lagu apa kita malam hari ini, sayang?
0: Gimana?
2: Lagunya? Apa kita malam hari ini?
0: Kita lagu pop Indonesia nih, Kak Sarina. Kak Sarina nih dari mana tadi ya?
2: Batam, sayang.
0: Oh, dari
2: Batamnya tinggalnya di Tanjung Piayu gitu.
0: Oh, gitu. Wah, ini satu kota sama Pak Andi, di Batam ya.
2: Ada Pak Bang Andi, Bang Andi itu Batamnya di mana ya?
0: Ah, tuh kurang tahu saya.
2: Oh, kurang tahu ya di Batam.
0: Sering gabung
2: kalau
0: juga
2: Sarina,
0: soalnya.
2: Kalau Batamnya di Tanjung Piayu ya.
0: Iya.
2: Lagunya tadi ada Rikanya bahasnya Terdiam Sepi. Bagaimana kalau Kak Sarina minta putar lagu itu?
0: Dari Nazia. Oh, lagu Nazia ini 2000, udah lewat dari 2010 ya?
2: Oh, udah lewat ya.
0: Lagu-lagu baru.
2: Tahun berapa tadi sayang?
0: Kita 80-an, paling mentok tuh 2000-an ya.
2: Lawas,
0: 80-an, 90-an boleh. 2000-an
2: lawas,
0: boleh.
2: Kalau itu lawas-lawas gitu. Meriam Belina masuk?
0: Udah tadi, udah naik lagunya.
2: Oh, udah.
0: Iya.
2: Udah Nike Ardila?
0: Boleh, apa judulnya nih, Kak?
2: Seperti bintang lah, bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan. Iya. Salam buat siapa ini?
2: Sambil cari Kak Sarina salam ya sayang ya.
0: Iya boleh.
2: Salamnya buatnya Rika, sekeluarga diberi kesehatan selalu sayang ya.
0: Amin.
2: Sebanyak Kak Sarina hari ini kurang sehat juga suara serak
0: gitu.
2: Ini maunya kamu sayang.
0: Waduh, kalau maunya kamu nih bawanya gak enak ya.
2: Bukan lagi sayang. Buatnya Pak Asri tadi makasih. Bang Andi juga di Batam.
0: Iya.
2: Bang Zah yang selalu heboh, super heboh dia ya. Buatnya Bu Parida di Palu. Buatnya Kak Berian di Tanjung Pinang.
0: Iya.
2: Buatnya Kak Dara, buat Bang Ar, buatnya Kak Mus, buatnya semua aja lah.

0: Yang belakang mau masuk juga lah. Aku mau diputar nih, udah juga nanti. Sayang ya. Makasih Rika sayang ya.
1: Terima kasih.
0: Ayo,
1: kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya, ada Kak Sarina, pendengar kita dari Batam ya. Selamat malam juga pendengar kita yang ada di Batam, yang ada di Tanjung Pinang tadi sudah ada yang ikutan bergabung juga ya. Baik, kalau gitu kita putarkan dulu lagunya ya. Sabar dulu nih yang mau masuk. Sudah ada dua lagu yang ngantri. Lagu untuk Bung Asri dari Ungu, Berikan Aku Cinta.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI. Sekarang.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di Prosatu RRI Ranai Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori yang lewat lagu, Bintang Kehidupan Lagu dari Nike Ardila ya. Untuk Anda pendengar, kita masih menunggu penelpon yang ingin bergabung ya. Sudah ada, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Berbagi Lagu.
0: Dengan siapa, di mana nih?
1: Sama Bang Putra BCL.
0: Bang Putra, ya. Apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Udah ngantuk kayaknya? Atau baru mau istirahat ini ya? Ya, iya. Mau dengar lagu apa nih Bang Putra?
1: Tua-tua Keladi, masuk gak?
0: Oh, udah. Kita putarkan tadi lagunya.
1: Lagu Biskota aja.
0: Biskota, baik. Salam buat siapa nih?
1: Salam-salam buat Kak Penyar sama pelatarnya.
0: Iya, terima kasih.
1: Buat Bang Mong di Tanjung. Buat Kak Berlian di Tanjung Pinang.
0: Iya.
1: Buat Teteh Dinda di Bogor. Bang Asri. Yang siapa paling ganteng itu, senyum.
0: Oh, Pak Zai. Baik.
1: Buat Bang Mario.
0: Iya.
1: Buat Bang Ryan juga. Bang Andi Gustira.
0: Iya.
1: Buat Kak Mus dan Malong Is. Udah, itu aja.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Putra ya, sudah bergabung. Dari Bungurai Timur Laut, dari Kelanga, ada Bang Pitung, apa kabar? Kita sapa ya, penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu. Ah, kenapa suara nih jauh sangat nih? apa kabarnya, Kak Mus?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Mau dengar lagu apa malam nih? Lagu apa malam nih judulnya?
2: Bisa lagu nih, lagu dari Desi Ranasari.
0: Judulnya apa tuh?
2: Lukisan Cinta.
0: Apa?
2: Lukisan Cinta.
0: Lukisan Cinta, ya. Salam buat siapa Kak Mus?
2: Salam semua yang bergabung.
0: Iya. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, ada Kak Mus yang sudah bergabung bersama kita. Lagu Lukisan Cintanya dari Desi Ratnasari juga sudah kami siapkan ya. Kita ke lagu dulu, nanti masih ada waktu untuk yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Masih bersama di acara Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam kembali, Ruangan Rindu buat mau dilewat lagu.
1: Iya, sama siapa ini?
2: Dengan Mak Ngaji.
1: Mak Ngaji, iya. Baik, Mak Nga, belum tidur ini ya? Mau dengar lagunya siapa nih?
2: Mau minta lagu kisah hari Minggu dari Marsanda.
1: Kisah sedih di hari Minggu ya.
2: Kirim salam dari awal sampai akhir aja yang bergabung tadi seluruh pendengar aja.
1: Baik.
2: Ya udah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngaji sudah bergabung bersama kita di belakang Mak Ngaji. Kita sapa kembali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo. Halo, selamat malam kembali.
1: Iya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berpikir Rindu, Mari Lewat Lagu Mbak Rita.
1: Baik, sama Bang Ar ini. Bang Ar nih posisinya di mana?
3: Ini posisinya di Binjai ini.
1: Oh, di
3: Mbak
1: Binjai.
3: Rita.
1: Berarti benar tadi ya. Ya, mau dengar lagu apa nih Bang Ar?
3: Kalau lagunya dari Rento Harahap udah diputarnya belum Mbak Rita?
1: Rento Harahap belum. Apa judulnya nih?
3: Judulnya minta Mbak Rita aja lah yang milih judulnya.
1: Iya, baik kita putarkan nanti ya. Salamnya buat siapa nih?
3: Iya, salam-salamnya tadi ada Mbak siapa ya? Mbak Sarinah ya, dari mana? Dari Batam.
1: Dari Batam, iya.
3: Kirim salam juga, salam kenal sama Mbak Sarina. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Semuanya lah Mbak Rita. Mulai dari awal sampai akhir.
1: Iya.
3: Tidak kita sebut lagi satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya.
1: Iya.
3: Dan terlupa pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Rita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, satu penelpon terakhir ya, masih kami nantikan ya di 0811 7033669. Apa kabar nih Long East, Pak Yudhistira ya. Ada pendengar kita juga di luar Natuna yang mungkin sedang monitor juga malam ini ya, Kak Deona dari Kupang, sudah lama nih gak ikutan gabung ya. Kita sapa, halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ini pendatang baru.
1: Pendatang baru dari mana Pak?
4: Dari Jawa Barat, anak
1: Jawa
4: buah KDM.
1: Barat. Oh, anaknya Bapak Aing.
4: Anaknya Bapak Aing.
1: Siapa namanya Pak?
4: Ahmad Irwan.
1: Pak Ahmad, ya.
4: Ini sama Mbak siapa ini?
1: Sama Rita nih Pak.
4: Mbak Rita.
1: Iya, selamat. Jawa Baratnya di mana?
4: Di Bandung Timur.
1: Oh, di Bandung Timur.
4: Ya, selamat datang ya.
1: Iya.
4: Nyari nomoran juga nyari sendiri aja dari Google.
1: Oh gitu. Kan. Sering monitor. Iya. Sering monitor juga.
4: Iya. Kalau penyiar kan bukan nomor tetap nggak tercatat ya dari Google aja. Lihat di digital nggak ada nomoran. Biasanya kalau digital iya, suka ada nggak ada, mau ada nomor.
1: Oh iya, belum dicantumkan mungkin ya. Iya. Bandung
4: Maaf
1: Timurnya
4: nih, ya. Kalau boleh tahu.
1: Iya.
4: Karena itu masuknya provinsi mana saya belum tahu nih.
1: Kepulauan Riau.
4: Oh, Kepulauan Riau, berarti
1: iya.
4: Tanjung Pinang katanya.
1: Iya. Ibu kota provinsinya Tanjung Pinang, tetanggaan tuh sama Batam.
4: Bagus tadi ada yang kena, yang penelpon itu sebagian ada yang kena sama saya.
1: Oh gitu, jadi sering monitor Tanjung Pinang juga ya.
4: Berlian, terus siapa tadi teh, Putra Merisa ya.
1: Dengan ini dengan Kak Sarina dari Batam,
4: Mas Prabu.
1: Iya, Pedang Prabu.
4: Kak Sarina, Kak Sarina, Mas Prabu.
1: Oh. Baik. Ya, Bandung Timurnya di mana, Pak Ahmad?
4: Bandung Timurnya Nagreg sama jalur mudik.
1: Oh, jalur mudik. Aduh, itu udah ramai ya. Di sana.
4: Ya, mungkin waktunya sedikit lagi ya. Dari tadi sebutin teleponnya mengon baru keangkat sekarang kan, itu aja.
1: Banyak yang ngantri soalnya. Lagunya kan apa nih?
4: Lagunya mah sama entar lagunya ajalah. Apa tuh lelaki dan rembulan aja kan, gitu aja.
1: Iya, salam buat siapa? Anjing,
4: ya, karena lelaki itu ibarat rembulan kan gitu.
1: Oh ya?
4: Wanita ibarat bintang dan bintang. Bulan itu selalu kerjasama kan, seperti
1: kerjasama.
4: Itu.
1: Kerjasama.
4: Berbarengan, seiring, sejalan dan seirama.
1: Iya.
4: Gitu kan. Salamnya buat semua-semua aja dulu ya.
1: Iya, baik.
4: Untuk sementara ya. Mari kita dari Tanah Abang langsung ke Angke kan, datang ke kota beli sepatu dari Sabang sampai Merauke. Mari kita untuk bersatu.
1: Asua.
4: Dari ranai itu aja seperti itu kan. Sekarang kan saya ini menggunakan digital, kadang-kadang streaming, kadang-kadang radio online.
1: Oh gitu.
4: Ada tiga cara. Yang penting ada. Jadi ketiga aplikasi tersebut sedikit kelemahannya kalau ada kuota hap mati.
1: Nah itu, yang nggak bisa, jangan sampai telat kuotanya.
4: Kalau ada kuota mati.
1: Numpang di wifi tetangga.
4: Enggak, saya nggak bawa. Kenapa yang bawa wifi? Pas keluar nggak dibah, nggak bisa jalan dua kali biaya, mending nggak sama sekali. Kalau sama karena di rumah juga sendiri nggak ada siapa-siapa kecuali kalau banyak keluarga baru itu kan.
1: Iya, baik.
4: Ya mungkin lah.
1: Terima kasih ya. Sudah bergabung ya.
4: Kalau ada bata yang belah, simpanlah di dalam kantin. Kalau ada kata yang salah, maafkan lahir dan batin. Terima kasih yuk. Selamat malam. Amin. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep pantunnya Pak Ahmad nih, jago berpantun ya. Terima kasih sudah bergabung untuk pendengar semuanya dari awal sampai akhir malam ini di Ruang Rindu. Mohon maaf sekali yang gak sempat disapa, bukannya menolak ya, tapi gak bisa disapa. Mungkin waktu bergabung kita lagi menyapa penelpon yang lain atau sedang diputarkan lagu ya, karena cuma bisa mengangkat teleponnya satu orang nih ya. Kalau bergabungnya bareng-bareng, nah jadinya nggak bisa salah satunya aja yang harus disapa atau diangkat teleponnya. Baik, terima kasih sekali lagi pendengar. Kita jumpa lagi di lain waktu di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu terakhir untuk Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

Ranai malam ini. Ranai malam ini. Selamat malam pendengar, terima kasih untuk yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Ranaya. Selamat beristirahat untuk Anda, besok bisa kembali bersemangat ya. Jaga selalu kesehatan, dengan tubuh yang sehat kita bisa dengan mudah beraktivitas. Sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat, ada lagu-lagu dan kisah-kisah inspirasi yang akan menemani Anda selanjutnya di Ranai malam ini.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Memilih melanjutkan perjalanan. Kali ini kita akan berhenti sejenak di sebuah jembatan yang terlihat sangat tinggi, khususnya kalau diukur dari jaraknya dari permukaan air yang mengalir di bawahnya. Di atas jembatan itu ada seorang pemuda yang tengah termangu-mangu, putus asa. Lalu apa yang akan dilakukan si pemuda di jembatan itu? Kita ikuti penuturan kisahnya.

Pada suatu hari, tampak seorang pemuda berdiri termangu-mangu di tepi sebuah jembatan dengan sungai yang berair deras di bawahnya. Sesekali matanya menerawang jauh, menarik napas panjang, dan jelas kelihatan di wajahnya dia sedang frustasi dan putus asa. Si pemuda berkata sendiri, "Semua kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku pernah kaya, pernah bepergian ke tempat-tempat indah di seluruh dunia. Makanan lezat dan kenikmatan yang dapat dibeli oleh orang juga telah aku rasakan. Tetapi, sekarang aku sungguh tidak bahagia. Keluargaku berantakan. Anakku meninggal."

meninggal dunia. Istriku pun pergi meninggalkan aku. Lalu untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Biarpun aku masih memiliki harta kekayaan, tetapi hatiku kosong dan menderita. Si pemuda tampak bersiap-siap bunuh diri dengan menyeburkan diri ke dalam sungai. Tetapi di saat yang bersamaan, datang seorang pengemis berpakaian kumal menghampiri dia. "Tuan yang baik, tolong beri saya sedikit uang untuk makan. Saya doakan semoga Tuan selalu sehat dan berumur panjang." Segera dikeluarkan dompet dari sakunya, mengambil semua uang yang ada sambil memberikan kepada si pengemis, dia berkata, "Ambillah semua uang ini." "Semua ini?" tanya si pengemis tidak percaya. "Iya, ambillah semua. Karena di tempat yang akan aku tuju, aku tidak lagi memerlukannya," kata si pemuda sambil mengalihkan pandangannya ke arah sungai di bawah jembatan. Si pengemis rupanya merasakan sikap pemuda yang agak janggal. Sambil memegang dan memandangi uang itu sejenak, kemudian cepat-cepat mengembalikan uang sambil berkata, "Tidak, tidak jadi. Aku memang seorang pengemis, tetapi aku bukan seorang pengecut. Dan aku tidak akan mengambil uang dari seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini bersamamu ke sungai itu." Pengemis itu pun segera pergi dari situ sambil berteriak lantang, "Selamat tinggal Tuan Pengecut." Pria yang ingin bunuh diri itu pun terpana kaget. Perasaan puas dan bahagia sejenak yang dirasakan karena bisa memberi lenyap seketika. Dia sangat ingin si pengemis menerima pemberiannya, apalagi di akhir hidupnya. Tetapi itu pun tidak bisa. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata dengan memberi kepada orang lain justru dia merasa bahagia. Ini sungguh suatu pengalaman baru bagi pemuda itu. Kemudian dia memandang ke arah sungai sekali lagi, lalu berpaling dan berjalan pergi mengejar si pengemis. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dia tidak akan menjadi seorang pengecut. Dia berjanji di dalam hati akan kembali berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memberi kepada orang-orang yang memberi.

pendengar yang budiman, begitu mengenaskan mendengar orang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Bahkan tidak jarang, gara-gara masalah sepele, orang mengambil tindakan bodoh. Setiap manusia pasti mengalami problem-problem kehidupan. Tetapi, bagaimanapun berat dan besarnya beban hidup, kan imian tuh, kita harus berani menghadapinya. Semua itu hanya karena satu alasan, yaitu rensen seijung jernen. Hidup adalah tanggung jawab. Daripada berani mati secara pengecut, jauh lebih bernilai berani hidup secara satria. Dan ternyata, kebahagiaan tidak hanya didapat pada saat kita menerima, tetapi kebahagiaan bisa kita dapatkan justru saat kita bisa memberi.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

0: Baik pendengar, dimanapun berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan penutupan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Di sana sudah ada reporter Analia, kami sudah terhubung ya. Halo rekan Analia.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Rita di studio Pro 1 RRI Ranai.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan laporan Anda terkait dengan penutupan MTQ malam ini.
1: Iya, dapat kami informasikan pendengar, saat ini saya berada di Tanjung Pinang, tepatnya di kantor LAM Provinsi Kepulauan Riau, di mana untuk malam hari ini, yaitu acara penutupan MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang. Dan untuk informasi terkini, baru saja Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Nyang-Nyang, menutup secara resmi pelaksanaan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau, di mana untuk Kabupaten Natuna menempati posisi keempat, naik dari sebelumnya di mana Natuna posisi ketujuh, begitu untuk informasi terkininya. Sementara itu, untuk acara malam hari ini sendiri, saat ini sedang berlangsung untuk acara penampilan seni Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Dan walaupun sampai saat ini sudah mau pukul 12 ataupun 24 waktu Indonesia Barat kurang lebih, namun antusias masyarakat di Kota Tanjung Pinang, bahkan dari kafilah dari 7 kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau, tidak beranjak dari tempat duduk yang memang sudah disiapkan oleh panitia. Dan sangat meriah sekali untuk acara malam hari ini, penutupan dari pelaksanaan MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai informasi juga pendengar, bahwasanya untuk peningkatan prestasi Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan MTQ tahun ini memang sudah dipersiapkan jauh hari dan sesuai target sebelumnya. Dari informasi berita-berita yang saya laporkan dari Tanjung Pinang, bahwasanya memang Natuna menargetkan untuk posisi keempat begitu. Dan sebelumnya juga dalam pelaksanaan MTQ tahun ini, pada hari ini atau tadi pagi, untuk rombongan dari 7 kabupaten kota juga diajak ke Penyengat begitu sebagai hiburan, dan malam hari ini adalah penutupan. Demikian untuk informasi terkini dari pelaksanaan MTQ dan
0: Analia. Iya. Iya, untuk kafilah dari Kabupaten Natuna sendiri ini dijadwalkan kapan akan kembali ke Natuna?
1: Iya, kalau dari jadwal memang besok sudah meninggalkan Tanjung Pinang atau sesuai jadwal akan pulang menggunakan kapal motor atau kapal pelni, yaitu dari Kalimutu begitu.
0: Baik, terima kasih Analia. Mudah-mudahan semua kafilah Natuna beserta rombongan juga bisa kembali dengan keadaan sehat ya. Terima kasih Analia atas laporannya dan selamat kembali melanjutkan tugas Anda.
2: RRI Pro 1. Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Alkisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai, yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini, bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti, pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. "Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, "Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

0: pendengar yang berbahagia, badan yang sehat, pikiran yang bijak, dan waktu yang dipunyai adalah modal dan kekayaan sejati yang tidak ternilai harganya di diri setiap manusia. Karunia yang diberikan oleh Tuhan itu rasanya tidak layak ditukar dengan apapun dan seberapapun harganya.
1: Kekayaan sejati.

seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil mengelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu? Dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya.

Pendengar yang budiman, kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. Seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Bung Marudin mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur, di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Yang berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh. Ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu. Itu yang rada ribet.
1: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
2: Organik yang ada, puspada, ya, pusat apa, ruang keluarga, itu mereka sedang bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerja sama dengan MUI, ya, untuk kemudian turun, ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya FGD yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP yang terkait dengan apa apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat hunian, tapi mungkin sebagai tempat apa penginapan, ya, dalam jangka pendek.
1: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah Anda, Pulau Jawa memiliki banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri dan sebagian telah menjadi cagar budaya. Misalnya di Jakarta, ada Museum Fathahila, Toko Merah, Gedung Kesenian Jakarta, hingga Istana Merdeka. Lalu di Jawa Barat ada Gedung Sate, Gedung Merdeka, Villa Isola, serta Lewang Wangi Creative Space. Dan di Jawa Tengah ada Lawang Sewu, Gereja Belenduk, Kota Lama Semarang, hingga Benteng Willem. Lalu di Yogyakarta ada Benteng Frederberg serta ada kawasan Kota Baru. Dan yang terakhir di Jawa Timur ada Hotel Majapahit hingga kawasan Jalan Ijen. Nah, sebagian besar bangunan tersebut kini difungsikan sebagai museum, kantor pemerintahan, hotel, pusat seni, atau objek wisata sejarah, sehingga tetap terawat

kolonial Belanda di Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti biasa pada dini hari ini, Kamis, lebih tepatnya Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan kopi edisi spesial bersama Pusaka Indonesia. Yang nantinya kami akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kami akan bahas mengenai topik tersebut bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Tapi sebelum itu, ya, akan kami hadirkan satu lagu dan juga beberapa informasi berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama, dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atau Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, pada dini hari ini kami membawakan kopi spesial ya, special edition. Di mana kopi pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya nanti kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal dari Pusaka Indonesia sendiri, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung dan berkomentar, beropini ya, berinteraktif bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang kita ketahui ya pendengar ya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun, pada saat ini, di zaman ini, di tengah berbagai tantangan seperti polarisasi, penyebaran hoax, hingga menurunnya kepedulian sosial, pengamalan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri menjadi semakin penting untuk lebih diperhatikan. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Nyoman Suwarta sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, dan sepertinya sudah bergabung di ujung telepon kita dan akan coba kita sapa. Selamat malam, Bapak Nyoman.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Selamat dini hari, Pak Nyoman. Kabar baik ya, Pak Nyoman ya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Enggak ngantuk nih malam-malam kayak gini?
1: Iya, ini pertama kali tapi sambil nunggu bola kan ya?
0: Iya. Oh iya. Berarti udah siap ini nih, amunisi nih, cemilan-cemilan juga siap nih, kopi-kopi nih. Juga tuh. Iya. Oke, Pak Nyoman, pada dini hari ini, malam dini hari ini kita akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi menurut Pak Nyoman sendiri sih, bagaimana sih, apa sih makna dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini menurut Pak Nyoman?
1: Iya, ini kan kalimat atau idiom yang sering kita dengar ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih bentuknya gitu ya, apa kita kemudian perlu mengamalkan gitu ya. Nah tentu yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila sebagai dasar gitu ya, negara, kemudian juga mestinya menjadi pedoman sikap dan tindakan ya, bertindak gitu ya, atau way of life gitu, sehingga memang harapannya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah cuman kan sebenarnya ini tidak mudah ya, atau gampang-gampang susah gitu ya. Karena kalau mengucapkan mudah ya.
0: Nah itu dia.
1: Mengucapkan mengamalkan, saya sudah mengamalkan, tapi benarkah sudah mengamalkan gitu ya. Dalam sehari-hari gitu ya. Mungkin juga kadang lupa gitu ya, yang dilakukan gitu ya. Masih banyak misalnya dengan agenda-agenda apa ya, egoistik ya, sehingga yang kita lakukan tanpa disadari sebenarnya juga sudah mengamalkan atau belum gitu ya. Ini yang memang tidak hanya cukup dihafal gitu ya, tapi harus diwujudkan ya, dalam tindakan nyata gitu ya, sehari-hari. Jadi namanya perlu konsistensi lah ya. Ini yang masih menjadi terms-nya ya,
0: bagi kita semua. Oke. Berarti apa ya, meskipun kita sudah ada apa itu memahami mengingat sila-sila Pancasila, tapi belum tentu kita bisa mengamalkannya, Pak Nyoman. Apa sih indikatornya tuh, semisal indikator bahwa seseorang benar-benar mengamalkan Pancasila dan bukan hanya sekedar menghafal dari kelima sila tersebut, Pak Nyoman?
1: Ya sebenarnya kan mungkin juga sudah dilakukan, yang paling sering misalnya apa, menolong teman gitu ya, yang dalam kesulitan, ataupun membantu. Tapi kan sebenarnya di balik itu motifnya apa kita nggak tahu juga. Apakah memang benar-benar membantu, menolong gitu ya. Atau sebenarnya ada pamrih ya. Maksudnya nanti biar dianggap apa baik.
0: Iya.
1: Citraan, kemudian apalagi untuk apa namanya supaya nanti ditolong balik gitu ya. Intinya gitu ya. Nah itu yang hal seperti itu kan sebenarnya apa kelihatannya ya sudah mengamalkan gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita tidak benar-benar tahu motif di belakangnya ya. Nah, ini yang sebenarnya bisa menjadi apa namanya refleksi diri ya. Sebenarnya kita melakukan itu memang karena tergerak ada dorongan dari dalam atau tidak gitu ya. Nah, itu tadi yang sebenarnya perlu dilandasi oleh misalnya semangat dan kesadarannya ya, maksudnya. Jadi kalau kesadarannya memang sudah tumbuh, mestinya itu ya namanya secara otomatis ya, tanpa kemudian perlu dibuat-buat gitu ya.
0: Oke, berarti
1: waktu membantu tanpa dibuat-buat iya.
0: Berarti
1: artinya
0: kita pencitraan tadi. Oh iya, kita nggak tahu dong artinya kalau semisal orang itu mau membantu kita sebenarnya niat baik apa niat utamanya itu apa. Artinya kita yang mengetahui indikator-indikator itu kita sendiri dong kalau gitu, Pak Nyoman.
1: Ya, ada yang dari kita sendiri, artinya yang pelakunya ya. Tapi kemudian juga di sisi lain kan yang kelihatan jelas ya apa bentuk-bentuk penyimpangannya lah ya. Kan sebenarnya belum melakukan atau mengamalkan Pancasila tadi ya. Jadi justru misalnya kalau apa namanya melihat teman susah tidak dibantu gitu ya atau dicuekin lah gitu ya, ditinggalkan bahkan ya. Nah itu kan berarti justru sebenarnya sudah dari kelihatan jelas ya tidak mengamalkan gitu ya. Sedangkan yang dari internal kita sendiri ya kita sebenarnya tahu artinya tadi ya kalau kita mau menolong itu sebenarnya ada pamrih atau tidak sih ya. Itu kan yang tahu kita ya. Tapi yang sudah apa namanya apa yang menerima bantuan misalnya itu juga sebenarnya bisa sedikit banyak apa ya bisa mendeteksi lah ya. Kalau kemudian memang ini ada maksud atau tidak di balik itu sih ada sesuatu yang berbeda lah ya katakan. Tapi tentu tiap orang akan punya apa namanya sense yang berbeda-beda juga sih ya.
0: Baik Pak Nyoman, kita juga undang pendengar ya Pak Nyoman ya supaya bisa berinteraksi dengan kita. Coba kita ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Selamat malam Bung Wisnu Wardana Saputra. Salam Pancasila dengan penarasumber siapa ya?
0: Pak Nyoman. Pak Nyoman Suwarta.
2: Iya. Pak Nyoman ya, salam kenal. Pancasila juga ya. Meskipun Indonesia ini berkali-kali saya membicarakan belum Pancasila, cuman tahu bahasa Pancasila, tapi orang-orang tersebut kebanyakan tidak bisa mengamalkannya. Ini bagaimana Pak narasumber yang seperti ini? Jadi seperti itu, saya orang ini mau bertanya dengan Pak narasumber ya. Saya itu orang tunanetra, pengusahanya itu ngamen keliling jalanan. Jadi ketika ini juga baru pulang jalan kaki sekitar 6 kilo perjalanan. Karena apa? Karena ekonomi kita belum turun, bensin pun naik terus. Ya, jadi kan ketika saya mendapatkan 50 ribu aja susah. Terus kalau pakai ngojek berarti habis dong di perjalanan. Nanti nafkah istri saya gimana? Memberikan nafkah istri saya jadi seperti itu. Terus yang kedua, Indonesia ini masalah judi, masalah korupsi, belum ada tindak lanjuti hukuman mati. Berarti kan katanya belum Pancasila. Yang saya dipertanyakan karena saya mempunyai pengalaman penarasumber seperti ini, apakah itu Pancasila? Terkadang-kadang saya pun lagi keliling, ada yang ngasih uang mainan, ada yang ngasih uang yang udah tidak berharga, ada yang ngasih uang kertasnya udah rusak. Itu saya seperti itu kejadian. Dan teman saya pun ketika menggesek ATM bantuan itu ditipu dengan seorang tetangganya sendiri, katanya nggak ada nomor setruknya. Jadi apakah yang tadi ditanyakan saya itu penghinaan, apakah Pancasila, apakah saya jangan melakukan bekerja seperti itu, sedangkan saya itu pekerjaannya cuma segitu doang. Saya harapan dengan pemerintah kita, tolong yang namanya orang-orang ada kekurangan, tunanetra kan suka ada kelebihan, Bung. Jadi Pak narasumber, kelebihannya apa? Di segi mijet, kenapa sih kalau disediakan lapangan pekerjaan di situ, apa yang namanya, dimanapun intinya bisa bekerja, bisa mendapatkan hasil uang, ada asistennya, itu jadi berkembang dong. Itu yang saya harapkan ke pemerintah seperti itu. Terima kasih Pak narasumber, terima kasih Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kita satu lagi pendengar ya, Pak Nyoman ya, sekalian nanti ya. Pak Wibi, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Gimana Pak Bibi? Silakan.
3: Ya, begini Pak narasumber. Saya di media sosial YouTube ya, itu ada orang petugas, ya sebut saja polisi lah ya. Itu melakukan sekuen terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan itu ditilang, Pak. Sudah ditilang, bensinnya juga habis. Dan si polisi ini, apakah ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini yang melakukan petugas, saya lihat di YouTube ini, disetting, ditilang, dan sini dikuras habis. Bagaimana ini, apa sesuai dengan Pancasila? Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Bibi. Baik, silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar barusan. Silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Wisnu dan juga Pak Kuswa serta Pak Wibi tadi ya.
0: Iya.
1: Ini apa namanya yang disampaikan mungkin mewakili bagian besar juga ya dari kita. Selain dari Pak Kuswa yang sisi yang memang komunitas apa namanya ya pengamen kah, di apalagi yang tunanetra tadi ya.
0: Iya.
1: Seolah-olah mendapatkan apa tadi ya hinaan atau cercaan dari masyarakat gitu ya, sebagai masyarakat umum lah ya.
0: Iya.
1: Yang kemudian manipulasi gitu ya dengan memberikan apa tadi uang yang tidak berharga atau yang rusak dan sebagainya tadi ya. Ini kan justru tadi ya menunjukkan bahwa memang kita belum berpancasila sepenuhnya gitu ya. Masih ada sebagian besar yang kemudian bahkan itu nggak tahu niatnya apa lagi ya, membantu atau gimana ya memberi tapi kemudian dengan uang yang masih apa tidak berharga tadi yang rusak. Ini kan justru menjadi apa namanya bertolak belakang ya dengan apa yang tadi disampaikan bahwa mestinya kita sudah bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Maksud tadi yang oknum polisi ya mungkin ya. Yang tadi apa kurang jelas ya, yang ditilang gitu ya kemudian bensinnya dikosongkan atau apa tadi. Itu kan juga justru miris ya melihat kemudian bagaimana perilaku oknum yang mestinya bisa mengayomi gitu ya. Atau paling enggak menertibkan ya, kalau memang tujuannya menertibkan para pengendara gitu ya. Yang diberikan apa namanya contoh gitu ya, dan kemudian malah memanfaatkan juga manipulatif. Jadi ini yang tantangan bagi tentu dari pemerintahan juga, pemerintah bagaimana bisa mengatasi ini ya. Memang bentuk-bentuk upaya-upaya penindakan korupsi sudah ada gitu ya, terlihat juga ya, tapi ini juga belum sepenuhnya gitu ya, sehingga dirasa tidak adil bagi sebagian besar gitu ya. Kemudian juga tadi yang kaitannya dengan apa mungkin pengadaan atau ini ya tenaga kerja ya. Bahkan apa tadi semacam penulisnya Pak Joshua yang pengemen kayak dengan netra kemudian bisa kealiannya ya itu bisa dialokasikan untuk pijet kan misalnya gitu. Itu juga sebenarnya biar bisa menjadi satu sektor apa namanya tambahan juga ya yang bisa memberdayakan lah paling enggak ya teman-teman yang memang punya apa terbatasan ya tunanetra tapi kemudian punya di satu sisi punya kemampuan ya, bisa memijat dan sebagainya, itu saya pikir bisa diakomodir misalnya. Kelebihan-kelebihan tadi ya yang diceritakan bahwa memang ya teman-teman ternyata ini ada hal kan yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah ini jelas menjadi PR gitu ya, bagaimana kemudian bisa tetap tadi mengayomi warga gitu, karena kan ya atau dalam undang-undang juga sebenarnya ya. Miskin dan anak terlantar misalnya gitu ya, itu kan juga dilindungi negara gitu. Tapi tadi mungkin belum menjadi prioritas kah ya, nggak tahu juga sebagai rakyat jelata gitu ya. Bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah bisa mengarah ya, atau memprioritaskan lah ya, yeah, yang seperti ini. Okay. Gitu sih mas.
0: Oke, baik Pak Nyoman. Kita juga ada pendengar baru lagi nih Pak Nyoman. Kita coba sapa lagi ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum, Pro 3. Salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya.
4: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Iya. Ya. Gimana ya, Pak Matauli? Silakan.
4: Pak Nyoman, kalau kita ingat, kita bernegara Indonesia ini setelah proklamasi itu sudah 81 ya. Sejak 1945 ke sekarang ya. Bentar lagi kita merayakan 17 Agustus gitu ya. Saya pikir sebelum ada negara Indonesia, sebenarnya hari kebangkitan nasional kita 1928 ya, sudah 100 tahun kita sudah berkebangkitan nasional begitu ya, sebelum dideklarasikan negara Indonesia. Cuman pada perjalanannya Pak Nyoman ya, cerita tentang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di pemerintahan kita ini, di pejabat elit ini nggak nampak apanya, matchingnya gitu, kesungguhannya gitu loh. Buktinya kita masyarakatnya melakukan kewajibannya bayar pajak gitu ya kan, memilih pemimpinnya dari pemilu demokrasi, tak taunya nggak amanah, nggak fatonah gitu loh, dengan mengingkari apanya janjinya dan sumpahnya yang tadinya melayani rakyat, melayani kelompoknya sendiri gitu kan. Nah, itu yang terjadi di korupsi-korupsi kan begitu. Dari partai politik kita memang nggak cerdas membelajarkan pemimpin-pemimpin kita yang mau diusung nanti jadi kepala daerah di legislatif dan eksekutif kan begitu Pak Nyoman. Saya nggak tahu kok partai politik apakah mendengungkan ini di kurikulum berkaderan mereka atau memang hanya servis di bibir aja. Yang kedua Pak Nyoman, saya pikir tokoh agama, budayawan atau tokoh agama lah ya, ulama dari semua golongan agama kita yang harus mendengungkan ini melalui dakwah atau khutbah begitu. Kita ada enam agama. Apa kaitannya si Pancasila terhadap kitab suci masing-masing gitu? Kalau saya Muslim, saya ingat itu kan kalau di Al-Quran itu dikatakan dalam surat Al-Zuzurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kaum berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Bersuku-suku berarti Tuhan Yang Maha Esa itu kan menciptakan manusia itu bersuku-suku, buktinya dengan adanya ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, Watoniyah, sesama Muslim, sesama makhluk hidup, berbangsa dan bernegara kan begitu. Nah, dengan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, apakah yang seperti itu ada nggak di kitab suci agama lain, nilai-nilai keperbedaan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya.
0: Oke.
4: Okay. Itu yang harus kita tunggu dari masyarakat, Pak. Kalaupun ada sekarang BPIP ya, Badan apa Ideologi Pancasila entah sudah ada, atau P4 yang kita dulu masih risih gitu ah. Udahlah enggak P4, butir-butir Pancasilanya enggak usah lagi lah, karena itu era Orde Lama, nanti sensitif begitu. Padahal sekarang itu kan, Pak, sudah banyak kita dikejar oleh generasi muda kita itu oleh paham-paham luar yang memang sampai sekarang ini nggak bisa terbendung gitu ya, dengan media sosial, dengan gaya hidup, apalagi LGBT itu kemarin kan, iya, yang sambil Pak Presiden katakan itu, di mana tokoh ulama di situ gitu ketegasannya. Itu kan salah satu merusak juga, Pak ya, tapi nanti dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia begitu, padahal sudah melanggar norma-norma adat, norma budaya gitu ya, norma berkehidupan. Itu juga jadi musuh pengamalan Pancasila, Pak. Berarti ada yang salah di kita ini dalam memahami Pancasila kita ini. ibaratnya lebih Pancasilais negara Eropa dibanding kita dalam hal mungkin kebersihan, ya kan, mungkin yeah. keteraturan, tidak takut korupsi dan sebagainya, karena memang sejalan hukuman dengan reward begitu. Okay. Jadi menurut Bapak ini gimana ini? Apalagi kita mau menjelang 17 Agustus.
0: Yeah.
4: Agustus. Dapat ranking berapa sih Pancasila kita kalau di mata negara lain? Kalau di, kita sendiri menilai kita kan nggak fair gitu ya kan?
0: Yeah.
4: Harus memang negara lain menilai kita gitu loh. Terhadap yang tadi saya katakan usulan itu kepada pendakwa-pendakwa itu, kalau misalnya dalam siar-siar agamanya itu mencantumkan yang seperti tadi, nilai-nilai Pancasila itu apa sih gitu loh, supaya generasi muda kita ini mengakar kuat, mendarah daging gitu loh, bukan hanya sekedar di bibir aja. Kalau bisa Pak, ada suatu kali di radio-radio nasional begitu ya, sila kedua kemanusiaan hal yang beradab ini loh butirnya, ada 10 butir misalkan, jadi disebutkan aja per hari itu. Sila ketiga ternyata butirnya ada 12, sampai kan total butirnya kan ada 45 kan, menunjukkan kita merdeka. Itu boleh setiap hari, jadi nggak hanya 5 sila aja, di bawah sila kan turunannya kan butirnya gitu loh.
0: Okay.
4: Disebutkan aja sila kedua rela berkorban, pasti ada isinya, di Pramuka baik. Sering itu dianjurkan gitu.
0: Okay.
4: Nah, bagaimana Pak Nyoman?
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, bagaimana nih Pak Nyoman menanggapi dari Pak Matauli tadi, udah hampir 81 tahun merdeka ya, masih belum nampak pengamalan Pancasila secara sungguh-sungguh nih, Pak Nyoman?
1: Iya, terima kasih Pak Matauli untuk responden pertanyaannya. Memang ini tadi ya, menjadi PR besar lah ya, 81 tahun sudah berumur sangat tua sebenarnya ya. Tapi kemudian kita belum kembali gitu ya, untuk melaksanakan, mengamalkan Pancasila ini sesuai dengan harapan para pendiri bangsa tentunya ya, sama yang apa namanya merumuskan Pancasila ini ya, bahwa sebenarnya betapa luhur nilai-nilainya tadi ya, dengan sembilan bhinneka tunggal ika juga sebenarnya. Nah memang hal yang patut di garis bawahi adalah keteladanan ya. Kita memang susah mencari keteladanan gitu ya, sosok yang ada di pemimpin gitu ya, yang kemudian bisa menjadi figur telah mencontohkan sikap sesuai nilai Pancasila ini gitu ya. Ya, kita lihat justru sebaliknya ya, banyak di ya media massa, di berita-berita justru para pimpinan gitu ya, banyak kena OTT misalnya kan ya.
0: Iya, nggak mencerminkan ya.
1: Ini. Iya, jadi bagaimana yang sudah menjabat aja kemudian malah begitu ya. Intinya apakah itu menjadi teladan? Tentu tidak ya. Justru makan ditiru ya. Ditiru dalam arti ya banyak yang akan melakukan hal sama di tingkat yang lebih apa rendahnya misalnya gitu ya. Sampai ke akar-akar di bawah gitu ya. Yang tanpa disadari ya. Kemudian korupsi tidak hanya uang, korupsi waktu, korupsi lain-lain juga gitu. Nah ini memang kemudian bagaimana tadi ya, tidak hanya sekedar apa namanya teoritis gitu ya, tahu, paham. Saya rasa di perpolitikan juga dalam kaderisasi mestinya ada disematkan itu juga lah ya. Pendidikan kebangsaan lah atau yang Pancasila gitu ya. Tapi ya tadi tapi pengamalannya mungkin jauh panggang dari api misalnya gitu ya. Jadi apa yang dihafalkan, diucapkan, tapi tindakannya tidak mencerminkan itu gitu ya. Karena memang satu hal tadi, di antara juga kesadaran tadi sih ya, kita belum punya kesadaran bahwa ini mestinya menjadi tadi ya, pedoman hidup ya, yang bisa membawa kita lebih karakter luhur gitu ya, seperti yang diharapkan para pendiri bangsa gitu ya. Nah karena memang kemudian plus tidak ada keteladanan, sehingga rancu ya, kita mau kemana gitu ya. Tadi sepakat juga dengan apa yang disampaikan Matauli, kalau kemudian gerakan apa pengenalan kembali gitu ya, menggunakan Pancasila ini harus dilakukan secara masif ya. Untuk bentuk seperti ini di radio gitu ya, kemudian bisa lebih meluas lagi ya dalam beberapa kesempatan. Saya pikir menjadi hal yang bisa dilakukan bersama, bagaimana kita sama-sama ingin kembali gitu ya, mengamalkan Pancasila ini gitu ya. Tadi melalui peran ulama kah dia, atau pemimpin di keagamaan gitu ya. Sebenarnya di tiap agama kan juga ada esensi yang sama lah ya, misalnya katanya dengan kemanusiaan gitu ya, yang ada di hadapan gitu. tentu kasih sayang itu di semua agama ada gitu ya.
0: Yeah.
1: Misalnya kalau di Hindu ya, di saya itu ada tatwamasi gitu kan ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Artinya kita sama gitu ya. Mm-hmm. Sebagai manusia itu esensinya sama. Sehingga kalau itu sudah disadari gitu ya sebagai apa namanya hal yang memang kita sama gitu ya, saudara gitu ya. Menghirup udara yang sama gitu ya, minum air yang sama gitu ya. Dan dilandasi tentunya dengan sila pertama sih ya, memang ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi landasan utama bagi sila-sila yang lainnya gitu. Yeah. Jadi bagaimana kita tidak hanya sekedar beribadahnya, tapi memang ada kesadaran berketuhanan tadi ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau itu sudah apa bisa disadari, mestinya yang kaitannya dengan kasih sayang kemanusiaan itu otomatis sih ya, tidak akan ada yang apa namanya tadi misalnya tidak toleransi gitu ya, kemudian tidak menciderai atau melukai hati orang lain misalnya gitu ya, termasuk tadi mencurangi dan manipulatif tadi ya, bukan sesama, itu yang memang apa namanya perlu sosok keteladanan, selain juga keteladanan diri nih, bagaimana kita bisa membangkitkan lagi ya Pancasila ini sih ya.
0: Oke. Nah, dari beberapa pendengar tadi kan apa ya, udah dibicarakan ya, mungkin banyak orang yang masih mengaku cinta Pancasila, tapi pada kenyataannya itu malah berkebalikan. Apa yang harus dipraktekkan dari Pancasila itu sendiri tidak dilakukan. Nah, apakah ini menunjukkan gagalnya pendidikan Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Iya, karena mungkin juga dari dulu kayak waktu P4 atau apa kan memang yang diberikan lebih ke teoritis dan sifatnya apa ya, lebih ke nilai gitu ya, kemampuan menghafal kah gitu ya. Kemudian bagaimana sih praktek yang realnya gitu ya. Sehingga ya tadi sekedar hafalan setelah dianggap lulus ya kemudian lupa gitu ya. Dalam sebenarnya itu justru kemudian juga yang lebih penting adalah bagaimana bisa diterapkan gitu ya. Prakteknya apa sih misalnya gitu ya. Yang kemanusiaan tadi ya. Bagaimana kemudian membantu teman atau teman sekelas saja gitu ya. Bahkan satu sekolahan ya kan sangat ironis, kemudian malah justru yang sebaliknya ada tawuran gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mendasari gitu ya, sehingga terjadi bentrokan gitu ya, bukan kemudian bergotong royong atau membantu gitu ya sama kelas, sama sekolahan gitu ya. Yang justru bisa lebih positif ya, bisa melakukan hal yang lebih sifatnya membangun gitu ya, atau juga memberikan apa namanya keteladanan lah, paling nggak dari sisi bagaimana siswa juga semuanya bisa melakukan gitu ya, kegiatan yang lebih bermakna lah gitu ya. Selain kegiatan apa yang utama untuk belajar di sekolah tadi ya.
0: Okay. Jadi mungkin untuk pendidikan Pancasila ini kan harusnya jangan hanya dihafal saja, tapi juga dipraktekkan, dan itu perlu adanya monitoring, Pak Nyoman, supaya hal-hal yang harus dilakukan itu bisa terus berlanjut, Pak Nyoman.
1: Iya, monitoring dalam bentuk memang semacam apa namanya pendampingan dan juga kegiatan yang sifatnya kontinu ya, tidak hanya sekali misalnya ya.
0: Iya, supaya terus berlanjut.
1: Itu ada yang melihat bagaimana semuanya dampaknya sih ya. Kalau cuma sekali dua kegiatannya tidak akan apa namanya bisa bertahan lama ya. Nanti akan kembali lagi ke mode awal lah ya. Apalagi melihat orang lain juga semuanya kok masih tidak melakukan dia, jadi ada semacam kecemburuan gitu ya. Kenapa kemudian tanggung jawabnya ada di kita gitu ya. Padahal semuanya kembali lagi ini kan namanya konteksnya lebih ke kesadaran juga ya. Apa sih yang kemudian kita mau melakukan gitu ya. Kan memang kalau tadi ya, kalau belum sadar gitu ya, maka ya tadi akan perhitungan kan, apa sih gunanya gitu. Mending mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya, yang sifatnya egoistik misalnya. tapi kemudian bahkan untuk bekerja sama apalagi berkolaborasi itu jauh sekali gitu ya. Jadi lebih ke individual gitu ya. Artinya kalau di sektor-sektor yang strategis misalnya, itu kan ego sektoral juga muncul ya, kadang gak mau bekerja sama gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa refleksikan kembali ke Pancasila ya, bagaimana bentuk-bentuk pengamalan tadi kan.
0: Okay.
1: Justru kita bekerja sama untuk mencari solusi misalnya gitu ya, daripada kemudian dalam sendiri-sendiri, tapi kemudian ujungnya ada kontra ya, kontraproduktif bahkan ya. Jadi kompetisi lah dan sebagainya.
0: Oke, baik Pak Nyoman, kita nanti lanjutkan ya di sesi kedua. Dan kita akan istirahat terlebih dahulu, jeda Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Nyoman, sampai jumpa nanti di sesi kedua. Selamat pagi, selamat dini hari. Baik pendengar, itu tadi ya di sesi pertama mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Pak Nyoman Suwarta. Dan nantinya kita akan bahas lagi atau kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi kita jeda Warta Berita pukul 1 terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan Lima Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah melalui Kemendikti Saintek menegaskan komitmennya mencetak talenta unggul berdaya saing global dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Bangsa kita itu mampu
2: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
1: Kita ingin talents bangsa kita itu mampu menerobos pertarungan yang ada di dunia. Nah, adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
3: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
2: Hingga tahun 2026, Kemdikti Saintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa Rp170 triliun.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: B50 telah resmi.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
1: Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan pada dini hari ini, sama seperti sebelumnya ya, kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan tentunya nanti Anda juga bisa berkomentar dan juga beropini melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Tapi sebelum masuk ke sesi interaktif, kita akan dengarkan satu lagu dari Mahadewi, Satu-satunya Cinta.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November, apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
6: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3 di sesi kedua ya. Dan kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Nyoman, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888, yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran sebagai pengarah acara untuk bergabung dalam sesi interaktif.

0: Ya, pada sesi pertama tadi kita sudah membahas ya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih berfokus kepada sudah lebih dari 80 tahun Indonesia ini merdeka, tapi kenapa masih banyak kasus-kasus atau tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perilaku dari Pancasila. Nah, bukan hanya itu saja ya pendengar ya. Sebenarnya Pancasila itu sendiri di generasi muda saat ini, di era digital ini juga sangat berpengaruh. Apalagi di tengah derasnya arus informasi, tren media sosial, dan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya. Di sisi yang lain, tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, hingga lunturnya kepedulian sosial juga semakin nyata adanya. Dan bagaimana nilai Pancasila ini tetap relevan dan dapat diamalkan oleh generasi masa kini, khususnya bagi kaum-kaum Gen Z ya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, tentunya kita sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Selamat malam, Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Nyoman. Kita memasuki sesi kedua ya, Pak Nyoman ya. Tadi kita udah membahas mengenai bagaimana Indonesia ini sudah 80 tahun merdeka juga, seperti yang dibilang Pak Matauli tadi. Tapi masih aja tuh, kenapa Indonesia ini belum... Masyarakat Indonesia ini belum mencerminkan bagaimana Pancasila, sifat-sifat Pancasila itu sendiri. Nah, di sesi kedua ini kita lebih berfokus kepada Gen Z ya, atau lebih tepatnya di era modern, di era saat ini, Pak Nyoman. Nah, kenapa sih sebagian anak muda mengenal tren media sosial ini lebih baik daripada memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Lebih baik memahami Instagram, YouTube, dan segala macamnya daripada Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman.
1: Iya. Ini menarik ya, karena memang ya, Gen Z mungkin sesuai dengan zamannya juga ya, pasti era digital gitu ya. Kemudian lebih apa ya, lebih mungkin pas gitu ya, menarik apa yang di zamannya dia serba cepat gitu kan, kemudian pengennya instan juga dia, sehingga seolah-olah tanpa melakukan effort yang besar kita bisa dengan mudah mendapatkan apakah itu informasi gitu ya, apakah itu kemudian juga kalau belanja juga sekarang online sudah banyak ya, jadi infonya sangat dengan mudah, bahkan ya dimudahkan lagi gitu ya, sehingga ketergantungan ini membuat namanya yang Gen Z ini lebih mudah untuk di apa namanya
0: diakses
1: di develop intinya itu bentuk-bentuk sebenarnya bentuk-bentuk semacam apa namanya dampak ya yang tidak terasa bagaimana globalisasi dan digitalisasi ini telah bisa membiaskan lah ya membelokkan apakah itu juga budaya ataupun juga sikap-sikap dari generasi muda gitu ya daripada kemudian tadi mengamalkan Pancasila lah gitu, dianggap apa itu ya barang kuno yang nggak kelihatan mungkin ya.
0: Iya betul.
1: Jadi nggak bisa langsung dirasakan kan, apalagi harus mengubah ya, dan sebagainya. Gitu. Nah ini yang jadi tantangan juga sih ke depan ya bagaimana Gen Z ini bisa kembali ya paling nggak mengenal dulu tadi ya, mengenal kemudian bisa mencintai wah ini semuanya nilai-nilai luhur gitu ya, kemudian baru mengamalkan gitu ya. Karena kalau kita lihat kan generasi muda sekarang juga ya tadi misalnya di kampus pun ya itu kan ada pendidikan Pancasila misalnya di kampus saya juga ada MPKT namanya gitu ya tapi kemudian ya tadi cuma sebatas untuk mengejar nilai itu padahal di semester 1 ya jadi begitu lulus ya lupa semua gitu ya. Padahal itu yang diajarkan juga karakter gitu ya, kemudian bagaimana selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya, kemudian lebih banyak apa namanya lakukan kerjasama, gitu, kolaborasi, nanti pentas sesuatu gitu ya. Tapi ya tadi, sebagian besar banyak untuk mengejar nilai, setelah semester 2-3 udah lupa lah gitu ya. Gak dilanjutkan lagi ya. Praktekannya jadi memang hanya ke teoritis ya. Jadi.
0: Nah, tapi sebenarnya ya, media sosial itu kan cepat menyebarkan informasi, berita-berita di media sosial. Tapi ini apakah media sosial ini bisa lebih banyak menjadi sarana memperkuat persatuan atau justru memperlebar perpecahan itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Ya, ini bagian dari apa istilahnya, kebijaksanaan ya, ya, memanfaatkan teknologi gitu ya. Bagaimana kan yang sering diungkapkan ini semacam pisau bermata dua, gitu kan, bisa dipakai positif atau negatif gitu ya. Nah, yang semestinya kita bisa manfaatkan media digital ini, medsos ini sebagai ajang untuk menyebarkan konten positif gitu ya. Justru menolak ujaran kebencian atau hoax gitu ya, ataupun yang sifatnya mendiskriminasi, mendiskreditkan gitu ya. Tapi justru bagaimana yang tadi gensi-gensi ini sebenarnya kan juga kreatif ya. Itu bisa dituangkan lewat medsosnya, apakah TikTok atau IG dan sebagainya, bahwa mereka sudah melakukan sesuatu gitu ya. Apakah dari hal kecil misalnya apa, memilah sampah gitu ya. Kemudian menanam pohon itu kan juga, atau membuat kriya dari barang-barang bekas ya, limbah gitu ya. Itu kan sebenarnya justru bagian dari pengamalan Pancasila juga ya, bagaimana menjaga lingkungan kan ya, setelah ke ya. Nah, hal kecil seperti itu mestinya kalau disebarkan juga lewat apa, medsos tadi ya, kan justru sebenarnya menularkan apa, aksi-aksi nyata ya yang positif gitu ya. Sehingga mungkin teman-teman angkatannya juga tergerak gitu ya, oh saya juga bisa melakukan itu sih sebenarnya gitu ya. Jadi ajakan-ajakan seperti itu yang bisa di apa, dioptimalkan melalui digital ini sih, media digital ini sih.
0: Iya, bisa terpicu ya para penonton-penonton di media sosial itu. Oke. Baik, Pak Nyoman.
1: Gampang buru kan ya.
0: Ini ada pendengar ya, ada dua pendengar, kita coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, selamat dini hari Pak Atong.
2: Selamat dini hari Bu Wisnu Wardana, udah lama enggak dini hari.
0: Iya, udah baru masuk lagi nih Pak Atong.
2: Iya, selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari Pak Atong, salam kenal.
2: Kalau kami orang Melayu, kalau Pak Nyoman kan Bali, itu buktinya Pancasila itu kan. Jadi kita menerapkan Pancasila dalam keseharian. Kalau sekarang Pak Tong kelahiran 1973, jadi merasakan zamannya kan, katanya zaman Orde Baru kan. Zaman Orde Baru itu penerapan Pancasila ya sangat bagus. Ada penataran P4 zaman dulu kan. Sekarang kayaknya udah nyaris tidak terdengar. Itu kita flashback ke zaman dahulu. Jadi kalau kita tarik ke pelajaran di sekolah saja, kalau zaman dulu kan, kalau merah, bahasa Indonesia merah, PMP merah, agama itu tidak naik kelas, berarti kan memang betul-betul menerapkan Pancasila di keseharian. Sekarang nggak ada, udah nggak ada moralnya. Orang mengkritik pemimpinnya pakai ngebut isi kebun binatang. Orang istilahnya kayak kasus di Bandung itu terhadap manusia sampai matanya dicongkel, bibirnya digunting kan, kehilangan makna Pancasilanya kan. Gitu, kalau Pancasila tuh ya butirnya ada moralnya di situ, ada ketuhanannya, ada sosialnya, ada musyawaranya, ada ke istilahnya adil dan beradab. Berarti beradat kita kan, adat, budaya, seni, toleran kan, di situ isinya semua ada. Tapi sekarang udah jauh Pak Nyoman. Jadi tapi kalau kami di Riau ya masih lah, kami di Riau ini miniaturnya Indonesia. Kami di Riau tidak pernah membedakan suku, agama. Di sini umat Hindu kalau hari raya Hindu juga ramai, umat Buddha di Riau kan ada Candi Muara Takus, jadi umat Buddha ya waktu orang Buddha merayakan ya ramai. Jadi kami di Riau ini nggak pernah meributkan agama, nggak pernah. Tapi intinya ya itu tadi, kita sudah nyaris kehilangan keindonesiaan kita. Budaya gotong royong udah mulai menghilang gitu kan. Jadi udah kadang tetangga dengan tetangga, kadang udah saling gak kenal. Kalau kita zaman dulu, satu kampung, saya ingat di kampung saya, dari kampung ke kampung itu jarak 10 kilo, ada yang meninggal dunia, kita tahu loh. Zaman dulu HP tidak ada, tapi ada informasi, oh Bapak Sianu di kampung sebelah sakit atau udah istilahnya udah mendahului gitu kan. Kalau zaman sekarang, kadang kita cuma tetangga satu gang, nggak ngerti kita ada yang sakit, yang meninggal, nggak ngerti kita, nggak ada penyampaian seperti itu. Okay. Jadi itu saja Bung Wisnu, itu saja Pak Nyoman.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat dini hari, yuk sama-sama.
0: Selamat dini hari, sehat selalu Pak Atong. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman. Ada Pak Yayat di Pontianak. Selamat malam Pak Yayat, selamat dini hari.
3: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung
0: Wisnu.
3: Bung Wisnu.
0: Iya, dan juga Pak Nyoman.
3: Pak Nyoman, selamat malam Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Pak Yayat,
0: ya. Silakan Pak Yayat.
3: Kalau Pancasila ini kan dibuat hampir 80 tahun ya Pak ya. Cuma kan yang paling sakti itu nomor satu itu Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang keempatnya itu masih diuji sama zaman nih Pak. Terutama zaman sekarang. Zaman sekarang yang gak ngerti Pancasila itu kan, apakah perlu orang cerdas Pak untuk memahami Pancasila gitu. Jadi zaman sekarang ini kan yang nggak paham Pancasila itu kan AI Pak. Jadi AI ini banyak mempengaruhi Pak masyarakat kita sekarang, zaman sekarang. Jadi AI tidak paham Pancasila karena yang buat AI kan orang luar negeri. Jadi ya dampaknya berpengaruh ke kita Pak, terutama sekarang kan kota-kota besar yang cenderung banyak orang pintar, orang cerdas itu kan kelakuannya itu. Dulu gua-gua kan begitu Pak. Kan itu masalahnya Pak. Mungkin kalau di kampung atau desa masih gotong royongnya masih kuat. Tapi kalau di kota kan dah individualistis.
0: Iya.
3: Pengaruh teknologi AI. Jadi AI saya lihat gini jadi tantangan Pak untuk poin 2. Sampai mana cara menghadapi tantangan yang makin ke depan makin canggih Pak AI ini.
0: Baik.
3: Nah itu masalahnya Pak.
0: Baik.
3: Karena
0: baik.
3: AI tidak paham Pancasila. Oke, terima kasih Bung.
0: Baik. Bung. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Nyoma ditanggapi dari kedua pendengar tadi, Pak Atong dan juga Pak Yayat.
1: Ya, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Pak Atong dan Pak Yayat yang sudah berbagi juga pengalaman ya, bagaimana di sekitar kita juga terlihat pengamalan Pancasila ini bentuknya ya masih tadi ya memprihatinkan juga ya. Yang pertama terkait dengan apa penataran P4 tadi, memang ini rupanya saya juga angkatan ya dengan Pak Atong ya.
0: Mungkin ya. 1973 kelahirannya Pak Atong tadi.
1: Iya, 174.
0: Oh iya, seangkatan berarti.
1: Masih kelas ya. Memang waktu itu ya terasa bagaimana kalau penataran P4 itu sedikit banyak ada dampaknya lah ya, paling enggak tidak hanya menghafal tapi kemudian masih ingat dulu pakai dadu gitu ya, kemudian nanti jatuh di nomor berapa, kemudian apa sih penyataan di situ gitu ya, atau melakukan apa gitu ya. Contoh-contohnya, jadi memang tidak hanya menghafal, tapi mulai dikenalkan bentuk-bentuknya ya, walaupun itu juga semakin kesini sudah namanya mungkin berkurang ya, habis nggak ada lagi ya, penataran P4 ya, diganti dengan tanda pelajaran yang lain, tapi kemudian juga tadi lebih ke apa kognitif ya, hanya pengetahuan gitu ya, tanpa pengamalannya. Nah memang kaitannya dengan kebudayaan ini ya, kaitannya dengan tadi di Riau masih begitu
0: kental ya,
1: gotong royongnya, kemudian juga masih menghormati gitu ya, entar pemuka agama gitu ya, kebebasan menjalankan ibadah saat begini sangat sangat baik sekali ya, bagaimana tetap dipertahankan walaupun tadi kalau ngelihat keluar lagi yang di perkotaan kesannya tidak 150 derajat gitu ya, yang di gang di kampung tadi nggak kenal siapa kayaknya bahkan gitu ya, sementara yang jarak puluhan kilo dulu masih atau sekarang mungkin masih ya di tempat Patong ya, tapi bisa kenal gitu ya. Ini kan menunjukkan bagaimana kerukunan tadi ya memang justru lebih terpelihara ya di daerah-daerah gitu ya, yang kan di perkotaan tadi seperti yang disampaikan Pak Yayat memang individualisme tadi ya. Bagaimana lebih ke apa namanya mementingkan ya pribadi masing-masing lah ya, seolah tidak mau mendengar atau memahami gitu ya. Bahkan tetangga sendiri misalnya ada kesulitan atau apa, ya udahlah.
0: Cuek-cuek aja.
1: Cuek-cuek aja ya.
0: Iya.
1: Antara nanti juga ada juga mungkin trauma juga ya. Yang membantu nanti dibilang apa misalnya gitu ya. Nah itu juga bentuk-bentuk yang apa namanya memang menjadi keprihatinan kita ya. Di era sekarang ini kita masih jauh ya dari yang order baru misalnya, walaupun juga itu masih ada tetap dapat catatan, tapi setidaknya di zaman itu bisa lihat bagaimana tadi gotong royong gitu ya, kemudian juga guyupannya ya. Dengan saat ini, apalagi dengan teknologi AI tadi ya, kemudian nah, ini kan memang jadi tadi membiaskan ya, seolah dapatkan satu apa informasinya dengan mudah, tapi kemudian tanpa disaring, tanpa ada benteng tadi ya, tameng, sehingga dengan mudahnya kita terprovokasi itu lagi ya. Jadi dikit-dikit langsung forward gitu ya, main forward, padahal itu hoax misalnya, belum dicek gitu. Nah ini memang tadi bagian dari kebijaksanaan kita ya, bagaimana menyaring lah ya informasi-informasi yang dari medsos, AI gitu ya. Ya memang itu keniscayaan sih ya, teknologi kan semakin semakin maju ya.
0: Artinya
1: bagaimana memanfaatkannya sih.
0: Kembali ke diri kita masing-masing ya, Pak Arjuna, bagaimana cara memanfaatkan AI itu sendiri. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman dari Makassar, ada Pak Arjuna. Selamat malam Pak Arjuna, selamat dini hari.
4: Ya, selamat dini hari Bung Nyomang bersama Pak siapa lagi satunya?
0: Bung Wisnu.
4: Ya, Bung Wisnu ya.
0: Iya.
4: Selamat dini hari Bung ya.
0: Iya.
4: Selamat menantikan Prancis Maroko ya.
0: Iya, lagi menunggu nih.
4: Iya. Menarik ya perbincangan di pagi hari ini ya, tentang pengamalan Pancasila ya. Sepertinya di zaman sekarang ini nilai-nilai Pancasila ini kayak sudah apa ya, kayak nggak seperti dulu lagi nih Bung. Ya. Sudah apa namanya, sudah mulai ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok-sekelompok orang yang mungkin semacam tidak bertanggung jawab lah begitu ya. Jadi saya punya saran, mungkin bisa di apa namanya, dimasukkan lagi di kurikulum pendidikan itu P4 Bu. Pendidikan bahwa Pancasila. Biar seperti dulu lagi kan, Pancasila itu kan apa namanya, lumayan berjalan lah, artinya anak-anak paham kalau Pancasila seperti ini. Saya kadang-kadang itu di warga saya ditanya, saya kadang-kadang ini orang kok gak tahu Pancasila, palingnya kok dia mau berbuat semaunya, artinya gak apa ya. Oke lah kalau yang pertama mungkin dia tahu lah Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi itu saya rasa kepada pemerintah mungkin bisa di lebih di hidupkan lagi ya.
0: Baik.
4: Terima kasih Bung ya.
0: Iya, terima kasih Pak Arjuna.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dari Pak Arjuna kita beralih ke Samarinda, ada Pak Budiman Arif. Selamat malam, selamat dini hari Pak Budiman.
5: Baik, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Budiman.
5: Bangsa
0: Pak. Iya.
5: Bangga membangun bangsa ini, negara Republik Indonesia kita sayang kita. Umumkan rasa nasionalisme.
0: Mohon maaf Pak Budiman, suaranya agak tenggelam nih. Mungkin disesuaikan dulu mikrofonnya atau HP-nya.
5: Agak lumayan ya Pak ya.
0: Sudah, silakan.
5: Jadi begini Pak, kan kita ini bangsa Indonesia kan ada namanya Organisasi Pemuda Pancasila Pak. Organisasi Pemuda itu kemana? Mengapa DPR, pemerintah tutup mata? Apa artinya itu Pancasila di pemuda itu? Nah sekarang ini terus terang aja Pak, bangsa kita ini selalu cenderung percaya dengan budaya-budaya asing. Padahal Pancasila itu dilahirkan dengan 360 tahun kita tersiksa Pak. Itu dipetik, diambil, dikaji oleh bangsa kita yang beraneka ragam suku, adat istiadat ini. Enggak. Mengapa kita mesti kok terbalik otaknya, kok keseliu semua ini? Keseliu otak ini Pak, terus terang aja saya bilang. Nangis itu semua pahlawan yang ada di Usada-Usada itu. Coba kita dibodokin sama Belanda. Belanda waktu menjajah kita apa bawa nuklir kan? Belanda, Pak. Dia bawa otak. Otaknya adu domba. Nah, pada saat itu kita kekurangan. Kita miskin, kita bodoh. Kan itu sudah sebagai pedoman, Pak. Pengalaman kita. Ini sekarang banyak oknum-oknum yang otaknya keselio mencuci generasi, Pak. Sampai di perguruan tinggi. Makanya dengan adanya pemuda dan pemudi Indonesia yang di Pancasila itu, pemuda Pancasila itu coba diserap betul-betul, Pak. Dikaji, dibentuk. Sesuatu sudut-sudut bagaimana supaya mantap, Pak. Ditatar kembali Pancasila dan dia harus mengakhir berPancasila. Dan okay, kita nasionalis Indonesia Pancasila. Baik. Begini juga, Pak. Misalnya dengan adanya agama di Indonesia ini. Di belakangnya harus dikasihkan nama agama Kristen Indonesia Pancasila, agama Muslim Indonesia Pancasila, Buddha Indonesia Pancasila, Hindu Indonesia Pancasila, kepercayaan Indonesia Pancasila, Pak.
0: Ya.
5: Karena ini kita ini sekarang, Pak, hanya dengan pedoman Pancasila saja kita bersatu, Pak. Dunia itu ngeri ngeliat kita nih, Pak.
0: Baik.
5: Berbagai suku, berbagai agama, berapa daerahnya, pulaunya. Sekarang 38 provinsi. Ini mata uangnya rupiah. Nah, kemudian yang pengkhianat Pancasila itu sekarang ada, Pak, pengkhianat Pancasila. Kemarin kan pengkhianat Pancasila sampai KI, Pak. Itu apa enggak melek di Jakarta itu 7 jenderal itu, sebagai monumen itu, terakhir itu.
0: Oke. Okay.
5: Pengkhianatan terhadap Pancasila.
0: Baik.
5: Pancasila yang sekarang ini, Pak, yang mengkhianati Pancasila itu ialah koruptor dan korupsi.
0: Oke. Okay. Baik,
5: itu pengkhianat Pancasila itu.
0: Baik, mungkin bisa dipersingkat, sumber, Pak.
5: Ya, sumber hukum kita kan dari Pancasila, Pak. Pancasila itu adalah sumber dari hukum. Kalau hukumnya ditabrak pakai korupsi dan koruptor, itu namanya pengkhianat Pancasila.
0: Oke, baik.
5: Makanya generasi pemuda Pancasila itu harus segera diterapkan betul-betul, Pak.
0: Baik, Pak Budiman. Terima kasih. Oke, kita berbagi dengan yang lain, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dari Pak Budiman di Samarinda, kita beralih ke Pak Pujiono di Bojonegoro. Terakhir ya, silakan Pak Pujiono.
6: Ya. Yeah. Mas Inu, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Nyoman juga.
6: Temannya, ya temannya Pak Bang Fajar deh.
0: Oh iya.
6: Kalau dulu saya ikut itu Yan Pas Mawi Sakban gitu ya.
0: Mm-hmm.
6: Assalamualaikum Pak Nyoman, selamat pagi.
1: Selamat pagi dini hari.
6: Pak Nyoman, kalau 73 jauh, ya, saya itu hampir 60 itu dekat presiden itu.
1: Iya,
6: oleh karenanya Bali sama Bojonegoro ini saya pikir humanis itu ya, humanisme yang diterapkan oleh Polri, oleh okay, siapa-siapa itu coba digali lagi deh, apa itu kelautan gimana, marinir gimana, ABRI TNI gimana, itu deh soalnya orang sekarang yang masih berpijak di bumi NKRI, bumi pertiwi ini Pak Prabowo sendiri. Bukan okay, karena apa, memang saya nama saya juga Pujiono, P-O-E juga begitu, masih huruf ama. Oleh karenanya saya, apa itu, bukan karena saya agama Islam, tauhid saya bukan, saya sama, orang ATS pun ada olak-alik di mana waktu itu ya, mau menukai itu, ingat Tuhan. Berarti sama darah kita, jantung kita sama merahnya, tapi oleh karenanya deh humanis,
0: okay,
6: apa itu kearifan lokal, jangan gembar-gembar aja deh Pancasila, yeah, bukan apa. Apa itu ingat deh, apa itu jerih payah orang yang apa itu pahlawan kita gimana deh, mari dihargai, kalau menjadi bangsa besar itu hargai deh para pahlawan, hargai deh para seniman, hargai deh para Pak Nyoman, hargai deh
0: okay,
6: RI Jakarta Pro 3
0: Wey.
6: 45 Jakarta itu. Terima kasih.
0: Baik.
6: Mas Wisnu.
0: Yeah.
6: Mas Wisnu, saya apa kangen sama Spanyol deh. Pak Nyoman, terima kasih yeah, sama Tuaki. Saya baik, ke Pak Maduka dulu itu pernah buru-buru ke sana, Mas, di,
0: okay,
6: di Bali, Pak Nyoman.
0: Yeah.
6: Assalamualaikum Pak Nyoman, selamat pagi, selalu sehat. Selamat pagi Mas Wisnu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana nih, Pak Nyoman, silakan ditanggapi dari ketiga pendengar terakhir tadi. Pak Nyoman, silakan.
1: Iya. Terima kasih. Jadi luar biasa dari ketiga bapak-bapak ini, semangatnya luar biasa untuk
0: yeah,
1: menyuarakan Pancasila kembali ya. Jadi kami percaya di Pusaka bahwa kemudian ada banyak masyarakat juga yang sebenarnya merindukan ya untuk kembali ke ya mengamalkan nilai Pancasila yang memang luhur tadi ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengambil dari hal-hal kecil ya dan mengevaluasi tadi ya kalau di Pak Pujiono ya. Mengevaluasi kembali bagaimana yang katanya dengan semangat manis dia. Kemudian maksudnya yang kita miliki di tadi kekuatan marinir gitu ya. Lautan dan sebagainya yang sebenarnya itu sumber daya juga ya. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Budiman bagaimana organisasi ya, rumah PP maupun juga PPIP tadi yang Pak Matauli sampaikan juga sebenarnya kan justru namanya aja Pancasila gitu ya. Mestinya bisa menjadi teladan yang terdepan ya, garda terdepan ya untuk pengamalan Pancasila ini gitu ya, membantu. Tapi nyatanya kita mungkin belum mendengar bagaimana namanya nampaknya gitu ya, yang dilakukan apa gitu ya, mungkin berkebalikan juga nggak tahu laporannya seperti apa gitu ya. Nah ini menjadi tantangan tentunya bagaimana pemerintah bisa mendengarkan ini ya, melihat kemudian menyusun menata ulang lah ya bagaimana organisasi yang sudah ada ini bisa dimaksimalkan sebagai corong juga ya untuk menyebarluaskan tadi ya bagaimana pengamalan Pancasila ya.
0: Yeah.
1: Yang semua bisa diterapkan ya dari hal yang sederhana gitu ya. Kemudian juga katanya dengan kurikulum tadi usulan Pak Juna ya, ini juga bisa ditinjau kembali ya. Bentuknya mungkin yang perlu disesuaikan gitu ya, apakah mungkin nggak sama seperti dengan yang P4 dulu misalnya, tapi yang lebih kekinian lah ya.
0: Iya, yang menyesuaikan dengan generasi sekarang juga ya pastinya ya.
1: Iya, terutama yang Gen Z ya. Yang mungkin juga bisa diterapkan atau bentuk yang bisnis seperti ini ya, podcast ataupun tadi dengan medsos gitu ya, kita saling apa mewartakan ya tanpa kita tuh masih mungkin bentuk-bentuknya apa saja gitu yang dari hal sederhana ya semuanya ya. Tapi yang terpenting juga semuanya tadi selain kesadaran kemudian ketulusan ya, ya memang maksud itu dalam rangka tadi ya mengembalikan lagi semangat Pancasila gitu ya. Nah ini kalau gerakannya mulai dari yang kecil-kecil, maksudnya lingkupnya ya, dari diri, kemudian dari keluarga misalnya, kemudian lingkungan sekitar ya, rasanya bisa makin luas ya gerakannya, dan dampaknya tentu akan lebih besar lagi gitu ya, kalau semua bisa masing-masing menerapkan ini ya dari hal kecil tadi.
0: Iya. Oke. Mungkin bagaimana ya cara memastikan Pancasila ini tidak hanya diucapkan dalam mungkin pidato ataupun ya bagi para petinggi-petinggi ya mungkin dari pidatonya atau dari hal-hal lainnya, tapi benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya ini, Pak Nyoman?
1: Ya, memang tidak mudah ya. Kalau kemudian tadi polanya masih pakai yang lama ya, tentu akan kembali lagi bagaimana hitung-hitungan tadi, manfaatnya apa gitu ya, yang untuk diri sendiri apa gitu ya. Padahal ini mestinya menjadi semangat kebersamaan kita gitu kan. Bagaimana tadi yang disampaikan Pak Budiman ya, bahwa merumuskan Pancasila ini kan tidak mudah ya, dari berbagai suku, kemudian berbagai mungkin apa, kerajaan, kemudian menyatukan gitu ya, sampai dengan merumuskan menjadi dasar negara tadi ya, sepakat untuk membentuk negara ya dengan dasarnya Pancasila, tapi kemudian prakteknya tadi ya mungkin masih jauh dari idealisme ya, bagaimana harapan dari diri bangsa gitu ya. Dan agar menjadi tadi kebudayaan, tentu sekali lagi memang harus dilaksanakan dengan kesadaran dulu sih ya. Kalau enggak rasanya ya hanya berhenti sampai di tadi kognitif, hafalan gitu ya, atau hanya sekedar pencitraan atau sesaat saja ya, dilakukan tapi sesaat gitu ya. Jadi kurang meresap gitu ya, mendarah daging gitu ya. Itu yang memang perlu waktu sepertinya ya, bagaimana kita bisa mengembalikan itu.
0: Baik. Mungkin terakhir ya Pak Nyoman sebelum penutup nih, bagaimana supaya seluruh rakyat Indonesia ini agar bisa lebih mengamalkan Pancasila. Mungkin Pak Nyoman bisa memberikan pesannya nih, supaya bisa mengamalkan Pancasila dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, dan diterapkan.
1: Ya, yang pertama memang kita perlu contoh ya, keteladanan. Bagaimana sih kita bisa terapkan ini gitu ya, dengan tadi, dengan dasar ketulusan, dengan kesadaran gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau boleh mengambil contoh, misalnya kami di pusaka, tentunya kami punya teladan ketua umum kami ya, bagaimana kemudian kami selalu diingatkan melalui yang ngaji Pancasila gitu ya, kemudian pembentukan karakter ya dari masing-masing kader anggota ini dengan adanya punya nilai ketulusan dalam berkegiatan gitu ya, kemudian berendah hati gitu ya, juga termasuk bagaimana bisa berkolaborasi gitu ya, kerjasama. Itu yang ditanamkan dalam setiap kegiatan, sehingga memang kami menjadi apa ya, berlatih ya bagaimana menerapkan ketulusan dalam berkegiatan ya di perkumpulan ini gitu ya. Bahkan kalau setiap kegiatan kita saweran gitu ya, gotong royong. Jadi semua kegiatan kami dari wadaya gitu. Nah, ini yang mencoba untuk menumbuhkan semangat apa, cinta tanah air gitu ya, kemudian rela berkorban gitu ya. Dari hal-hal yang kecil, kegiatannya kecil sih semuanya, tapi kemudian itu melatih kita untuk tadi bisa lebih tulus gitu ya, lebih berhati dalam berkegiatan gitu. Karena sebenarnya bisa dari hal yang kecil ya, misalnya dari di rumah tadi yang sekedar memilah sampah saja gitu.
0: Menghormati orang tua juga.
1: Menghormati orang tua, ya jelas ya. Yang kelihatan sampah tadi kan, kalau nggak dipilah gunung, kemudian nanti di TPA juga tinggi gitu ya. Tapi kalau dengan dipilah kan ada yang bisa dimanfaatkan juga. Kemudian termasuk yang menanam-menanam pohon tadi ya. Ya kan, walaupun kita nggak punya pekarangan, bisa pakai polybag dan sebagainya ya. Nah, itu kan nanti bisa dirasakan langsung punya. Nah, dari hal seperti itu sebenarnya kita bisa mengamalkan lah ya, mempraktekkan nanti sambil lebih jauh ke sila-sila yang lain ya, tentunya bagaimana persatuan gitu ya, menghargai sesama gitu ya, bukan kemudian malah apa namanya berkompetisi dan saling sikut ya. Di bidang apapun gitu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Nyoman. Ini menarik sekali sebenarnya bahasan kita, dan masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nyoman, tapi sayang sekali waktu kita terbatas Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya dan partisipasinya pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Sehat selalu Pak Nyoman.
1: Malam sehat.
0: Salam sehat, salam tangguh, selamat malam, selamat dini hari. Ya, baik pendengar, demikian ya dialog Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan pastikan juga nanti Anda dengarkan pertandingan antara Prancis melawan Maroko pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, dan ini merupakan pertandingan yang cukup seru ya pastinya ya. Jangan sampai ketinggalan, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak Kementerian Kehutanan. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Dikit Pak, terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
3: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
1: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas permohonan saya.
2: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
4: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
5: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
4: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
5: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
6: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
5: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia.

0: Delapan tim di babak perempat final Piala Dunia 2026, kira-kira siapa ini yang paling siap untuk menatap laga ke babak semifinal ya? Baik, kita sudah tersambung ya bersama Bung Buyung Ismu ya, pengamat sepak bola. Bung Buyung, salam olahraga, sehat selalu ya.
1: Salam olahraga semua, buat pemirsa juga, salam olahraga.
0: Oke, tetap semangat. Wah, ini apa ya, kesempatan yang berharga untuk bisa berbincang dengan Bung Buyung ya. Sekarang kesibukannya apa sih Bung Buyung sebelum kita bicara tentang Piala Dunia nih?
1: Sekarang sibuknya ya ngelatih ya, inilah kumpul-kumpul main bola.
0: Tetap ya, tetap dengan dunia sepak bola
1: tetap.
0: Ya?
1: Dengan dunia sepak bola tetap.
0: Nah, apalagi sekarang ini kan sedang pesta bola dunia ya, Piala Dunia yang sedang berlangsung. Kalau Anda melihat bagaimana nih perjalanan tim-tim yang 48 tim yang berlaga di Piala Dunia sejauh ini sampai sekarang sudah terpilih 8 besar nih Bung Buyung?
1: Ya, dari awalnya juga di setiap Piala Dunia digulirkan selalu ada kejutan-kejutan ya, dari baik itu dari tim-tim yang mungkin dikatakan yang baru. Kita lihat misalnya kemarin seperti Kecerdi, terus kita lihat bisa Mesir, Maroko, itu terus Norwegia bisa sampai sejauh ini, bisa jalannya jauh ya. Kita lihat di sampingnya ini banyaknya tumbang yang unggulan-unggulan seperti Jerman, Belanda. Ya, kita melihat ini di Piala Dunia sekarang ini ya memang kita lihat banyak ya. Kemalam aja tidak gampang seperti dengan Mesir semalam kan. Pertandingan yang sangat menarik sekali, seru.
0: Seru ya.
1: Lihat di sini kan.
0: Dari 2-0 Mesir kemudian berbalik jadi 3-2 ya untuk Argentina ya.
1: Bisa comeback. Argentina.
0: Oke. Berarti banyak sekali kejutan, catatan-catatan. Iya, Bung Buyung?
1: Iya. Iya, itulah kan di setiap Piala Dunia sudah saya katakan selalu ada kejutan-kejutan. Tetapi untuk pemain-pemain yang menonjol kan sekarang kan kita lihat kan siapa yang tahu dengan penjaga gawang Cape Verde kan?
0: Iya.
1: Sekarang misalnya kita lihat dari Mesir kemarin Hasan, siapa yang mainan? Kan tidak disangka-sangka pemain-pemain yang muncul-muncul itu kan. Di samping pemain lama yang mungkin masih seperti Lionel Messi, kita melihat Mbappe, masih muncul pemain lama, tapi kan sekarang pemain-pemain baru ini juga kita melihat banyak perkembangan di sepak bola.
0: Oke, banyak perkembangan di sepak bola, tidak hanya didominasi oleh nama-nama lama begitu ya, karena beberapa pemain lama kan juga apa akan mengakhiri karir internasionalnya di ajang ini ya Bung ya. Ini yang juga menjadi pertaruhan mereka. Tapi muncul juga nama-nama baru yang ternyata kiprahnya luar biasa. Fosinya dari Cape Verde ya Bung ya. Ini kipernya yang juga luar biasa penampilannya sejauh ini.
1: Iya, inilah di dalam sepak bola itu kan biasa kita melihat banyak tim-tim lawan kan pasti ada yang menyatakan begini. Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih.
0: Merebut, iya.
1: Argentina misalnya, bisa dikatakan mereka menurun, tetapi kan di situ kita melihat kan bahwa tim-tim lain itu kan termasuk pelatih-pelatihnya apa kan pasti sudah mengamati, sudah membaca bagaimana kekuatan daripada permainan Argentina misalnya. Dia sudah membaca semuanya, bagaimana cara titik lemahnya, di mana titik kuatnya, bagaimana mereka harus bermain, bagaimana mereka harus meredam, bagaimana. Seperti kita lihat kan, mereka kan banyak begitu melawan Argentina ini kan selalu menggunakan, banyakannya adalah taktik defense per attack ya, dari bertahan mereka menyerang, atau dikatakanlah serangan balik ya, kan counter attack ya. Tapi mereka kan mengutamakan pasti hilang bola tuh defend dulu, defend for attack. Tapi Argentina kita melihat di sana karena mungkin ya kondisi daripada pemainnya atau apa kan sudah tahu bagaimana caranya mereka bisa membuat pressure-pressure yang cepat ketika mereka kehilangan bola. Tetapi mereka akan menggempur dari segala ini, dari terutama dari samping-sampingnya, mereka bisa dari tengah, bisa bermain tiktak untuk meredam daripada sistem bertahannya tim-tim yang tim kemarin kan. Yeah. Ya, mereka kan bermain begitu. Makanya kan saya katakan bukannya soal menurunnya Argentina, tetapi mereka sudah dibaca oleh tim-tim lain untuk mematahkan. Tetapi masih bagus kan, Scolari kan lebih pintar dia mengantisipasi daripada ini strategi lawan. Yeah. Dia membuat strategi dia untuk bisa bermain yang lebih produktif gitu.
0: Oke, dan di laga 8 besar nanti kan Argentina akan berhadapan dengan Swiss ya. Ini dengan kondisi saat ini begitu ya. Bagaimana Bung Buyung melihat kemungkinan Argentina, pertemuan Argentina dan juga Swiss ini?
1: Ya, ini kan antara Eropa dan Amerika. Dan, ya,
0: betul.
1: Nah, itu kan sudah memang ada perbedaan di sana. Nah, kalau dia Eropa, dia mereka bermain lebih, biasanya lebih rapi dengan penguasaan bola. Mereka tidak buru-buru. Tetapi kalau Argentina, dia kan perpaduan. Karena pemain-pemain dia kan banyak bermain di Eropa.
0: Yeah.
1: Jadi mereka bermain dengan perpaduan antara Eropa dan in Amerika Latin ya. Nah, mereka akan bermain, tidak akan jauh seperti mereka bermain. Ada kombinasi yang seperti mereka lakukan, misalnya dalam pertandingan sebelumnya mereka tetap mengandalkan dengan permainan kita dekat dan juga bisa dengan panjang dan juga menggunakan banyaknya cross. Nah, di sini ini prediksi saya aja ya, Swiss akan banyak menjaga pertahanannya, dia makin mengandalkan dengan low defense ya. Ngelihat nanti.
0: Oke.
1: Okay, ini prediksi saya, mereka akan menggunakan low defense sama dengan tim-tim lain akan menggunakan counter attack juga.
0: Oke. Okay.
1: Itu yang saya lihat.
0: Baik, baik, laga Argentina melawan Swiss nanti kan laga terakhir di babak 8 besar ini ya. Ini masih jauh, kita akan menunggu laga-laga sebelumnya. Ada Spanyol yang Prancis yang akan berhadapan dengan Maroko, Spanyol dengan Belgia dan Norwegia dengan Inggris. Tadi beberapa pendengar juga menyoroti tentang Norwegia, di situ ada Erling Haaland.
1: Ya. Haaland kan bermain di Liga Inggris ya. Di sana juga kita lihat Inggris itu kan kita melihat dari track record mereka, dari mereka dari pra piala dunianya itu kan baik terus tuh, baik terus. Nah, kita nanti ini kan Haaland pasti mengetahui bagaimana permainan di Inggris ya, dengan pemain-pemain Inggris seperti apa. Tetapi Inggris juga mereka paham dengan Haaland. Nah, di sini pertandingan ini akan lebih seru. Haaland apalagi kabarnya nih yang saya dengar ya ada berdarah Inggrisnya juga nih.
0: Oke, okay. Ini partai yang juga menarik untuk kita tunggu-tunggu ya, Bung Buyung.
1: Sangat sangat menarik sekali karena kan Haaland bermain di Inggris akan melawan dengan tim pemain-pemain dari Inggris yang berada banyak bermain di Liga Inggris ya, apalagi pemain-pemain belakangnya ya.
0: Sudah tahu ya, disitu, ini karakternya begitu ya.
1: Iya, Inggris pasti akan meredam-meredam itu ya.
0: Yeah.
1: Seperti yang sudah tahu ya, mungkin kan Haaland adalah sosok atau momok bagi Inggris di dalam tim Norwegia ya. Ini pasti mereka akan mengantisipasi itu. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka meredam Haaland. Dan juga Norwegia bagaimana cara meredam si Kane kan?
0: Begitu. Harry Kane, baik.
1: Si Kane ini, ya Kane ada Saka ini, mereka kan pasti juga saling redam ini.
0: Yeah.
1: Ini pertandingan ini paling seru nih karena dia satu benua ini.
0: Satu benua. Tapi bicara tentang benua, waktu kita tidak banyak lagi, Bung Buyung, mungkin singkat ya. Kalau melihat komposisi babak 8 besar ini kan 6 tim Eropa ya, ini dominan sekali ya. Nah, apakah ini jadi bukti kalau kualitas sepak bola Eropa ini jauh meninggalkan benua-benua lainnya atau hanya kebetulan saja ini? Singkat, Bung Buyung.
1: Iya. ya Eropa kan dengan ini ya udah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Hmm. Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Seperti misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Yeah. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya. Adanya juara baru lah, jangan yeah. juara lama lagi.
0: Okay.
1: Itu yang kita harapkan kalau bisa, lebih seru lagi.
0: Lebih
1: kan?
0: Seru, kejutan juga ini kalau sampai ada juara lagi, baru. Ya. Baik, terima kasih banyak Bung Buyung sudah bergabung bersama Pro 3 RRI. Sehat selalu Bung Buyung. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.
2: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan sesaat lagi ya, tidak terasa akan mulai pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan ini salah satu juga laga yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak pendengar juga pastinya. Nah, tapi kalau kita melihat tim Prancis sendiri ya, ini salah satu tim yang sangat-sangat kuat. Karena ini ada perpaduan trio yang sangat kuat ya, ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan juga Mikel Olise. Dan keunggulannya ini ada di kecepatan, duel 1 lawan 1, counter attack, bahkan kombinasi antar lini ini sangat kuat banget. Tapi bukan hanya itu saja, dari kedalaman skuadnya sendiri dari tim Prancis ya, meskipun ada pemain yang cedera ataupun performanya ini kurang optimal, Prancis ini masih banyak memiliki pemain pengganti yang berkualitas nih. Jadi masih aman-aman aja kalau misal nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dari tim Maroko sendiri, Maroko ini dikenal sebagai salah satu tim dengan pertahanan yang kuat juga, karena ini sangat disiplin permainan dari Maroko. Jarak antar lini yang cukup rapat dan sulit ditembus. Dan juga mental dari Maroko ini tidak takut menghadapi tim besar. Dan bagaimana tentunya nanti pendapat dari pengamat sepak bola ya, kita sudah bersama dengan Bung Nova Arifianto. Iya, selamat malam, selamat dini hari Bung Nova. Halo.
1: Selamat dini hari.
0: Iya. Halo Bung Nova?
1: Iya.
0: Iya,
1: selamat dini hari.
0: Silakan Bung Nova. Gimana nih, Anda melihat dari kedua tim ini nih, siapa yang paling diunggulkan nih Bung Nova kira-kira?
1: Tentunya kita harus ucapkan dulu selamat datang perempat final Piala Dunia.
0: Oke, iya, selamat datang.
1: Ini dibuka dengan pertandingan yang mempertemukan dua tim paling dibanding pertandingan lain ya. Ini Prancis peringkat 1, kemudian Maroko peringkat 6. Pertemuan dengan dua tim dengan ranking yang paling tinggi kalau dibanding sama Spanyol, Belgia itu Spanyol peringkat 3, Belgia peringkat 8, terus kemudian kalau Argentina ketemu Swiss itu Argentina peringkat
0: 2,
1: Swiss peringkat 14, terus kalau Inggris, Norwegia, Inggris peringkat 4, Norwegia peringkat 19. Jadi memang ini Prancis Maroko ini ya menjadi sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu juga. Pertandingan yang tentunya bukan tim jagoan, tim favorit dengan tim kuda hitam ya. Maroko ini
0: kuat juga ya tentunya ya.
1: Sudah melewati level kuda hitam, mereka konsisten di peringkat 10 besar dan mereka membuktikan bisa sampai perempat final. Mereka dari babak grup, dari fase grup sampai fase gugur yang mereka hadapi, dan hasilnya juga luar biasa. 1-1 lawan Brasil, kemudian 1-0 lawan Skotlandia, 4-2 lawan Haiti. Adu penalti lawan Belanda yang
0: bisa menang ya melawan Belanda, keren banget sih.
1: Dan yang terakhir ya kemarin menang lawan tuan rumah Kanada ya.
0: Iya, 3-0. Dan itu golnya cantik-cantik.
1: Iya, ini menunjukkan bahwa Maroko adalah kandidat juara, bukan lagi kuda hitam, bukan lagi underdog. Ini memang sebuah kekuatan baru dari Afrika ya, di bawah asuhan pelatih Mohamed Ouahbi yang sebenarnya pelatih pengganti yang bisa dikatakan secara tiba-tiba ya, Maret datang menggantikan Walid Regragui yang sebelumnya sudah susah. Dan 4 tahun lalu Walid Regragui ini membawa Maroko ke semifinal Piala Dunia 2022. Mungkin tidak ada ekspektasi sebelumnya, tapi kemudian Ouahbi ini bisa membawa Hakim Ziyech dan kawan-kawan menembus perempat final, dan sekali lagi butuh satu kemenangan lagi untuk mengulang prestasi tahun lalu, 4 tahun lalu.
0: Iya, nah 4 tahun lalu ini lawan Prancis juga head to head, tapi kalah 2-0. Nah, kira-kira di tahun ini apa yang membedakan, Bu?
1: Di tahun ini tentu tadi pelatih ganti ya, di mana ya, dari Walid Regragui ke Mohamed Ouahbi, juga pemain-pemainnya juga nggak semua sama. Kalau saya cek di sini pemain Prancis itu kira-kira ada 10 ya, Mbappe, Dembele, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahim Konate, Marcus Thuram, Tchouameni, Dayot Upamecano, William Saliba, Adrian Rabiot, Jules Koundé. Sementara di Maroko sendiri tersisa 7 kayaknya. Ini ada Yassine Bono, Ashraf Hakimi, Nusret Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azedine Ounahi, Munir El Kajoui, dan Bilal El Hanous. Dan ini bakal sengit sih. Maroko bukan hanya mengejar revenge, tapi Maroko mengejar sejarah nih.
0: Sejarah.
1: Iya.
0: Kemenangan ya.
1: Kemenangan, karena tentunya akan makin membuat bendera Maroko berkibar nih. Singa Atlas sudah siap mengaum nih. Mengalahkan ayam jantan.
0: Oh iya. Oh iya, dan juga bagi para pendengar silakan yang ingin berkomentar mengenai prediksi di pertandingan antara Prancis melawan Maroko di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Nanti akan dibantu oleh Bung Zahran untuk bisa bergabung. Nah, Bung Nova, ini kan tadi saya juga sudah menyinggung nih, kedalaman skuad dari tim Prancis ini bagus banget ya, meskipun salah satu mungkin ada yang cedera nantinya, ini penggantinya ini bahkan cukup-cukup kuat juga. Betul. Nah, kalau dari Maroko sendiri, ini kan juga ada yang cedera ya kemarin ya?
1: Iya, Maroko Saibari cedera, sudah pasti tidak main. Di pertandingan kali ini, posisi penyerang dalam formasi 4-2-3-1 milik Maroko ini, ujung tombaknya sekarang akan di percayakan kepada Brahim Diaz.
0: Oh, Ibrahim Diaz nanti yang jadi striker ya.
1: Iya.
0: Nah, itu bagaimana tuh kira-kira? Apakah mengenai kedalaman skuad ini Maroko kalah dengan Prancis ini?
1: Bisa dibilang ini setara ya. Bisa nggak bisa kita bilang Maroko lebih lemah atau enggak, karena memang di Maroko sendiri ada seorang gelandang muda umur 18 tahun.
0: Iya, yeah.
1: Namanya sebentar, saya lupa ceritanya.
0: Oke, okay, 18 tahun ya.
1: 18 tahun ini Ayub Bouadi.
0: Bouadi,
1: ya. Bouadi ini luar biasa, kelahiran Prancis.
0: Oh,
1: iya, okay. Kapten Prancis U21 sekitar 3-4 bulan lalu, terus kemudian dia memastikan untuk memilih Maroko, di Piala Dunia kali ini, dan dibawa oleh pelatih Mohamed Ouahabi. Dan meskipun baru berusia 18 tahun, ini permainannya udah mateng banget, sudah sangat banyak yang membandingkan dia seperti Sergio Busquets, banyak yang membandingkan dia seperti Casemiro. Jadi umurnya masih 18 tahun, tapi sudah dibandingkan seperti pemain yang udah banyak makan asam garam 30-an begitu.
0: Oke, berarti ini cukup kuat juga deh nanti. Nah, tapi kita tahan dulu, ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat malam, selamat dini hari Pak Faiz. Halo Pak Faiz.
2: Halo.
0: Halo, Bung, selamat Nova. Malam. Iya, Bung Nova, betul.
2: Bung Nova.
0: Iya, silakan.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bagaimana nih prediksinya?
2: Ini memang sama-sama kuat ini kalau dari pengamatan saya ini. Prancis juga diunggulkan, Maroko juga diunggulkan. Saya tidak mau lihat siapa yang kalah, siapa yang menang, tapi saya mau lihat dari sisi tim. Tentu Prancis dan Maroko mempunyai sama-sama ambisi untuk memenangkan pertandingan pada dini hari ini. Tentu kalaupun Prancis menang, berarti itu sudah memang levelnya. Tapi kalaupun Maroko kalah, itu berarti kalah dengan terhormat.
0: Oke. Tapi Pak Faiz sendiri gimana nih kira-kira prediksi skor nantinya?
2: Kira-kira prediksi saya
0: Draw. Berapa? Iya, ada penalti nih.
2: Oke, demikian Bung Nova.
0: Oke.
2: Salam olahraga dari Buton Tengah,
0: Sulawesi Tenggara. Salam olahraga. Dari Pak Faiz di Buton Tengah, kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman. Halo Pak Leman. Oke, kita beralih ke Surabaya, ada Pak Haryono. Selamat malam, Pak Haryono.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Haryono. Gimana nih, Pak Haryono?
3: Nah, sebentar, ini dengan Mas siapa nih?
0: Ini ya? Saya Wisnu, Bung Wisnu, Pak Haryono.
3: Oh, ini kalau permainan ya dari 2022 dulu kan udah kalah ya Maroko kan.
0: Iya, head to headnya kalah 2-0.
3: Ya. Sekarang revan, sekarang ketemu lagi ya. Nah, ini dari skuad kedalaman Prancis ini tidak diragukan ya. Striker Wabe sama
0: Dembele.
3: Nah, nanti permainan bakal dipegang Prancis lah. Saya masih megang Prancis ini.
0: Okay. Kira-kira
3: ya. Kira-kira balik-balik 2-0 bisa lah.
0: 2-0 lagi. Terulang lagi ya. Berarti sejarah nih.
3: Untuk Prancis.
0: Oke.
3: Ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Haryono. Kita dari Pak Haryono ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, salam olahraga Bung.
0: Assalamualaikum. Olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sarwi, gimana Anda melihatnya ini, Pak?
4: Saya enggak terlalu banyak terlalu bicara ya karena udah ada komentatornya. Hanya cukup satu-satu saja.
0: Oke. Okay.
4: 90 menit pertama satu-satu. Jadi waktu 90 menit itu nanti satu-satu.
0: Berarti draw lagi deh. Oke, okay, baik, terima kasih. Oke, okay, Pak Sarwi. Ya, ini ada banyak yang memprediksi draw nih. Gimana nih menurut Anda?
1: Karena memang sulit diprediksi ya, benar-benar setimpal seimbang ya ini.
0: Iya.
1: Mereka sama-sama punya kemampuan untuk mencetak gol yang cukup baik. Prancis bermain 5 kali, 14 kali mencetak gol dan 2 kebobolan, sementara Maroko 5 kali bermain dengan 10 gol dan 4 kali kebobolan. Dua-duanya punya kekuatan yang sama. Kekuatannya ada pada sektor serang. Jadi ini kemungkinan nanti permainan akan berlangsung terbuka.
0: Terbuka ya.
1: Bakal sangat seru untuk ditonton ya. Semoga akan sangat seru ditonton. Dan bisa jadi nih Bung Wisnu, Perancis akan agak sedikit mungkin agak sedikit bertahan, terus kemudian akan melakukan counter attack.
0: Counter attack, serangan balik.
1: Karena counter attack atau serangan balik ini memang jadi salah satu kekuatan utama Perancis. Karena mereka punya penyerang-penyerang yang cepat.
0: Iya.
1: Ada Mbappe, kemudian ada Desiree Doué, dan ada Michael Olise, Osman Dembele. Dan di sisi lain, Maroko juga sebenarnya merupakan kesebelasan dengan gol terbanyak dari situasi counter attack juga. Nah ini makanya kan sangat imbang ini.
0: Iya. Gitu. Nah tapi kalau kita ngelihat Prancis ya, sebenarnya bukan hanya lini serangnya juga yang kuat ya. Kalau kita ngelihat dari pertandingan-pertandingan kemarin lawan Irak itu 3-1
1: Irak 3-0.
0: Lalu Norway 4-1. Swedia 3-0. Paraguay 1-0. Ini kan kebobolannya gak lebih dari 1 nih.
1: Iya.
0: Pertahanannya kuat dong berarti.
1: Pertahanannya kuat. Ini makanya keseimbangan tim Prancis memang luar biasa. Didier Deschamps memang pelatih yang menekankan pada kekuatan tim. Jadi memang kekuatan Prancis ini adalah menyerang. Jadi ya udah dibiarin anak asuhnya untuk menyerang, tetapi juga memperkuat pertahanan dengan menempatkan gelandang-gelandang yang seperti Adrien Rabiot. Dan kalau pagi ini karena Aurélien Tchouaméni cedera, maka digantikan oleh Manu Kone.
0: Manu Kone
1: juga sudah cukup teruji kemarin waktu melawan Paraguay. Ketika Prancis kesulitan menembus pertahanan, ada opsi-opsi dari lini tengah untuk mendukung serangan gitu.
0: Oke. Kita ada Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
5: Halo, assalamualaikum. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Pak Acore gimana nih?
5: Iya.
0: Dukung tim mana nih Pak Acore?
5: Sebenarnya ini Pak, enggak tahu yang mana kupilih, nah sama-sama hebat ini tim.
0: Susah juga ya.
5: Maroko, iya, Prancis, ya anu, Prancis. Ibu juga nah, ini apalagi kalau ini Maroko, ini Maroko kan bertahannya ini kuat betul ya.
0: Iya, betul,
5: ya,
0: betul.
5: Jadi begini saja lah. Karena kita tidak tahu yang mana mau dipilih, ya penting satu dua-dua lah atau tiga-tiga itu saja.
0: Oke. Dua-dua atau tiga-tiga. Ini banyak ya, yang pusing juga nih.
5: Iya. Iya, daripada pusing karena sama-sama hebat ini. Ini Maroko meskipun tim baru, tapi hebat, hebat dia caranya main.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Acore.
5: Iya, terima kasih.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ini tim baru juga ya menurut tadi Pak Acore katanya? Apakah gimana?
1: Tim yang lumayan baru, karena barunya mungkin seperti ini ya, Maroko ini kan banyak pemain-pemainnya kelahiran luar negeri. Seperti tadi Ayub Bouadi, terus juga ada Issa Diop, kemudian ada Achraf Hakimi, Ibrahim Diaz, Ismail Saibari, dan Chadi Riyad itu kelahiran Spanyol.
0: Yeah.
1: Kalau Issa Diop, Ayub Bouadi, Gesim Yassin, Neil Al-Ayouni, dan Redouane Halhal itu kelahiran Perancis. Kemudian ada juga Sofyan Amrabat, Nasser Mazraoui, dan Anas Salah Eddin ini kelahiran Belanda. Terus ada Bilal Elkhanous, James Din Talbi, Zakaria El Awahdi ini kelahiran Belgia, dan kipernya Yassin Bono kelahiran Kanada. Dan ini 3-4 pemain kalau nggak salah, ada Issa Diop, ada Anas Salah Eddin, Dan Ayub Buadi ini baru pindah warga negaraan tahun ini, jadi ya bisa dibilang cukup baru juga.
0: Oh, dari pemain-pemainnya berarti ya ini ya.
1: Meskipun juga ada 7 pemain dari Piala Dunia 2022 begitu. Tergolong baru, dan memang Maroko ini menjadi salah satu negara yang mulai ditiru bagaimana mereka melakukan apa pendekatan kepada talenta-talenta kelahiran luar negeri. Jadi karena mereka sukses di Piala Dunia 2022, negara-negara Afrika lain juga mulai mencoba untuk melakukan pendataan, kemudian melakukan pendekatan juga dengan pemain-pemain yang lahir di luar. Jadi memang Federasi Sepak Bola Maroko jadi salah satu kiblat nih sekarang di Afrika.
0: Iya.
1: Untuk mencari talenta-talenta begitu.
0: Oke. Nah, tadi kan juga sudah kita singgung ya, apa namanya, kekuatan serang Maroko kan juga enggak bisa diremehkan. Melawan Meksiko kemarin 3-0. Dan ini bagus banget nih, kemarin gol-golnya juga saya lihat bagus-bagus banget. Ada Onahi dan juga Saibari yang ngeri tuh kemarin tuh. Nah, ini nantinya apakah bisa menjebol gawang Prancis juga dengan mudah nih nantinya, Bu? Kira-kira.
1: Ya, ini kalau Saibari udah pasti enggak main.
0: Iya, enggak main, betul.
1: Sayang sekali memang ada sedikit, nggak sampai pincang tapi ada sedikit, ya bisa dibilang sedikit luka lah ya di lini serang Maroko. Tapi Maroko ini tidak 100% tergantung pada Saibari, karena ada pemain-pemain lain yang juga bisa mencetak gol. Ada Achraf Hakimi, itu fullback kapten, dia bisa mencetak gol. Terus ada Issa Diop, central back, juga bisa mencetak gol. Kemudian Sofyan Rahimi, saat ini cadangan, dia juga mencetak 2 gol. Kemudian ada Gesim Yassin, ini winger yang juga sudah mencetak 1 gol. Jadi bukan tidak mungkin pemain-pemain selain Saibari bakal memberi kontribusi berupa gol pada pertandingan dini hari ini.
0: Oke, sebaliknya tadi Maroko juga ada Hakimi ya, dari MU kalau nggak salah ya.
1: Hakimi PSG.
0: Oh PSG, oh ya. Oh ya, Mazrui dari MU. Mazrui, ya. Itu backnya kuat-kuat banget tuh, Bung. Nah kira-kira nanti Prancis juga bisa membobol dengan mudah apa enggak tuh? Nah,
1: ini keseimbangan permainan. Kalau misalnya Hakimi keasikan nyerang, ya bisa kebobolan di sisi kiri, karena di sisi kiri Prancis itu ada Desiré Doué dan Lucas Digne ya. Mungkin Hakimi nggak bisa keasikan nyerang juga. Sementara Prancis juga begitu, ketika misalnya Desiré Doué keasikan nyerang, dia tidak bisa membantu pertahanan, maka bisa jadi sisi kiri Prancis akan dieksploitasi oleh kecepatan Hakimi. Gitu.
0: Oke. Nah, ini jadi main tricky juga ya, iya, permainan kedua tim ini. Nah, tapi kira-kira nantinya nih, siapa yang pemain yang paling berpengaruh ya, atau yang paling menentukan jalannya pertandingan dari kedua tim ini, Bung?
1: Wah, ini 11-11. 11-11. Kalau kita lihat dari kipernya juga luar biasa nih. Ini nih di AC Milan kan banyak melakukan penyelamatan. Kemudian Yassin Bounou di bawah Mistar Maroko juga kemarin waktu lawan Belanda luar biasa.
0: Iya, kayaknya betul.
1: Penyelamatannya juga punya andil penting. Terus kemudian di belakang ada Dayot Upamecano, William Saliba di Perancis. Kemudian ada Adrien Rabiot, Manu Kone. Ini benar-benar 11 pemain dari kedua kubu bisa menjadi pembeda nih, Bung Wisnu nih. Makanya kita akan lihat sebuah pertandingan yang kelasnya
0: udah final ya, bahkan ya.
1: Final ini. Makanya sayang sekali ketemu di perempat final.
0: Aduh. Tapi kalau mungkin tadi kan kita bahas mengenai kelebihan-kelebihan masing-masing ya. Tapi kalau kita mungkin cari kelemahannya, Bung, dari kedua tim ini apa kalau kita bisa korek nih, Bung?
1: Kalau Perancis mungkin bagaimana mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menciptakan peluang, tetapi sayangnya efektivitas masih kurang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang Didier Deschamps pada konferensi pers sebelum pertandingan ini bilang bahwa ingin anak asuhnya lebih efektif memanfaatkan peluang.
0: Okay.
1: Sementara di luar itu juga kedua tim ini mulai terkendala dengan masalah keletihan. 20 hari bermain 5 kali.
0: Ah iya juga.
1: Harusnya
0: ya.
1: Harusnya di tengah tahun ini pemain-pemain kan biasanya istirahat. Tapi di Piala Dunia mereka harus bermain. Ini 20 hari 5 kali bermain ya cukup menguras tenaga juga. Dan satu lagi adalah masalah kartu kuning. Kalau di Prancis kalau enggak salah ada 2 yang sudah mendapat 1 kartu kuning. Di Maroko ada 4 kalau enggak salah. Kalau mereka dapat kartu kuning lagi enggak bisa main kalau mereka lolos ke semifinal gitu.
0: Oke. Nah, bentar, ada pendengar lagi, ada Pak Rahman di Condet. Selamat malam, Pak Rahman. Selamat dini hari.
6: Malam, Pak.
0: Malam. Salam olahraga, Pak Rahman.
6: Iya, Pak. Salam olahraga kembali.
0: Salam olahraga. Gimana nih, Mas Rahman, melihatnya nih?
6: Ya, gimana, Pak?
0: Gimana, Mas Rahman melihat kira-kira prediksi skornya nanti antara Prancis dengan Maroko ini?
6: Ya, saya memprediksi skor Prancis versus Maroko di 4-1 untuk kemenangan untuk Prancis.
0: Oke, wah jauh banget nih, lebih dari tahun-tahun sebelumnya malah, Mas Rahman.
6: Saya sangat percaya Prancis bisa menang besar di partai ini.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Rahman. Nah, Bung Nova. Nah, ini kalau semisalnya Prancis mengalahkan Maroko, apakah ini nantinya bisa menentukan dia itu juara atau mungkin jadi favorit juara gitu?
1: Kalau misalnya Prancis menang lawan Maroko, mereka akan bertemu pemenang antara Spanyol dan Belgia. Itu pertandingan seru banget.
0: Oke. Spanyol Belgia. Kemungkinan jadi, kalau saya Spanyol.
1: Bisa jadi Spanyol betul. Makanya menjelang partai final ya memang mereka harus saling mengalahkan ya, tim ini harus saling mengalahkan untuk jadi juara ya. Ya memang inilah sebuah format turnamen dengan fase gugur ya. Tim-tim jago akan saling bertemu dan mereka akan harus saling mengalahkan. Kalau misalnya Prancis mengalahkan Maroko ya makin menegaskan bahwa mereka layak difavoritkan sih
0: begitu. Oke, layak jadi favorit juara lagi ya.
1: Makin layak difavoritkan.
0: Nah, kita kan juga melihat ya apa itu namanya di Prancis lini serangnya kuat banget, ada 3 serangka ya, Mbappe, Olise, Dembele. Apakah Prancis itu terlalu bergantung dengan ketiga orang tersebut, Bung? Atau adakah pemain-pemain lain yang bisa membantunya, mendukungnya gitu?
1: Iya, bisa dibilang kalau Prancis ini mungkin ke 5 serangka ya.
0: Oh, 5 serangka ya. Ada lagi siapa tuh?
1: Ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola di seri 2 dan Michael Olise. Jadi Mbappe ini sudah mencetak 7 gol.
0: Oke.
1: Okay. Separuh dari total gol Prancis di Piala Dunia kali ini. Terus kemudian ada Ousmane Dembele ini sudah mencetak 4 gol, Bradley Barcola 2 gol, Desiré Doué 1 gol. Kemudian Michael Olise belum bikin gol tapi sudah bikin assist. Jadi memang mereka ini berlima saling mengisi dan hebatnya lagi mereka adalah pemain-pemain jago, pemain-pemain andal tetapi egonya tidak tinggi. Ini satu hal yang
0: mempengaruhi sekali ya ini ya.
1: Diapresiasi bagaimana kepemimpinan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis bisa meredakan ego pemain. Itu Prancis ini salah satu tim yang memang difavoritkan tapi pada awalnya memang juga diragukan kesolidan timnya karena mereka punya pemain-pemain dengan kecepatan, pemain-pemain dengan finishing bagus yang ditakutkan akan egois gitu satu sama lain. Tapi ternyata sampai babak 16 besar kemarin Prancis bisa bermain kompak, bisa bermain solid di lini serangnya. Jadi memang ya luar biasa sih Prancis sampai 16 besar ini ya.
0: Iya.
1: Akan lihat tantangan dari Maroko di dini hari ini.
0: Nah, kalau tadi menyinggung tantangan nih, kira-kira nih tantangan terbesar Maroko siapa? Mbappe kah? Kalau semisal Mbappe gimana cara mengatasinya tuh, Bu?
1: Bukan cuma Mbappe, bagaimana meredam serangan seluruh Prancis ya.
0: Itu gimana tuh caranya nantinya kira-kira?
1: Kalau melihat kebiasaan pelatih Mohamed Ouahbi, ini pelatih yang nggak peduli ya dengan pemain lawan mau bermain gaya apa, yang penting dia bermain menyerang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya Maroko saya pikir akan bermain menyerang sejak awal, tapi juga tidak akan melupakan pertahanan dengan menempatkan dua gelandang bertahan yaitu
0: Ayub siapa tuh?
1: Ayub Bouadi.
0: Bouadi, oke. Okay.
1: Neil Al Ayanoui.
0: Oke.
1: Okay. Yaitu Bouadi dan El Ayanoui ini dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya memang juga ikut membantu penyerangan, tapi mungkin di laga ini tugasnya akan agak sedikit direm untuk menyerang, jadi lebih membantu pertahanan.
0: Oke, okay, biar tidak kebobolan ya, biar tidak terkonter attack lah ya. Nah, jadi apa nih kira-kira ya faktor yang paling menentukan dari pertandingan Prancis dengan Maroko ini, kan ini sama-sama kuatnya, pertahanannya kuat, serangannya kuat. Hmm. Tapi kira-kira faktor apa sih yang paling menentukan, Bung, nantinya, Bung?
1: Nanti ini pertandingan bakal benar-benar harus, pemain harus dijaga konsentrasinya dari menit pertama sampai menit ke 90, karena Prancis ini, Prancis dan Maroko sama-sama lebih sering mencetak gol di babak kedua.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan sampai menit 90 plus, Maroko punya 2 gol di menit 90 plus. Begitu juga Prancis. Di menit 90 plus mereka masih bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan juga Maroko ini pernah mencetak gol cepat ketika melawan Skotlandia. Waktu itu menit kedua, dan gol itu menjadi satu-satunya gol yang membuat Maroko menang. Jadi pemain benar-benar harus konsentrasi dari menit awal sampai nanti menit 90.
0: Oke, berarti ini artinya mereka berdua ini, tim kedua tim ini bermain durabilitas, stamina juga dong.
1: Betul, betul.
0: Oh, nah, oke.
1: Okay. Yang jadi masalah adalah tadi mereka sudah 20 hari bermain 5 kali. Ini mungkin agak mulai agak terganggu nih.
0: Oke, okay. Ini pengaruh sekali berarti stamina ini nantinya nih. Nah, kalau gitu kira-kira dari apa ya, kedua timnas ini siapa pemain yang paling perlu diwaspadai, Bung? Yang paling ya?
1: Paling ya, kalau diwaspadai semua diwaspadai.
0: Diwaspadai, iya, tapi yang paling deh.
1: Yang paling diwaspadai ya, mungkin saya untuk di Prancis masih memilih Mbappe untuk pemain yang paling diwaspadai.
0: Kenapa tuh?
1: Dia punya segalanya ya.
0: Segalanya.
1: Jadi pembeda ya.
0: Dribble bisa.
1: Dribble bisa.
0: Shooting bagus.
1: Dan satu lagi yang harus dicermati dari Mbappe adalah ketenangan dia. Waktu lawan Paraguay seperti diprovokasi, dia tetap tenang, dia ketawa-ketawa. Itu okay. Bahaya itu.
0: Oke.
1: Okay. Ketika pemain depan udah gak bisa diprovokasi, dia tenang, dia solid, itu bahaya itu.
0: Mentalnya kuat juga berarti. Kalau dari Maroko gimana?
1: Saya lebih condong untuk menjadikan Ayub Bouadi sebagai sosok yang harus diwaspadai ini.
0: Ayub Bouadi.
1: Permainannya memang dapat banyak sorotan ya di 18 tahun dan ini sudah diincar klub-klub Arsenal, Manchester City. Itu harganya sudah sampai 100 juta itu. Dia bermain di Lille, dia jadi rekan satu timnya pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk.
0: Oke. Okay. Nah, itu juga berarti menjadi poin plus juga ya, karena tadi Ayub Bouadi ini umurnya 18, artinya staminanya juga tinggi nantinya.
1: Dan ini yang menarik dari Ayub Bouadi, dia itu waktu SMA pernah juara public speaking.
0: Wow.
1: Dia sekarang lagi mengambil jurusan matematika.
0: Oke.
1: Okay. Kalau menurut jurnalis Maroko, ini julukan dari Ayub Bouadi adalah menantu idaman. Orang tua di Maroko sangat ingin memiliki menantu seperti Ayub
0: Bouadi. Udah bisa ngomong.
1: Bisa ngomong, iya. Ibaratnya jago di lapangan, jago di luar lapangan.
0: Luar lapangan juga. Wah, keren juga nih Ayub Bouadi. Patut dilihat juga nih nantinya nih. Nah, tadi juga disinggung ya, ini nantinya kemungkinan akan imbang, bermain stamina. Nantinya berarti ini kemungkinan ada adu penalti. Kira-kira kalau penalti gimana nih nantinya, Bu?
1: Wah, dua kiper sama-sama aja.
0: Nah,
1: sama bakal berperan penting. Eksekutor-eksekutornya juga pemain-pemainnya cukup tajam ya. Prancis dan Maroko punya eksekutor-eksekutor andal dalam mengambil tendangan 12 pas. Iya, benar-benar ini benar-benar pertandingan yang imbang dari menit pertama sampai nanti menit adu penalti kalau memang penalti ya.
0: Iya. Berarti kipernya juga ini ya harus perlu diperhatikan juga nantinya tentunya. Nah, prediksi skor Anda gimana nih? Mungkin nih, terakhir nih.
1: Oke, masuk babak pertama saya pikir 1-1 nih.
0: 1-1. Nah,
1: babak kedua baru akan lebih banyak gol. Karena memang kebiasaan kedua tim ini lebih banyak mencetak gol di babak kedua.
0: Oke, nah udah kelihat aja polanya ya. Di babak pertama mungkin santai-santai dulu nih. Di babak kedua nanti gas-gasan nih. Oke, nah kita langsung saja saksikan ya, Bung ya, pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan tentunya nanti akan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Yanto dan juga Bung Senpi.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Maroko.
0: Baik, Bung Senpi, silakan.
8: Ya, pendengar sebangsa dan setanah air, sesaat lagi kick off babak pertama perempat final antara Prancis versus Maroko akan tersaji di Stadion Boston. di mana ketua kesebelasan ini akan segera bersiap-siap. Coin toss sudah dilakukan dan akan dipimpin oleh wasit Facundo Tello. Saya Sempi Hamsah bersama juga rekan Bung Janto dan juga nanti ada Bung Nova akan memandu jalannya laga di babak pertama. Sementara itu dari kedua kesebelasan memang menurunkan tim-tim terbaiknya ataupun barisan pemain yang cukup terkenal juga seperti Mike Maignan dari Prancis, kiper ada Julius Conde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Daignan, ada Manu Kone, Andre Rabiot, Ousmane Dembele, Mikel Olise, Désiré Doué, serta kapten kesebelasan Kylian Mbappe. Sedangkan dari sang lawan Maroko ya ini tak kalah hebatnya ada kiper Bono, ada Akram Hakimi, Issa Diop, Musair Masraoui, Anas Salah Eddin, ada

0: Gusto, bek kanan yang maju ke depan ini melebar ke sektor kanan, berikan kepada Olise, dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko, tarik ke belakang lagi, ada Upamecano. Upamecano teruskan bola pendek cepat, melintasi garis setengah sudah, memasuki daerah pertahanan kesebelasan Maroko. Grafi Husnak cepat mengiring bola mendekati di kotak penalti, kotak di sinarnya, berikan pendek masuk kepada Barcola. Oh, kali ini patah di tengah jalan saudara, setelah walaupun ada Mateta di situ, dan akhirnya bola kandas kaki Maroko. Kembali terangan dibangun Maroko dengan kostum merah hijau merah ini, masih menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan, mencoba melakukan tekanan di bawah suhu 31 derajat masih permain tepat ini, dan kini handsball saudara-saudara. Kami lihat pemain nomor punggung 17 Amin, handsball tendangan bebas pun untuk Prancis sudah dilakukan langsung oleh Olise, menggiring bola. Kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain-pemain Maroko terhadap pemain Prancis, tendangan bebas pun terjadi untuk Prancis. Kuasa bola sepenuhnya ada Barcola di sana, ataupun Mateta mencoba permainkan bola, tarik ke belakang jauh lagi, kerja sama lagi dengan rekannya di sana, mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan berikan pendek kepada Upamecano, berikan tepatnya, menggiring bola, kini berikan tekanan Prancis melalui pemain depan, ada Limbele lebih dari ke depan, bola 3.5 sudah dia masih menggiring bola, mendekati kotak penalti, 1-2-3 ada di situ Barcola, ataupun dia lepas tembakan ke gawang, berhasil dihadang oleh penjaga gawang Yasin Bono, namun datang lagi serangan dari belakang Prancis, kali ini patah di tengah jalan, bola kandas ke kiper Maroko, mencoba menggempur pertahanan Perancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Perancis, kutak kedik sebentar, dia tidak ada kawan yang membantu, walaupun berusaha Rahimi masuk ke dalam kotak penalti melakukan penetrasi, tetapi sayang seribu sayang tidak ada kawan yang membantu, akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain Perancis saudara-saudara, dan terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Dan saudara-saudara pendengar, kembali serangan dibangun oleh pemain Maroko, ada di sana kami lihat pemain belakang Amrabat. Amrabat kirimkan ke depan kepada Arka, berikan umpan terobosan, tetapi kali ini tendangannya jauh dari bidang sasaran, dan tentu saja dibiarkan saja oleh penjaga gawang Prancis, karena memang bola tadi tidak membahayakan gawangnya, dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0, 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko melalui gol yang diciptakan Mbappe dan Dembele saudara-saudara. Ya, kita nantikan detik-detik ataupun menit-menit terakhir babak yang kedua semakin mendekat saudara-saudara, tinggal kurang lebih 2 menit lagi pertandingan ini akan berakhir, dan kini kembali bola dikuasai sebelumnya penjaga gawang Yasin Bono. Bono berikan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, terjadi perebutan, untung saja ada pemain Jasmine Yasin, kotak kedik sebentar Jasmine, kapten kesebelasan Arka, berikan umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Kuahi, terjadi perebutan, berikan pendek saja mendekati daerah lawan kepada Amin, tetapi kali ini Amin Sabai ataupun rekan tadi gagal dan hanya menghasilkan tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran saudara-saudara. Ya, kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang ataupun penjaga gawang Prancis yaitu Mike Magnan. Ya, kita nantikan, ambil ancang-ancang saudara-saudara, langsung di kaki kiri, melambung melihat 3.5 sudah memasuki daerah lawan, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, tidak satupun pemain belakang Maroko maupun pemain depan Prancis yang berhasil mengambil bola, dan hanya tinggal detik-detik terakhir saja saudara-saudara. Kini serangan dibuat Prancis, lepas tembakan gol gawang, tidak jadi, mundur lagi ke belakang, kerja sama lagi, berikan pada Dembele, berikan umpan langsung ke gawang, keluar saudara, melambung tinggi, dan bersamaan dengan itu saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan Facundo Tello dari Argentina, yang juga dibantu oleh hakim garis saudara-saudara, ya, hakim garis yang keseluruhannya juga dari Argentina, yaitu Juan Pablo Belati dan Gabriel Chade, telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Dan ini merupakan ulangan hasil pertandingan 4 tahun lalu ketika Prancis mengalahkan Maroko pada pertandingan babak semifinal yang berlangsung di Qatar pada tahun 2022.
1: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas

0: laporan pandangan mata antara pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan terulang kembali sejarahnya. Iya, 4 tahun yang lalu 2-0. Wah, gimana nih? Dan tentu saja kita ucapkan selamat ya kepada tim Prancis ya, karena melaju ke semifinal. Nah, gimana Bung Nova, Anda melihat pertandingan barusan nih? Seru sekali saya sih melihatnya.
1: Pertandingan berkualitas yang ditentukan oleh penyerang berkualitas ya.
0: Yeah.
1: Jadi memang eksekusi akhir, finishing yang benar-benar mantap, benar-benar kualitas, benar-benar top ini. Sosok Kylian Mbappe, tidak semua pemain saya rasa bisa melepaskan tembakan seakurat sejitu yang dilakukan Mbappe.
0: Yeah.
1: Jika tadi Mbappe tidak melakukan gol itu, jadi ya skor masih 0-0 dan gol kedua belum tentu akan terjadi oleh Dembele, karena setelah gol Mbappe, Maroko berusaha untuk melakukan serangan balasan untuk menyamakan kedudukan. Sehingga ketika pemain Maroko lengah, Osman Dembele masuk dan mencetak gol kedua.
0: Oke, baik, kepada pendengar silakan Anda yang ingin berkomentar mengenai pertandingan usai laga ya antara Prancis melawan Maroko, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Silakan. Dan Bung Nova, ini kan Prancis sudah mengalahkan Maroko nih, dan kedepannya kemungkinan akan melawan Spanyol ataupun Belgia. Yeah. Kira-kira kalau semisal ya, saya misalnya aja Spanyol nih, itu kan peringkatnya nggak beda jauh tuh dengan Prancis. Kira-kira bagaimana perjalanan dari timnas Prancis ini kedepannya, Bung?
1: Tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sengit ya. Prancis ketemu Spanyol, Spanyol dengan gaya permainan yang tiki-taka 2.0, tiki-taka 2.0 ya yang sekarang ya. Tiki-taka yang memadukan kecepatan, tiki-taka yang beda dari 2010 ketika mereka menjadi juara dunia. Tentunya akan menjadi pertandingan yang juga memanjakan mata, memanjakan penonton sepak bola. Tapi yang patut di berikan selamat ya Prancis, karena bisa masuk semifinal untuk 3 kali dunia, 2018, 2022 dan 2026.
0: Secara konsisten.
1: Konsisten sekali, berarti memang mereka memiliki pemain-pemain berkualitas merata dari 12 tahun berarti,
0: Bung ya. Iya. Keren sekali sih. Kita coba pendengar ya. Terima pendengar, ada Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi Pak Haryono.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Haryono.
2: Dan diulang lagi 2022 kan, 2-0
0: 2 bola kan. Gimana nih?
2: Prancis emang kuat dari belakang sampai depannya, tajam kan, walaupun Kylian Mbappe gak masuk, tapi dia di babak kedua masukin lagi. Nah, jadi dia mentalnya emang kuat untuk
0: mental juara lah.
2: Mental juara, dan nanti untuk nanti Spanyol Belgia, saya dukung Belgia.
0: Oke, keren banget. Baik, terima kasih.
2: Salam olahraga.
0: Ya. Kita coba sapa pendengar lagi, ada Mbak Ayu dari Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Mbak Ayu. Gimana Mbak Ayu?
3: Saya sudah pulang, tapi saya mendukung Prancis ya.
0: Okay.
3: Karena Prancis tim yang kuat gitu ya.
0: Kemarin dukung apa tuh?
3: Portugal dong.
0: Portugal udah pulang duluan. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang ya, beralih ke Prancis.
3: Kita mendukung yang bertanding aja. Jadi Prancis ini kan tim kuat ya. Kalau kita lihat ya, sehingga Atlas ini memang kuat juga, tapi di pertahanannya begitulah ya,
0: bisa
3: kebobolan dari Prancis. Jadi selamat untuk Prancis yang melaju ke babak berikutnya, mudah-mudahan ketemu.
0: Oke,
3: baik. Ketemu sama Argentina gitu.
0: Nah, kembali lagi dong kayak kemarin. Terima kasih, Mbak Ayu.
3: Salam
0: olahraga. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi, Pak Leman.
4: Halo, selamat pagi Bung Wisnu.
0: Yeah.
4: Selamat pagi Bung Nova.
0: Selamat
4: pagi. Betul, bakal saya Bung Wisnu. Yang siapa saya yang tadi jam 2 tadi putus ya. Jadi ini pagi ini alhamdulillah sebakar saya itu pas 2:00 Bung. Jadi pas itu mungkin talenta bakat yang kuat di tentang sepak bola Bung Wisnu.
0: Oke.
4: Jadi kita ikuti selanjutnya nanti untuk nanti yang akan datang gitu
0: Bung. Oke, okay, baik.
4: Siapa nanti gitu Bung.
0: Baik, terima kasih okay, Pak Liman. Selamat pagi, salam olahraga. Kita ke Pak Mus dari Flores. Selamat pagi Pak Mus.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
5: Wow, kayaknya ini 2022 terulang lagi ya kayaknya.
0: Sejarah terulang lagi deh.
5: Kalau kali ini sih gimana kalau finalnya itu Prancis sama Argentina ketemu lagi nih kayaknya ini.
0: Gimana tuh?
5: Kita tinggal tunggu nanti itu pemandangan antara Belgia sama Spanyol kira-kira siapa yang menang.
0: Iya.
5: Dan menurut saya buat Prancis bagus lah ya. Dan buat Maroko ya mungkin ke depan bisa ditingkatkan lagi karena mereka dua kali turut-turut ya menjadi delapan besar ya kayak itu sudah satu hal yang cukup lumayan juga dan cukup bagus juga begitu.
0: Okay, oke,
5: selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Nah, Bung Nova, gimana nih? Apa yang mungkin perlu sedikit diperbaiki karena memang kalau saya melihat tim Prancis ini bagus banget ya permainannya. Mungkin apa sih yang perlu diperbaiki ke depannya karena nantinya pastinya ketemu dengan tim-tim yang lebih kuat lagi nih.
1: Iya, conversion rate atau konversi dari peluang menjadi gol ya. Ini hanya 8 yang mengarah ke gawang. Dan dari 8 itu hanya 2 yang gol.
0: Nah,
1: berarti kan ada banyak buang-buang peluang, mubazir peluangnya. Jadi sepertinya itu yang harus diperhatikan ya oleh Prancis, oleh Didier Deschamps. Kualitas penyerangnya, kualitas pemain-pemain serangnya tidak jauh dari kata jelek, ini bagus banget. Tapi masih harus diperbaiki ya. Memang tidak ada gading yang tidak retak ya.
0: Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih ya Bung Nova ya atas review singkatnya juga atas pertandingan usai laga pada pagi hari ini. Terima kasih Bung Nova. Ya. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Ya.

Dan juga pendengar, usai sudah Indonesia menyapa dini hari pada pagi hari ini, dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menggantikan saya dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

0: Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

0: Mendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Pekanbaru.
1: Hadir menyapa Anda semua dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita akan membahas tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu peran keluarga mencegah narkoba. Dan pendengar, penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, bahkan kehidupan beragama seseorang. Karena itu, keluarga menjadi benteng pertama dalam membentuk karakter, akhlak, serta pengawasan terhadap anak-anak agar dapat terhindar dari bahaya narkoba. Dan untuk membahas topik kita pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan, SHI MH, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, sekaligus penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Senapelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustadz pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, Mbak Suci sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, semoga seluruh pendengar kita pada pagi hari ini sehat Ustadz ya, dan sudah bersemangat untuk dapat menjalankan aktivitasnya kembali di pagi hari ini. Pendengar, seperti biasanya juga cara ini bersifat interaktif, dan Anda dapat menyampaikan pertanyaan maupun berbagi pengalaman Anda nanti ya melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustadz, mungkin pada kesempatan awal ini kami persilakan untuk dapat menyampaikan materi sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni peran keluarga mencegah narkoba. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahil ahadis samad, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min 'amalis shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. وقال تعالى أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali di udara dalam acara Mutiara Pagi RRI Korwil 15 dan 16. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar yang budiman, dimanapun kita berada, salah satu isu sentral yang menjadi perhatian kita bersama hari ini adalah maraknya peredaran narkoba. Data yang disampaikan oleh World Health Organization ataupun WHO telah menyebutkan bahwa narkoba ini bukan hanya menyasar orang dewasa semata, tapi juga sudah merembes kepada remaja bahkan anak-anak. Sementara kita ketahui bahwa kita mempunyai harapan yang sangat besar terhadap remaja dan anak-anak kita. Karena pemuda dan remaja hari ini adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Mereka adalah penyambung estafet kehidupan, mereka adalah penyambung cerita masa yang akan datang, dan dari segi agama, mereka adalah tumpuan dan harapan kita. untuk menjadi anak-anak yang solih, yang kita harapkan doanya agar kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita sudah tiada. Maka tentu kita sangat miris dan juga kita sangat peduli dan prihatin dengan kondisi generasi bangsa hari ini yang sudah banyak terpapar terhadap narkoba dan juga zat-zat adiktif lainnya yang terlarang. Sehingga perlu bagi kita untuk melakukan tindakan preventif, pencegahan, dan upaya untuk mengatasi tersebut. Salah satu yang mampu untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif terhadap narkoba adalah keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, disebutkan bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang diharapkan mampu membimbing, membina, dan juga mengembangkan pribadi generasi kita. Sehingga kita harapkan keluarga ini adalah hal yang mampu untuk mencegah pemuda dan generasi kita agar terhindar dari narkoba. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya peran keluarga untuk mencegah narkoba agar tidak merusak generasi pemuda dan remaja kita, wabil khusus dalam perspektif Islam? Pendengar dan mudiman dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah deskripsi yang sangat luar biasa bagi kita di dalam Al-Quran, bahwa keluarga itu adalah satu hal yang mampu untuk menciptakan generasi-generasi yang kokoh akidahnya. Maka kita percaya apabila keluarga itu memberikan pendidikan akidah yang baik kepada anak, menanamkan jiwa tauhid terhadap anak, insya Allah langkah pertama, maka mereka akan terhindar dan tercegah dari narkoba. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa iz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dalam ayat ini Allah mendeskripsikan bagaimana sangat peduli sekali Luqmanul Hakim terhadap anak-anaknya, sampai dia berpesan dan bernasihat, la tusyrik billah, jangan engkau mensekutukan Allah. Maka orang yang mendidik anak-anaknya dengan akidah, lalu kemudian memberikan penanaman tentang pentingnya tauhid, serta menyampaikan kepada anak-anaknya untuk tidak mensekutukan Allah, ini adalah modal agar anak-anaknya terhindar dari narkoba. Sebab anak yang terdidik secara akidah, dia akan paham bahwa hidup ini ada larangan dan ada suruhan Allah. Hidup ini diatur dan juga dipedomani terhadap syariat-syariat yang sudah diturunkan oleh Allah melalui akidatul Islam. Maka kalaulah akidah dididik dengan baik, ditanamkan rasa bahwa kita ini adalah hamba Allah yang tunduk dan patuh terhadap peraturan Allah, maka langkah pertama insya Allah akan tertanam di dalam diri dan juga akidah seorang anak, agar dia betul-betul mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau dia mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan mau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi ini kita berharap dan bermunajat, semoga tercipta generasi-generasi yang kokoh akidahnya, yang kuat iman dan takwanya, sehingga peduli terhadap aturan dan peraturan Allah, wabil khusus terhindar dan tercegah dari narkoba yang telah membunuh bangsa dan juga generasi kita. Lalu yang kedua, peran keluarga itu adalah melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap anak-anak kita terkait dengan pergaulan dan juga status kehidupan sosialnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun min sa'adatil mar'i, ada empat karakter seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Dua di antara empat tersebut adalah auladuhu abrarun wa khulatauhu sholihin, anak-anaknya adalah anak-anak yang bergaul dengan orang-orang baik, khulatauhu sholihin, dan juga berkumpul dengan orang-orang yang sholih. Maka ini merupakan sebuah langkah yang sangat luar biasa apabila kita melakukan pengawasan dan mengarahkan anak-anak kita agar duduk dengan orang-orang baik dan bergaul dengan orang-orang soleh. Orang-orang baik dan orang-orang soleh, insya Allah masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sosial kita. Kita masih punya masjid, tempat untuk menjadi sarana berkumpul dan juga bergaul serta menciptakan kultur sosial orang-orang baik. Kita juga masih punya berbagai macam komunitas-komunitas yang mengarahkan generasi dan remaja kita agar mereka senantiasa berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Pendengar yang budiman, kemudian menseleksi dan juga melihat potensi bagaimana lingkungan itu, apakah sudah terpapar narkoba atau tidak. Ini juga adalah bagian dari tugas kita sebagai keluarga. Ada di antara kita kadang-kadang yang apabila sudah membiarkan anaknya terpapar dengan narkoba, lalu kemudian cuek saja tanpa peduli. Tidak lakukan pembinaan dan tidak lakukan pengawasan. Padahal di usia puber ataupun di usia pancaroba, di saat seorang anak atau remaja sedang berada dalam keinginan untuk mencoba segala sesuatu hal, disinilah sense of crisis dan sense of responsibility, rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga, apakah kita sebagai ayah, ibu, kakak atau adik dituntut. Sehingga dengan kepedulian tersebut, kita memastikan bahwa anak, saudara, dan anggota keluarga kita terhindar daripada perbuatan narkoba dan zat-zat adiktif terlarang lainnya. Saudara-saudara, para pendengar yang budiman, Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Lalu yang ketiga, yang menjadi perhatian penting bagi kita adalah peran keluarga dalam mencegah narkoba itu adalah kita harus menjadi role of model bagi anak-anak kita. Artinya adalah role of model ini kita menjadi contoh, kita menjadi percontohan, example bagi anak dan keluarga kita. Ada ungkapan pepatah yang mengatakan bahwa buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Berarti kalaulah ayahnya mau mengaji, anaknya akan mengaji. Kalaulah ibunya suka beribadah, sholat lima waktu, berzikir kepada Allah, maka besar kemungkinan anaknya juga akan menurut hal tersebut. Tapi kalau ayahnya juga terpapar narkoba, kalau ibunya juga terpapar narkoba, kalau anggota keluarga juga menjadi bagian dari narkoba, maka sudah bisa dipastikan mereka juga akan menjadi bagian daripada narkoba. Mereka juga akan mencontoh apa yang dilihatnya, dirasakannya, dan didengarnya. Sehingga penting bagi kita untuk menjadi role of model bagi anak-anak kita. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ayat ini menjelaskan kita orang-orang yang beriman ini harus khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Bukan hanya lemah secara ekonomi, bukan hanya lemah secara fisik, tapi juga lemah secara akhlak, etika, dan juga moral. Kita harus memperhatikan ini dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Sehingga kalaulah ingin etika akhlak anak baik, maka ayah dan ibunya juga harus menjadi orang-orang yang baik. Yang terakhir, yang perlu kami sampaikan adalah peran keluarga dalam mencegah generasi agar terhindar dari narkoba. Yang keempat adalah, mari sama-sama kita berikan pembinaan pendidikan dan juga kesadaran terhadap anak-anak kita tentang betapa dahsyatnya hukum narkoba itu di dalam Islam dan juga betapa dahsyatnya pengaruhnya terhadap generasi muda, baik terhadap kesehatan dan juga mental. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat Allah berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijisum min amali syaitan. Ini adalah ayat yang menjelaskan betapa dahsyat haramnya status hukum narkoba dan juga Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihi ma ismun kabir. Kalau ditanya kepadamu tentang narkoba, katakanlah dalamnya ada dampak negatif yang sangat besar. Mudah-mudahan insyaallah doa kita adalah Allah selamatkan keluarga kita, generasi kita, anak-anak kita dari pengaruh narkoba, sehingga negeri kita tetap punya harapan menjadi negeri aman, damai dan sentosa. Dalam bahasa agamanya, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Maruli untuk materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami membuka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dan berpartisipasi bersama kami di program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 1516 melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Din.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ocu, Kak Dini.
1: Ocu Amin di Kampar.
4: Iya.
1: Silakan Ocu.
4: Terima kasih, Kak Dini. Ini bukan Kak Suci, kan? Ya, mohon maaf, Kak. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat, Ustaz, ya?
2: Alhamdulillah, sehat, Jumi.
4: Alhamdulillah, Rebaran. Ustaz, saya begini, Ustaz. Jangankan kita, ya. Kita, orang-orang yang telah mendapat informasi tentang narkoba ini, anak-anak yang ayahnya yang pernah narkoba aja pasti tidak ingin anaknya mengkonsumsi narkoba ini atau obat terlarang ini. Cuma bagaimana lah Ustaz, di rumah kita pesan jangan ikut-ikut narkoba, enggak katanya. Sampai di luar dia bercampurlah dengan kawan-kawan yang itu. Enggak mungkin rasanya kita mengikori dia kemana pergi. Apalagi anak-anak yang udah remaja, ya, anak-anak yang remaja. Dibentak dengan keras enggak mungkin, karena dia udah dewasa. Kalau dibentak lebih keras lagi, kena terkena pula HAM nanti. Anak tuh pandai pula mengadu ke yang berwajib, ayahnya di KDRT di rumah. Serba salah, Ustaz. Jadi, antisipasi apa yang harus kita lakukan lagi? Dan kemudian, di dalam suatu lingkungan, katakanlah kepemimpinan yang kecil di kampung, dusun RT RW ini, tapi di dusun saya ya, jarang memberikan suluhan tentang keselamatan diri daripada narkoba ini. Dia jadi dusun, ya jadi dusun aja. Jadi RW, jadi RW aja. Jadi RT, jadi RT aja. Dan hansip atau ronda tentang narkoba ini tidak ada siang malam. No. Yang ada ronda tentang bagaimana supaya orang maling jangan masuk ke negeri. Nah, jadi di depan kita dia enggak katanya. Enggak ikut narkoba, enggak mungkin ya katanya. Tapi di belakang kita, nah, ini bagaimana solusinya Ustaz? Kita sudah cukup, Ustaz sudah cukup menyampaikan dengan ceramah. Para petinggi negara sudah cukup mengawasi dengan hukuman yang berbahaya terhadap narkoba. Tapi ikut narkoba ini masih menjamur juga. Masih menjamur juga. Saya rasa sampai sekarang ini bukan hanya ibarat batang dan pohon, bukan batangnya aja yang dirambah, uratnya dibuang sekalian Ustaz. Kalau sekedar mencegah anak rasanya sudah cukuplah kami ini, tapi mereka tidak terjaga juga. Bagaimana solusinya Ustaz? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ocu Amin di Kampar. Kami ajak Anda kembali pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Baik Ustadz, mungkin pada kesempatan pagi hari ini bisa langsung dijawab. Ya, kita terima satu penelpon terlebih dahulu Ustadz, izin.
2: Oke, silakan.
1: Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
1: Ya, dengan siapa Bapak?
5: Halo. Dengan Kak siapa ini?
1: Saya dengan Mbak Dini dan juga Ustadz Maruli pada pagi hari ini, Pak.
5: Ustadz Maruli dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat, Ustadz Maruli.
1: Uncu Dipo.
2: Iya, Pak. Assalamualaikum. Ya.
5: Apa temanya tadi, Ustadz Dini?
1: Mengenai peran keluarga mencegah narkoba, Bapak.
5: Di mana ya peran keluarga mencegah narkoba itu? Di mana itu yang iya? Karena kan keluarga, terutama ibu itu adalah guru untuk anak-anaknya itu. Itu keselamatan orang tua ya, dan keluarga itu sangat penting. Karena pendidikan yang pertama itu kan di rumah baru kita dapat semuanya. Ya pertama, gimana itu supaya kita bisa mendahulukan pendidikan agama dari pendidikan formal yang lainnya. Terutama yang 18.21 dari maghrib, dari jam 18 sampai jam 21 itu maghrib mengaji. Terus kembali kepada gimana kita menjaga peran-peran masyarakat, lingkungan, tempat berhubungan keluarga kita, gimana kita bisa mendoakan dan menjaga semua itu, menjaga supaya pergaulan dari keluarga kita supaya aman gitu, tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Itu kan kembali kepada diri kita masing-masing, gimana gitu, susah banget melawan godaan dan cobaan dari awan nafsu gitu kan, kita melawan awan nafsu gimana gitu kan, dari awan nafsu kita bisa melakukan yang buruk-buruk, semua buruk itu hanya nikmat. Rasanya indah banget, indah, senang, berbeda dengan yang baik-baik. Kalau yang baik-baik berpelak-belak kan gitu rasanya, itu yang buat kita selalu terjerumus melawan godaan dan awan nafsu. Tadi itu susah banget perjuangannya gitu. Itulah pertanyaan saya, udah jelas tadi ini dan Ustaz.
1: Iya itu saja Uncu Dipo.
5: Iya tadi ini dan Ustaz.
1: Iya, terima kasih Uncu Dipo.
5: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi ini dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo Ustadz yang sudah bergabung juga pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin karena waktu kita juga terbatas, silakan Ustadz untuk dijawab ya pertanyaan tadi. Ada Uncu Amin dan Uncu Dipo. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Mbak Dini. Pertama Uncu Amin di Kampar. Jadi pola pencegahan narkoba terhadap anak ataupun keluarga harus diubah polanya. Polanya dia tidak harus dicegah sejak dia remaja atau dewasa, bahkan sejak anak-anak. Jadi di dalam ilmu psikologi ada namanya golden age, usia emas. Usia emas ini adalah usia di mana anak-anak diajarkan dan diberikan bekal tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tentu kalau dia sudah remaja dan sudah dewasa, dia sudah punya bekal. Dia sudah diajarkan oleh orang tuanya apa yang halal dan apa yang haram di dalam agama. Apa yang baik untuk mental kesehatan, apa yang buruk untuk mental kesehatan. Sambil jangan lupa, iringilah pembinaan itu dengan doa kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh. Allahumma ja'al auladana sholihah. Kemudian yang kedua, Wacu tadi menyampaikan tentang pola pencegahan yang dilakukan di luar keluarga. Berarti ini kaitannya adalah law enforcement atau penegakan hukum. Dan juga gotong royong bersama seluruh stakeholder, lembaga-lembaga dan institusi untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Ini itu tadi masukan yang bagus. Hari ini kita melihat ANSIP itu dan juga para aparat-aparat desa dan juga aparat-aparat kampung, dia tidak menyampaikan secara yuridis bagaimana tentang fakta status narkoba ini, tidak dilakukan penyuluhan. maka tentu ini jadi masukan, tapi pada prinsipnya adalah kita harus bahu-membahu untuk melakukan law enforcement, penegakan hukum, sehingga narkoba ini betul-betul diberantas sampai ke akar-akarnya. Kemudian dari pendengar kita tadi dari Sumatera Barat, dari Solok, jelas bahwa yang beliau sampaikan ini adalah benar. Al-ummi madrasatul ula lil aulad, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Maka seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa orang tua ini harus jadi role of model, contoh bagi anak-anaknya. Artinya apa? Buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Kalau ayahnya baik, insya Allah anaknya akan baik. Tapi kalau ibu dan bapaknya tidak baik, maka susah untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Sementara demikian, Mbak Nini, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan mungkin sebagai penutup pada kebersamaan kita pagi hari ini, Ustadz bisa disampaikan sedikit singkat saja mengenai peran keluarga ya untuk narkoba ini, Ustadz. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan, kita edukasi kembali kepada anak kita, generasi muda, ataupun juga mungkin saudara terdekat kita, Ustadz?
2: Baik, terima kasih Mbak Dini. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, dalam program Mutiara Pagi RRI Korwil 1516, pendengar kami yang ada di Pekanbaru, di Sibolga, di Medan, di Nias Selatan, di Sumatera Barat, dan di berbagai tempat, pertama, kami menghitung hati kita semua bahwa narkoba ini adalah hal atau barang yang bisa membuat hancurnya generasi kita. Maka kita harus bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Salah satu unit terkecil yang mampu untuk mencegah narkoba ini adalah keluarga ataupun rumah tangga. Kalau hari ini saudara-saudara kami, para pendengar kami masih terpapar dengan narkoba, ada si orang ayah atau ada si orang ibu, ada si orang abang yang hari ini masih bergelayut dengan narkoba, maka kami sampaikan, kami ketuk pintu hati kita semua, hindarkanlah dan jauhkanlah narkoba tersebut. Narkoba itu akan menghancurkan masa depan kita, menghancurkan keluarga kita. Di samping sisi kesehatan juga tidak bagus, bahkan dari sisi syariat dosanya pun sangatlah besar. Insya Allah, Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, menyesali kesalahan, amat luas dan besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja dari kami, mudah-mudahan Allah rahmati keluarga kita, Allah hindarkan anak-anak kita dari pengaruh narkoba. Billahi fisabilil afas tabiqul khairat wa la'fu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Maruli Asari Hasibuan SHI MH atas ilmu dan juga nasihat yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi telah sampai di penghujung acara. Dan dari pembahasan pagi hari ini kita belajar bahwa keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak, keteladanan orang tua, komunikasi yang baik, kasih sayang, pendidikan agama, serta pengawasan yang bijaksana merupakan benteng utama agar anggota keluarga terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dan semoga Allah senantiasa menjaga keluarga kita, memberikan kekuatan untuk mendidik generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan dan penyalahgunaan narkoba. Dan pendengar, demikian program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 Nusantara Pedang Prabu. Dan saya Dini Oktariani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar, demikian Mutiara Pagi berjaringan Kolwi Nusantara 15 dan 16 dari RRI Pekanbaru. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menyimak warta berita daerah.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini edisi Jumat 10 Juli 2026. Pendengar, Dinsos Natuna tetapkan 8 setara pelayanan sosial sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan dari berbagai praktik maladministrasi. Natuna raih juara keempat dalam MTQ 12 Provinsi Kepri.

0: Dinas Sosial Natuna tetapkan 8 standar pelayanan sosial sebagai upaya berikan kepastian dan pelindungan dari berbagai praktik maladministrasi. Penetapan tersebut dilakukan melalui forum konsultasi publik yang digelar di kantor Dinas Sosial Natuna Kamis 9 Juli 2026. Kepala Dinas Sosial Natuna Purianti saat membuka forum diskusi tersebut mengemukakan adanya perubahan dalam standar pelayanan yang dilakukan. Dalam 8 standar pelayanan ini, Dinsos berperan sebagai media penyedia layanan sosial yang diperlukan oleh publik.
1: Kami Dinas Sosial ini mengadakan ini karena langsung aja ya saya mengumumkan bahwa kami ini ada perubahan seperti saya jelaskan tadi untuk mengingatkan kembali bahwa standar pelayanan itu apa sih yang dimaksud dengan standar pelayanan. Jadi ini standar pelayanan itu adalah tolak ukur atau pedoman yang digunakan untuk menyelenggarakan dan menilai kualitas suatu layanan. Aturan ini berfungsi sebagai jaminan dan komitmen dari penyedia layanan. Jadi penyedia layanan itu adalah kami, Dinas Sosial, kepada penerima layanan. Jadi penerima layanan ini yang kami layan yang nanti sesuai standar layanan kami.
0: Kedelapan bentuk pelayanan sosial perubahan ini menyederhanakan dari sebelumnya yang menyediakan 9 bentuk pelayanan. Untuk 8 pelayanan sosial yang sudah ditetapkan yakni pelayanan rekomendasi undian gratis, pengumpulan uang dan barang, pendirian lembaga kesejahteraan sosial, serta pemulangan orang terlantar. Pelayanan lainnya adalah pelayanan rekomendasi pengangkatan anak, perwalian anak, pelayanan surat keputusan dan pengasuhan anak, serta penerbitan surat keterangan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Forum diskusi yang digelar melibatkan sejumlah stakeholder seperti dari Satpol PP, Puskesmas, Kecamatan, hingga Kelurahan dan Perguruan Tinggi STAI Natuna. Kabupaten Natuna berhasil menempati peringkat keempat dalam MTQ 12 tingkat Provinsi Kepri tahun 2026. Berdasarkan keputusan Dewan Hakim tingkat Provinsi Kepri tahun 2026 yang ditetapkan di Kota Tanjung Pinang pada 9 Juli 2026. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Hakim Profesor Dr. K.H. Said Agil Husin Al-Munawar, MA, serta Sekretaris Dewan Hakim Dr. Sugianto, SEME. Natuna menjadi juara kembar bersama Kabupaten Lingga dengan perolehan nilai masing-masing 111 poin. Adapun hasil keputusan yang dibacakan Dewan Hakim adalah sebagai berikut. Juara umum diraih oleh Kota Batam, peringkat kedua ditempati Tanjung Pinang, selanjutnya Karimun berada posisi tiga. Kabupaten Natuna dan Lingga mendapati juara keempat, sedangkan kelima diraih Kabupaten Bintan dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
2: Adalah sebagai berikut. Satu, juara umum adalah Kota Batam. Jumlah nilai 347. Kedua, Kota Tanjung Pinang dengan perolehan poin 141. Tiga, Kabupaten Karimun dengan poin 133. Empat, juara kembar Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna masing-masing mendapatkan 111 poin. Kelima, Kabupaten Bintan dengan nilai 98 poin. 6. Kabupaten Kepulauan Anambas juga dengan 98 poin. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Ditetapkan di Kota Tanjung Pinang pada tanggal 9 Juli 2026, Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Ketua ditandatangani Profesor Dr. K.H. Said Agil Husin Al-Munawar MA, Sekretaris Dr. Sugianto SEM.
0: Keberhasilan ini menjadi capaian positif bagi Kapilah Natuna yang telah mengikuti rangkaian perlombaan pada MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan dan pengembangan kemampuan generasi Qur'ani di Natuna. Keputusan Dewan Hakim tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan hasil penilaian Dewan Hakim tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Kesibukan tugas tidak menghalangi personil Lanut Raden Sajat untuk berolahraga bersama. Pada Rabu sore kemarin, personil Lanut Raden Sajat Natuna mengikuti Put Golf Gembira The Frontliner Put Golf RSA. Kegiatan dipimpin langsung Komandan Lanut Raden Sajat Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi. Para pejabat dan personil tampak menikmati setiap permainan dengan penuh semangat. Selain menjaga kebugaran, Put Golf menjadi cara sederhana untuk mempererat hubungan antar personil. Momen santai tersebut dimanfaatkan sebagai ruang memperkuat komunikasi dan kekompakan. Nuansa kekeluargaan terlihat sepanjang kegiatan. Tidak ada sekat antara pimpinan dan anggota. Semuanya berbaur dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Melalui kegiatan seperti ini, Lanut Raden Sajat berharap semangat kebersamaan terus terjaga sehingga soliditas personil semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas di wilayah Natuna. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna tidak lagi memperlakukan sistem bergilir pendistribusian air bersih kepada pelanggan. Laporan Analia.
4: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna sementara ini tidak lagi memberlakukan sistem bergilir air kepada pelanggan. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan seiring dengan kondisi ketersediaan air yang saat ini mencukupi.
5: Selain itu juga disampaikan bahwa setiap setelah hujan kondisi air selalu keruh, ini disebabkan oleh belum adanya instalasi pengolahan air yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Maka disarankan kepada masyarakat atau pelanggan senantiasa untuk menampung air khusus untuk dikonsumsikan, yang khusus untuk dikonsumsikan.
4: Sementara itu, warga Ranai Ari berharap permasalahan distribusi air secara bergilir tidak kembali terjadi, mengingat sistem tersebut cukup menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Kami berharap air nggak bergilir lagi, lancar, karena air ini kan emang kita perlu sehari-hari, jadi semoga lah air ini tak bergilir lagi seperti sekarang, dah 2 hari ini normal.
4: Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menerapkan sistem bergilir kepada pelanggan akibat ketersediaan stok air yang menipis. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah pengaturan distribusi agar kebutuhan air masyarakat tetap dapat terpenuhi. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Dinas Sosial Kabupaten Natuna tetapkan 8 standar pelayanan sosial sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan dari berbagai praktik maladministrasi. Dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Saat ini pendengar pukul 6.14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, tetaplah bersama kami.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BP je mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondok.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ke kepotongan mah.
0: Ha, pandai ya Wak Pia. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Ha, ndok deh. Ayo lah kita manfaatkan program ini sekarang, Ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh, Joya. Kata orang, kalau ngintip, nanti mata engkau bintitan.
2: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya, Joya? Tapi, betul ke? Atau tuh hanya mitos saja?
3: Sebenarnya, penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita pukul 7 yang disiarkan dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
3: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
1: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Ma'ruf Cahyono.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
6: Sudah tadi dimintai.